0: Pagi itu bergegas berserak lalang Siti Ari lagu yang sudah masuk bahas semifinal ACSC minggu baru ini lah ada men.
1: Iya, nak perasaan eh? Nyuka ujung bulan.
0: Ya.
1: Kebrengkah ke ACSC lah.
0: Ya kepada kadang-kadang pejam celak. Nyuka perasaan ke sebab dagu ngopi mega atas mulu atas balicin mai dia tu nyuka bakal nyumbuh pun dia nyuka bulu.
1: Nyung riut ke kita dia tu. Nuku dia tu kan.
0: Ya, matnya.
1: Benar ke ngesiap diri tu. Nada ku ngau menu leh ke ngai ganti kita itu. Nyung majak lungga ke umur. Kak pernah isik kita itu punnya. Nyung riut agi me.
0: Amat. Leban tanya tadi, utai tu tadi. Nak jadi karat belama ya. Bisa me nyau longgar. Leban utai kena oleh dikelari kita ya. Ria dunia tu. Kadang-kadang kita boleh ngelari dari air utang. Kita itu tadi boleh nyeliah tu ngelari dari air penanggul. Tapi utai kena boleh dikelari kita umur. Ketik-ketik pada lari tetap ya datai. Umur kita yang ketua itu tadi. Tang tanya pia. Umurnya 9 umur kurang leban ya ke berguna bab hidup kita ianya satu pengerai. Ianya kedua tadi hati ya kelantang hati ya kegagal. Biar pan kita nanti di stres lama pedih pala lama kalau mayo terune apa enggak yang menyanyi di.
1: Ngaso kita nyu mintu. Mintu ana tuan.
0: Ya jadi ngarap ke pagi tu Ari semua bala peninggal kita tu lantang magang lalu yeah. Seliah ke diri Ari rundi yang ti ngaso wah kita itu tadi nyom aja pedih pala enggak jadi tunggu pagi nyom pedih pala men.
1: Iya, ngaso kita nyu senas sport beblama.
0: Lalu Siti Ari fakto ngaso kita itu tadi stres mega orang mulai tanya apa itu nak di pedak kita. Entah Siti Ari fakto saya tanya gaya hidup kita kalau bagi bahas tentang pemakai.
1: Pemakai ekonomi.
0: Cara kita itu tadi kredit kita nyebut tadi ngambil pemakai nama bahasa pemakai kempak kita mulai ke pengerai ndak ngagi kita leban kita tidak merasa leban kita negam tinya nya mulai ke penyakit mulai ke pemuda sangat tubuh kita nya pan tahu ngacau rundi yang kita megang
1: ya mane kira ke nyari dutu lo to pagi to netu.
0: Leban aku sebut ke utai ke nya ben aku kala ba siti situasi le tu tahu stres ketegal pemakai aku tu tadi le. Lepas nyawa tu kak mai tengok menyerah mai makai tu sitinya. Jadi tanya kak nak beli aku tu kedai dia makai berkedai yang tadi. Udah aku jaku dah di makai tak lantang tidak senang. Udah di berbayar mudah kerpai punya pulai ke stres di aku.
1: Lepas ni nyamai tentu rega ya pun. Angat-angat diri ke rega ya. Nanti tanya nyamai sikit ya ke netun.
0: Nyamai bakal. Ya nanti utai ke ketinya betul nyamai. Utai ke laku dijual. Sikit pamamah rega. Nggak saya kan kita ini, nggak saya diri di pembajia semua. Mesti kak, kering juga tuh, kak high class mimit kak.
1: Iya, high maintenance ya.
0: High maintenance lagi kak. Jadi ya cerita kita pagi itu, dua pagi ini men, ngenang ke tuh kawal nggak situasi dunia kemari.
1: Iya.
0: Utai ya ke, nanti ulah benar kak dikencadi ke kita, hanya berjimat ke anak sien, anak belanja. Laban, aku teringat ke Jako, akik ke sebab madara, kak pening bersaya duit datai, pemayuh datai. Panan nadai kalah cukup mispe ya. Tahun nyen semua kerja aku. Mimik kita pun nak cukup. Nambah kita untuk pernah kami kalah cukup. Duit tu utai kena kalah cukup dalam hidupnya kebuah ya. Orang ya ke udah jutawan ku kita ya. Udah jutaan 6 duit pun. Agi kagawa. Dia menemukan kepada kita kagawa.
1: Lah banyak tadi utai nak cukup.
0: Iya. Pernah kita juta 6 duit tanam aku pakai gawa. Laban duit nak cukup.
1: Iya.
0: Jadi orang yang kekaya munyi ko akik ko soba, orang kekayanya orang kena gawa laban yang kaya. Kaya ada pusian pan, ya kaya akik laban nama aku banyak kaya deh. Ya nanti perlu yang keruwet. Ya me orang ya kekaya ko ya.
1: Ya metun sama megak ngau kira ke sama ngetupik atau pagi tu me randau atau pagi tu ke ngenang ni jimat agi nyumai ke dire atau ke berapi ke dire atau ke makai bak luar anak mendak gambarnya kami dah tuntun nang mai kita berapi. Laman kami dah tuntun pagi tu ke mai kita berkenang rekomen ni jimat ge ni boleh ada kenyadek ke ge baik kita tu tadi berapi ke dire atau ke makai bak luar.
0: Lepas itu tadi kita nak uliah medak borang. Ngasai bagi kita mampu. Lepas aku, okay bola nanti nanya baku deh. Nanti ngasai kaku. Nanti aku kediri. Aku kediri lepas aku kalang saya kediri. Badannya Bisa 2-3 tahun aku kediri. Aku kalau berapi, ngau aku kalau makai baluar. Nanti bakal mensia bakal aku tu, baku makai baluar jimat gitu.
1: Jimat lagi.
0: Okay, ada yang mana aku baku mendaknya. Aku pama aku dah berapi. Siko manu pada aku. Nanti aku berapi nyumai. Sikit amat siko-sikonya mesu maiku.
1: Panu amam ya.
0: Panu amam ya. Lepas aku
1: ngeger.
0: Lepas Siti, aku ngerja utai 2-3 kali. Munyi ke depan akunya. Siti dah gila ban. Aku tu tadi. Bansa ya ke. Nak nemu. Kena nyebut tu. Takat nyawa terimpu. Pada aku siko manu. Saya aku lempak aku sikonya.
1: Yeah.
0: Sekali makai. Tang selalu ya nanti maya nanti aku udah nyumai nanti aku pun nyumai deh bisa sekerat jak nimpa aku alu kenyang kok
1: yeah.
0: Nanti aku pun nyumai tang nanti orang nyumai dah ya siko yang kau lihat biar mbak aku
1: enggak nyamai gak pandu orang bukan eh
0: enggak melapan mbak aku nyakanya udah kenyang baik nyumai aja kenyang baik di nyium baunya aja pandu yeah, udah kenyang melapan dia ngerjanya
1: bisa-bisa amatnya tuan nanti udah mano lawak deh dan nyunan tu kau makai deh dahnya dari nyepuk mimimit bado udahnya
0: alu bado alu kira udah pantu uap.
1: Aman.
0: Jadi baku tadi, nanti nyumai ke diri. Tuh, aku ke diri ke aku. Sigi ruak ya. Nyumai lagi nanti aku makai luar.
1: Yeah.
0: Lepas makai luar, kak ketipa takatnya pemangai bakerpai. Contoh, dia makai kolomi deh. Ngau ai. Harga ya 8 ringgit deh. Kolomi ngau ai sekali bisa 8 ringgit. Kak lebih lagi pan nganya, dia banyak dah nyak deh. Kenyang kan dia banyak. Nanti bak aku ke aku.
1: Lepas ni liat kerpai tadi. Tidak mengizinkan.
0: Nak ngasuk ni top up nambah lagi. Ya, nemu ke kontrol mimir.
1: Nemu kontrol nanti kita beli ke lawak tu. Ya sagi ya bisa berumahnya. Sagi nyawa dekat makai. Panuak punya.
0: Tahu.
1: Panuak mambi ya.
0: Tahu. Nyabak aku nanti pada dia men.
1: Nanti baku ya bisa beda ke baku ngodeknya tadi ne. Lain nak kata dua kurang. Nanti baku kita ke diri nyamai dia makai baluar. Lepas dia naik buah kiruah beli ke kicap, beli ke garam, beli ke sos. Tapi kena dia nyumainya ne. Tapi pandu ke lawak, pandu kasek. Ada ni buah kiruah. Jimat duit, jimat masa.
0: Ya. Yeah.
1: Kediri. Tante dia dah bisa anak, dah bisa laki.
0: Ruang bilik.
1: Bisa ruang bilik punya. Makai baru meh jimat lagi.
0: Taban
1: ya baku to.
0: Au. Bebat dia nak kemudian apa orang pakai. Enggak jadi kena nyemak bapak hidup aku ngop hidup deh. Nas pakal.
1: Oke. Nanti kita beli kelawak tu deh. Mai kita lagi market, lagi tamu beli kelawak. Mano siko, bakal ngode mano siko ada bedaknya ke pandu ada private ke dambi. Jadi baku tu nak. Tetek bagi tu ungku pandu tengari. Tengari sangkuang kelemai. Nyak staya aku. Nanti bisi ruang bilik sangkuang kelemai. Masak ganti 4 iko laban. Empat nak ke besai nak ku pakai.
0: Laban tangki ni. Minyak tanya Ron, bukan ku diesel tu lagi.
1: Kenyak ke faktor anak tuan? Nyak mia. Jimat lagi ganti dah beruang bilik. Tambah lagi kita kadang-kadang uliah mai tapau. Bakal lalu asik di malamnya. Uliah goreng.
0: Bekal
1: rempu. Bekal rempu. Nari pun beleman. Goreng bawa ngepusok. Nyadi makinyang.
0: Pak
1: nyawa aku ke aku. Bisa orang ke beleman. Mayu lagi. Jauh teka sumai ya dia.
0: Betul. Kayaknya penemu tua. Entah tuanmu penemu peninggal kita nyari datuk lagi. Kita tahu nganjung post komen kita ngagai post kami ba Facebook YFM Iban lawak metropolw.facebook.com/YFM Iban habis ini kemudian gambar diko ajiwah dia siku menemukan siku menemukan. Okey, apa sudah tahu tentang sebelumnya. Berpindah dulu kita pagi tu ne. Lagu ke di by Junior Mangga Angela Latajua. Makai kita.

0: Yang ini kedua pagi wai. Selamat nyeput pagi ke balai ya ke breakfast.
1: Ya, kini nyeput pagi ya tu.
0: Nyeput menyeput ke pagi hari ni. Di lain mai semua sudah cepat nyeput.
1: Nyeput tempat ke kau. Nanti kalau jeput kita nya mimit ya nah nanti makai tu. Ngalah makai ke?
0: Kanya melapan nah bisi sekedar orang bakah ko deh tiba ketemu pagi ke tau. Nah antu leh makai menyuh ga ya. Mesti ya, kan nyeput-nyeput mimet dulu. Oh. Leban nanti ya makai kelalu mayu. Ya nak lama udah nyalu ke muai baru tanya ke penanggul. Nanti bak bekaku ke ku.
1: Ya. Hmm. Mana yang nak makai utai dulu, tumbuh pagi berketuk.
0: Antang banyak banget fakta madah. Pagi tu tanya utai ya kemana perut kita tu diisi. Lebannya ke bekal tu kemari energi kita ya pagi hari. Kelebih ya nanti ke diet. Mana, kurang mana nanti kita itu ke diet. Pagi itu nak tahu di kelawang ke kita. Ya, tengah hari lemai engkau mahu tahu di kelawang. Tang pagi itu nak boleh lemahnya nyak meh punca energi atau tenaga no kita tadi ngerja pengawal.
1: Ya, pagi nama selalu empat retun nanti kena dek nyaga diet. Kena tanya meh.
0: Aku lagi diet coba. Agi diet coba dia tengah nyebut. Nanti aku agi tanya coba agi kira lo kan namanya tegal kesakit. Selalu nama aku buat yang penting. Nama aku buat yang penting. Lapan dah boleh baru penting. Nanti bakal aku lagi benuang tanya sobatnya. Pagi aku selalu ya ke 9 baru aku start makai. Aku makai berat sekali entang ku nyangkung tengah hari.
1: Brunch
0: terus. Makai pagi nyangkung tengah hari. Udahnya dalam burung pukul 7 lumai baru aku makai. Atau menyek aku nanti aku ke diri sobat. Sebab bisa indai ku anak ku itu dah. Aku seminar makai bak kedai. Nada nyumai ke diri. Nanti ku nyumai ke diri ya kekenyang balau dua balau mayau.
1: Nampak mian ku dah sayau.
0: Okey, jadi pendengar kita keterubah. Bisa nganyo komen kita pagi tu selamat pagi yang pendengar kita tik ngena nama Iban Ketiba. Jadi nama Facebook tu aku noleh macam ya. Labanya kena betul Jepun ke tulis Cina.
1: Tulis Jepun.
0: Korea bisa
1: macam
0: tu. Jadi ya baik yang pukia segi jimat lagi nanti kita nyumai ke diri di rumah. Nanti dibanding ke kita beli ke kita pakai bak luar lagi pan nanti kita nyumai ke diri tu ya kita nyumai bersih lagi. Temu kita pembersih lepas kita yang pun kerja. Ukai ke mada utai jual kedai tadi nak bersih tang bunyi kerja ko pembersih kita. Kita yang pun lepas kita pun nyamin pembersihnya ke diri pun. Ngai kita nampaya ko tai empat kita ngapa. Okay, nanti kita nemu limit empat kita yang pun jadi nyak meh utai ke ngasuh pulai ke jimat ngagai belanja. Laban dunia kemayar itu semua tai mar megang harga. Tang nak salah gak sekali-sekala kita kadang-kadang kita mai address bila makai bak luar. Laban makai luar tu pun psikologi andor ngerat ke kawal kita diri sama sebila. Laban maya bisi duit. Nah dai gak salah laban kerma kerja ku nak patut gak duitnya nyau baik kita yang gak lubang kebuang. So juga ku.
1: Ya.
0: Nanti deh kalau rat kalau teriat ngau duit deh. Nanti guna gak?
1: Ya.
0: Lepas nyawa dekat hidup, patut nyawa kan dibunuh. Ah, nyak gaya.
1: Ya, me bisa ke maya tua tu duduk berkedai ke. Anak kalau sumiat ke ngau derempu.
0: Betul.
1: Bisa maya ya datang. Ya tadi me pulai ke randau kita pagi tu, tahu topik kita pagi tu ni ke jimat agi. Bisa nyemadah makai berapi berumah kediri. Bisa nyemadah makai ber kedai jimat agi.
0: Munyi ko ibak tibasnya tadi meh ti bayang pun segi makai bar rumah gaya segi amai jimat. Jadi siapa lagi peninggal kita ke bukai bisi pagi tu men?
1: Peninggal kita ke pagi tu Lisa Sidut. Sama pagi DJ Duo Angkeston ngomin ko ya. Mana gaya ri ya sidak ya di kempunan bah ko ya. Agi bersebun ambun ko ya. Oh celap menua tu ne.
0: Saya ko ba belah pintu lu dia tu.
1: Ya kini nah. Barundeng ya ba Lisa Sidut tu ko ya. Mana hagi makai barumah. Ni penyampau asik lawak kedekak nang penekak ngawak. Lawak kedekak nyawa pun kita udah nyumai ni pemayuh diri. Merti ko tadi ni mayuh tubuh banyak. Lalu lawaknya udahnya tau ke Sabau. ngelaban ai semetia maya kemampai ah kalau makai ba kedai lu kio adu ko det
0: makai ba lu apa kira ba makai entang ba ai semetia na kiranya ngetek ba aku na tu betul enggak garundiangnya lebah kadang-kadang bisi kita itu amana na ulah di kenggai ke bisi kita itu ba pemakai ba tanya bekira
1: ya
0: anak beli capi mar mai capi kambian dia lah beli di kambian entah mbak semetia lagi nadainya nak umbahnya seperti ya ngambil 2-3 peti ini ya kau umbah nah ditubah kita itu kok ya
1: kesan pengesan kau
0: itu jadi mbak sentang utai ya ke nyamnya kau kadang-kadang mana kita tadi mana kita manja kita itu ke spoil dari kita pun ngau perengkap pemakai aja okey kalau ada kita pengawal semetia semetia atau jahit 100% bisa gak pemanah yang tangan tadi tadi tadi berkira ngau dirim pun bapak pemakai tambah utai kena kita itu tadi nyawa berabian ada gak reti pengidol semakin aku
1: ya.
0: Makai biar belawak ke pusu tang semetia mesti bisa ngai nyadi
1: ngai nyadi tak bunyi kau tadi nanti bisa lalu hanya kesabau tabas sebenarnya bisa kena mimit ke dia senentangnya
0: entang kena enggak makainya umumnya ini makan lebih bisa kena tabas lagi kalah kan nyanyi umumnya ya numbiak ke makainya tegang gede nyawa nyo di puang deh balaya di kedatai lagi
1: ngajadi kenyang aku deh tu
0: ya
1: ni akan patut hidup ketuan aku deh
0: betul okay, jadi ya sama pagi mengenai Alexander Mayang pagi tu jadi bah penemu ya makai baru mahandangnya jimat serta puas hati laban uliah mandu utai kuantiti ya kemayu nanti adi banding ke ngau ke bak kedai ya. Bak kedai tu ya sip pangai bergata kadang-kadang bisi harga marta kuantiti ya cukup mimiat jadi harga ya. Pan mar kadang-kadang utai ke di order bak kedai nak sama ngau utai ke dekat bak dilah kita jadi kadang-kadang sebenarnya sekali bisi gak makai berluar biar nak bolan tang nanti setiap hari nada gak tan ke ya budget mar main dia tu
1: nak pula menyikuinya sama pengasai kita ya tuan
0: ya lepas Siti munyi kaku nanti kita ya banding ke suba kalau dia tahu ba pengkasas tak kau tahu kedempak kita nanti dalam tahun lagi 90-an so, nanti berarti nanti ditambah gaya kedai runci dah pusuk lagi simpan orang berguni ya lagi boleh dipuang dia suba jadi tahu lagi supermarket ini pun pusuk di mana tajam mata skriti mana ini pun pusuknya
1: aku kalau beli baru-baru tu tadi meh RM5 nate segenggam tuan
0: harga pusuk ya
1: harga pusuk dia tu RM5 yang ibu tadi beli ke kudah kupek orangnya sekilo kempai kupeknya mama dia tu
0: ya kemudian kena ampas pusuknya penyumar diri ya, mereka
1: ngepepala ayahnya sekali sebab nak digunanya
0: ngepepala ya ini kena berkerak punya pusuk sekedar karena ada yang cari meh ketika kami pakai pusuk sebab menyiku kita ya deh okay, mungkin reality biar pedang itu deh
1: aman.
0: Aku berarti ganti pusuk sebab kira orang menyisa makainya kok aku sebabnya kok aku jakob mentality sebab
1: yang
0: dia tahu saya kok orang kaya aja makai pusuk ya aku bawa orang itu nabang nak terbeli pusuk ganti kau chicken stock kena boleh kasai pusuknya.
1: Betul. Kena boleh kasai pusuk. Nya memang amat munyi kedetun. Pusuk selalu kita break belacan, break tanya, break bawang aja, atau kugur yang kita tengok cabe aja. Oh, dah nyamai.
0: Nyamai.
1: Sikitnya kelawak kita ke keleak ada. Dah terlebak hari miat makan tengah dia tu. Teh dia beli pusuknya, maka pada aku tadi. RM5 nyapu mana teh segenggam. Kayaknya besar tapak jari ku tu.
0: Ya memang munyi kebola kita ya nyebut dia harga pusuk tu tanya mar gara harga mano.
1: Ya.
0: Aman uji mano antinya RM5 kira ulah dia sepia pahnya ni drumsticknya. Ulah beli dia nya.
1: Ya.
0: Ulah kira anti tubuh buah aku ulah empat sekali makai. Ya, sekali makan. Aku gak nyoba orang, lepas nyoba lah kau aja.
1: Nyamai, kau bercuntuh ke dalam pun. Kau dah
0: tahu. Ya, apa-apa kita nyamu nyawa ke tempoh deh.
1: Kita nyamu, ni pemayu hempak nyawa tu.
0: Tak kenyang, yang datang kepala amting kau.
1: Ya, sekali kita makan.
0: Ini
1: ditih kurang menyana tuan.
0: Ya, man. Okey, jadi itu belalak baru menah merindang peningat ke sekali tu ngau lagu ke di baya. Kau ni jawai makai belalai ba 2 pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dengar ke? YFM. Segulai. Segulai.
4: Ya, segala sialai bahawa penggerak pagi YFM 39 minit dah lepas pukul 8 pagi ni, men.
5: Ya, sekarang ikat topik je baru tadi. Nah, berarti ke komen, balau peningang kita ikat pagi tu. Nah, kelebih lagi ngenang pengawak berkelimat. Makai rumah atau ke makai luar. Tapi ke direk menya. Direk atau ke makai bak luar.
4: Okay.
5: Jimat lagi. Kita ingat gaya peninggal kita yang kuang manca. Dah baca tak, Tuan?
4: Dah.
5: Engkuang manca. Selamat pagi hari 2 DJ ke ya. Jadi bak penemu engkuang manca. Jimat lagi. Nanti nyumai ke direk empu. Kaya baka aku kenurun kerja. Kaya baka aku kenurun kerja. Mek beka hari rumah. Lai meli tapau. Kaya nanti makai bak luar. Air kusung pun kak bayar dia tau. Air kusungnya 50 sen segera. Aman. Nanti kita makai bekal atau ke makai di rumah, aerobnya kan free. Siti megak kuya reason aku, kuya reason yang mai bekal. Laban udah kena cirit birit makai asik tapau. Nakak pemakainya kameh. Kuya engkau pemakainya kameh. Jadi selamat agik menti makai utai sumai drempu. Lebih agik entik bini kita pandai mandok lawaknya.
4: Bini ga ujuang ane.
5: Kredit yang agak bini ya.
4: Akanya kita ana tetemu majuah saja bekal ya kada beri urangnya. Mereka terima kasih berkredit tau menggebalin itu ai kita ya kenyumainya. Entang amai ga kada kadang ne berkenang ke kita ti meli lawak tak tapau utai empat ba luar nya tadi ya. Jadi utai itu tadi kadang-kadang nanti kita ya medak ya. Kita itu ketinya betul promosi. Bestaf promosi itu kadang-kadang kak was-was kaku. Kelebih lagi nanti nuan meli utainya bandar ya ke terbuka.
5: Ya.
4: Bandar ya ke kelalu open.
5: Open space.
4: Buat
5: TCTC jalannya. Anak gente enak tudung orang.
4: Ya.
5: Ya tungkus mana-mana. Bukan kita ke melihat selemak. Ya tungkus babadasnya. Likuan gamai. Engkau baik gen ku detun.
4: Ya amat.
5: Nanti ke nang ya telengak. Bukannya nak tudung mana. Kita ingin nemu nanti TCTC jalan. Asap dia. Debu dia. Anak gente hari maya hari hujan. Kena pecik teka meh tutu lalat kini. Ne?
4: Oh pada langaunya. Meh datai dia megang nutunya.
5: Meh datai dia gen ku deh. Beli kutai pecik liwa orang kini. Kata dia runian kata kembali utai beluang.
4: Jauh mai, ini mengak kalau jauh kan runian ya. Nanti oleh make dampiah lagi enak kalau nyoba ke science fiction.
5: Engkau kan ngeluje orang tu tentang nyat tadi me. Kenyataan bunyi kurang.
4: Tang peringat kita ke pagi tu semua pagi gay Maria Pidang Selaki Anyi. Jadi nanti bayar pan ya setuju nanti mereka kenyumai ke di rumah atau jimat lagi laban Siti uleh pendekak gak kita yang makai tambah mega nanti makai di kedai kadang-kadang lelah mikir nama tay ke dekat dempak ya nanti bakal ya sayap mano Siti aja dah umbas kelawak ya siko dengan mesti kan mesti sayo mimiat nyapa kira merah buah aja me kadang-kadang gagak kulam gana tu belum man pama kediri tu tadi belawak ke pusuk bawang pan cuan cual ke garam aja pan ka minyak jadi ya nanti udah hangai nyumainya kentang ti laki ya bas laki pan sama gak asal bisi manu engau telu dah kira on nak tu belum mani gak laki ya asai panu sekuang cukup empat seduai tu buah dua nanti yeah. Dari sebili bugulai kadang-kadang siku manuanya umbah meh di wan sekali mandua leban ya kepentingan kuah mestinya mai leban kuahnya ke ngasau tai ke masuak agi
5: yeah.
4: Leban ti cuma kejaku kuahnya nantunya mai manuanya nyepagi ya. Laban nanti ku ya, nanti makan di luar. Satu segi bas sudah sebeli ya. Nanti ayah satunya. Mbah kena bayar ke pemakai aja. Iyo. Jadi mana satunya kena beli ke lawa sih lebih ya. Uliah kena jadi setuak nyentuk kena tai 2 hari.
5: Ya, 2 hari tan ya nanti di sebeli hanya bisa ngelima iko dia.
4: Tang kena kadang lebih maya kita ke ngemanja ke dalam bumi time-nya. Nak salah gak kita itu tadi makai ya balua lebih maya ke lembau besumai. Betul. Tang anda enggak kita itu nyore hari lembau besumai. Nah dah penyataan.
5: Anak kalau melirik ke pengawak buruk berapi. Anak kalau madah ngai berlama dekak kebenar ya.
4: Ya.
5: Tamak aja ke dapur.
4: Betul. Lepas nanti penyamai bayar dia tahu kalau bayar main orang gawak. Ya ulang kira bajet uliah jimat 20 sari. Nanti berbaik ke bekal.
5: Amat tun jimat.
4: Uliah enggak kena tadi dikencadai kena nganti duit belanja minyak.
5: Amat RM20 kena dia beli minyak kereta. Nanti kereta mir kah kau tahu?
4: Ya, betul. Nanti dia nyau kena kereta minyak aku. Nyau kena injen diesel. Nggak nyadi.
5: Nah, uliah kenyadi ke RM20. Bukan terbubula hanya ke dia tahu, betul?
4: Amat. Sekali nanjak bukit. Jadi setengah ini punya mung, punya mitahnya. Nurun ke baru.
5: Okey.
4: Jadi itu apa yang baru pagi tahun ini, men? Angau lagu kebayaan Nisa Fauzia.

0: Ya, boleh baru kita ya lagu di Sofo Teater Bujang Mentas Untuang sudah boleh ke orang Bujang ya ke Mentas tu.
1: Lebih lagi ke nemu amat panduak ke lawak baru meh.
0: Ya, amatnya. Pada pagi yang gaya KDB ya pagi tu apa dia kita aku ya segi berapi ke dirinya memang lagi laban ya siku ada orang ya ke rindu berapi jadi kadang-kadang nguji-nguji gaya akan agak resiko resiko resepi ya baru tentang maya buru apa nak nguji teh panu orang meh kedainya meh pengujuang ya tentang bekawal kau kita itu nguji resepi baru tu tadi mana kadang-kadang resep kita itu tadi menyikulah nak salah kita nguji tentang nanti kadang-kadang tanya nak nyadinya ke ngujuang ke angaya kutai mana tiba kau tanya ke dagagak kita tanya tadi nak asai ke terkenal kita ke expectation adalah kita ngambil ke contoh dia tu nyamai kita nanti suba part ngujir sepi tu kita kapan nanti cerita orang kenyumai rancangan masakan kurang dia tu ketik-ketik aja entang penanggul yang nanti di meda utai ya ke di ajaran tutorial cara nyumai ba TV ya ke ba media ramah kita tu kita nak nemu pengasai kita sebenarnya gamal aja lapan kadang-kadang bisi asai gamal yang mana entang asai tadi bukan meda asai yang nyamai entang nak nitiah ke penekak dilah kita
1: Gama pada penting dan nyamai ngai menyadi.
0: Aw lah penting dari nyamai. Kau mendah tanya dan nyamai mungkin kau nentang. Ya kena ni cek dilah kita.
1: Ni dia saya kekak ya.
0: Lah penting tu tadi selalu ya. Ya lebih yang ngegai. Main suka suka ada speed itu. Ya okay buka nanti buka akhir ini semua nada ya suka suka. Tapi garam kan nada ya mendah 2-3 sendok garam 2.5 5 gram setengah sudu nada ya. Nanti buka yang ini semua. Tapi garam ni menyampau. Tapi aja.
1: Amat tu nya bici yang agak kan.
0: Tapi aja lah punya teringat naluri. Entar sepi dia tahu ambil 200 gram dada mano. Umka ada gay kedai. Mesti 100 gram cunjon. 100 gram cunjon nama sepi kumadahnya. Ngai.
1: Ya, man kretun nya meh. Nya kata dek teh ngaso ke teruak. Nguji resepi baru tang yang nak nyadi.
0: Nya.
1: Nya apa pengawak nguji resepi ke nya neh. Lalu nak dempak ke ya tadi.
0: Nya meh lebak kadang nanti bakal nanti rengkanya sigi rengkau tai ke bisi di rumah. Nang awa.
1: Nang awa.
0: Ta rengka ya ke mana ya kau ya ke segi res segi mah contoh ke
1: ayam tandoori
0: mesti berkena ke nama tak komunita nyau cheese mesti terkena nyau ngena rengka-rengka ya ke segi nada bisa berdapur rumah kita nyau meli kadang-kadang tanya kena kita sekali kena ujian sepi nak jadi tanya nyau pekulat direk nyau sepayat direk di rumah
1: Ya sepi ke ngasuh kita itu tadi nyurwa mah belanja bersenentangnya. Tentu kota ada beli kita nya tadi oleh kena kita berkelimat. Nibu pepedia baka tu pulai cita pusok tadi.
0: Pulai pusok tadi betul ke ya?
1: Pusok telo tajak utai nyemar, tau utai nyemeruan bisik berumah. Nah rugi ge ya ambil ya.
0: Betul.
1: Beli baru ke tu anak baka telo tu.
0: Amat.
1: Sesiatnya dah cukup ya.
0: Nanti aku seperang gua punya pulari kadang-kadang.
1: Mama bunyi kedai tuan nak ganti anak kita itu sari, sari, bukan sari ke aku tu.
0: Sekali makai.
1: Sekali makai.
0: Sige.
1: Dua ige.
0: Aduh, main biar itu. Mama. Logik.
1: Rasa kanek dari empu dua ige. Kadang-kadang adanya manuk mege nge.
0: Dua ige baru ga.
1: Nya nak cukup. Kadang-kadang nak cukup ketiga ige. Gengai nak, gengai nak. Kini kita mana kemai.
0: Kakak kembali, enak kanya gebu-gebu kembali ya.
1: Ekmiatnya umur 2 tahunnya duit gak telonya, ambil hanya empat hanya.
0: Tanya mereka kau, nanti utai jadi guna telon nang awak sihnya. Tang nanti bakal utai ke bakal mozzarella cheese.
1: Kau mula kau lihat orang. Kau dapat nyawa.
0: Utai katanya, kadang-kadang kita mula ketika ngunjir sepi, udah nyana ada kena ginjal ngeruah, nyekut kepercaya si tay. Udahnya kita makai tanya, nah nemu dilah, nemu ya entang nanti buka kita itu itu ngai, dia kok ngai punya gamnya belum mah.
1: Ngai kutur, mungkin kuda, pusonya nyamai ge. Tuai mau nyaman.
0: Selamat pagi mengajar peninggal kita Nancy ya beti ya ke pagi tu. Pap nemu ya. Sama boleh diguna makai di luar atau ke makanya sebakar meh budget ya nanti di pedak ke dia tu kelaban dia tu semua tanya tentang ia belak mar, niki megang. Jadi kadang-kadang kias ya meli utai ya ke kak panduak dirimpupan tau mar lagi ungkuas ti dibanding ke ngau makai di luar. Jadi kadang-kadang mana makai di luar, laban seraya mantop kenyang tengok ngau seper kenyang aja.
1: nya ne nya tadi ni teh ko gaya tu dempak ya nya de tuan ante tu nyu pakai kata ko makai cheese ni babla mama me bajet tu lari me badia ante tu meli puso nya nak rugi ya ambih blama deh ambih ke dempak nak daya
0: betul lebah kadang-kadang bekal kita ke beli di ke makai kutia guri yang contoh ke

0: kanya asep asegur yang kuantai asep nyuda girau paginya dedenya keempat baru tengah hari ngai nyawa aku yang mesti empat kalanya
1: oh yang nanti dadangan lain lah saya dadangan
0: lain lah saya
1: bakal nutrien ya oh nutrien nyawa kepunyi pakar pemakaian nutriennya nyawa kurang lagi
0: amat tuh ya tadi meh nyawa kita ikut dah umur kata mau kan nyebuan tuan
1: oh jadi ya saya ku hari majoriti peninggal kita ikan nyawa komen pagi tu men mayu madah kemakai baru rumahnya utai kejimat lagi yeah. Betul gak nanti kita mikir logik nak makai terumahnya jimantang kadang-kadang kita tidak boleh nekat orang yang ke selera yang makai berluar cara penerapan
0: kan jadi kangen orang kenang yang makai berluar yang kayak sikit runak berapi
1: lagi bukan nama bisnis kena teriya sikit yang masih tanak menyumai lagi berapi nak nampak berapi nak keruak lagi
0: keruak
1: lagi bisa gak kena sponsor akhirnya
0: bisa apa bisa
1: Oke okay, jadi ya nyerahkan kita ya bergulai setelah itu nih men ba dua pagi wai nak berasai mai jam kita itu bisa 4 minit lagi dekat pukul 9 pagi kalau jam 9 tu kita akan mendiang ke utama 9 hari Pukota Media Aksepuri Kuala Lumpur ne. Nyoba boleh dari lah
0: merapat
1: ngonya bertemu baru mumpul dulu kemudian men.

dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9.

0: Dana Persaraan Negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KUAP diurus berlandaskan prinsip ketulusan, accountability dan tabik urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan. Ia melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan keludusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KUAP sebanyak RM160 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia e-Fishery dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategik pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-Fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KUAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang umat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Dato' Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam hal itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Tehran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Kerjasama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Sepanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kecederaan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Sepanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersi putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Kuab diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2046. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Bintulu FM, ceria bermaklumat. Doa mohon rezeki.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam mesra, salam ceria. Ha, selamat pagi Selasa kita ucapkan kepada kita semua yang sentiasa setia mengikuti siaran kami. Pada pagi ini semestinya anda sedang mendengarkan siaran Radio Bintul FM Ceria Bermaklumat untuk edisi pagi Tok Selasa 21 Julai 2026 bersamaan 6 Safar 1448 Hijrah. Bertemankan kami Suzana Musa di Jezana pagi tu, bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12.30 hari ini nanti. Jadi syukur Alhamdulillah pagi ni sama-sama kita bersyukur selalu atas nikmat kehidupan yang masih lagi dipinjamkan pada hari tu, dan kita mendoakan hari tu semoga semuanya sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik-baik saja, sentiasa dikurniakan hati yang sentiasa tenang, dipermudahkan segala apa je urusan, dilimpahkan rezeki yang berkat dengan apa je yang sedang anda kerjakan. Sekiralah yang sibuk di rumah dengan apa je agenda, yang sibuk di tempat kerja, selamat memulakan tugasan masing-masing. Semoga terus bersemangat dalam menjalankan apa je tugasan sepanjang hari ini, apa je pekerjaan anda, semoga diberikan kelancaran dan semoga semuanya membuahkan hasil yang manis, rezeki yang berlipat kali ganda buat anda semua. Jadi apapun, selamat menjalani apa juga aktiviti harian anda, tak kiralah di mana jua anda berada, sambil layan mendengarkan Radio Bintul FM pastinya menemani pagi anda seperti biasa dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang telah disusun, dan pastinya juga dengan pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana juga akan bawakan bersama. Dan syukur Alhamdulillah cuaca pun baik, cerah pagi tu bagi sekitar pusat bandar Bintulu, dan nanti pun Zana akan dapatkan arahan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi sama-sama kita ikuti ramalan info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu untuk edisi pagi tu pagi Selasa 21 Julai 2026. Apapun, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM.

0: pagi dan selamat bersiaran bersama kami menerusi Radio Bintulu FM untuk edisi Pagi Tok Pagi Selasa 21 Julai 2026. Pastinya anda sedang mengikuti Radio Bintulu FM bersama kami, Suzana Musa, DJ Zana Pagi Tok, bersiaran menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari ini nanti. Dan seperti apa yang Zana katakan sebentar tadi, seperti biasa Pagi Tok, bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu, iaitu bersama dengan Kasmadi, untuk melaporkan info cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pada pagi ini. Baik, selamat pagi Kasmadi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat bertugas. Baik Kasmadi, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Kasmadi.
1: Baiklah. Ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam pada 21 Julai 2026. Pada pagi ini diramalkan diramalkan cuaca baik. Manakala di petang ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini dilaporkan hujan di beberapa tempat dan amaran cuaca buruk dilaporkan. Manakala keadaan laut di perairan pula, laut berombak setinggi 0.5 ke 1.0 meter. Manakala angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 ke 20 km per jam. Suhu pada hari ini diramalkan sekitar 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian laporan cuaca saya untuk hari ini untuk bagian Bintulu.
0: Baik, terima kasih Kasmadi untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
1: Sama-sama, selamat bertugas juga.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: MHz.
1: Baik, semestinya anda sedang mendengarkan Radio Bintulu FM 97.5 MHz, frekuensi corong radio yang dapat anda ikuti, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh ikuti siaran kami di Facebook RTM Bintulu. Salam mesra, salam ceria di pagi Selasa hari itu, hari Selasa 21 Julai 2026. Kita mendoakan pagi ini semoga hari itu penuh dengan kebahagiaan, dan jangan lupa juga untuk sama-sama kita mulakan pagi itu dengan sebuah ukiran senyuman, doa dan rasa bersyukur selalu agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai. Dan kita mendoakan setiap langkah yang kita ambil pada hari itu, semoga semuanya membawa keberkatan dan juga kebaikan dalam hidup kita semua. Baik, 9.36 minit pagi, syukur alhamdulillah juga cuaca pun baik, cerah pagi ini. Mana yang nak menjemur pakaian, mana yang nak mencuci kenderaan, bolehlah teruskan perancangan anda, jangan jak jemur diri kelak sakit. Mana yang kurang sehat hari itu, jangan lupa rajin-rajin makan ubat, dapatkan rawatan ke pusat rawatan yang berhampiran. Sekiranya sakit, jangan sesekali dibiarkan, kita simak sakit anda berlarutan. Dan kita mendoakan semoga semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Baik, semestinya untuk edisi hari Tok Selasa 3 jam ini dari 9 pagi hinggalah 12 tengah hari, untuk pengisian kita pastinya dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik yang telah disusun. Dan macam biasa juga tepat jam 10 pagi Tok Kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang kedua kita juga ada rancangan info sehat, pastinya perkongsian khas daripada pihak Kementerian Kesihatan Bintulu dengan pelbagai informasi yang akan dikongsikan bersama. Mau tahu apakah perkongsian untuk topik hari itu? Jadi teruskan kesetiaan kita orang mendengarkan rancangan info sehat di jam yang kedua kelak. Dan seterusnya di jam yang ketiga seperti biasa menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan, mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi itu. Dan mungkin ada juga yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu cuaca cerah pagi itu, panas bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Dan kita dipahamkan cuaca baik juga di sekitar bahagian Bintulu berdasarkan ramalan cuaca daripada rakan pelapor kita dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Dan hari ini mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda, tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta untuk kita hiburkan anda menerusi Radio Bintulu FM. Baik, mana yang sedang bersarapan pagi? Sarapan apa kita pagi itu? Apapun, selamat ngopi, selamat ngeteh, selamat bersarapan pagi.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Eh, mana parking ni? Susah betul nak cari. Berapa kali pusing dah. Yes, ada parking. Eh, penat-penat aku cari parking. Suka hati dia je nak masuk. Ih, sakit hati betul lah tengok perangai dia orang ni.
2: Berbudi bahasa bukan di mulut saja. Bertimbang rasalah di mana saja anda berada. Budi bahasa budaya
3: kita. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Ya, dengan aplikasi RTM Klik, sebenarnya anda juga boleh mengikuti siaran radio BIN Tulu FM dengan cara muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing bagi memudahkan anda bersiaran bersama kami. Bukan saja dapat didengari menerusi corong radio, malah anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga Pagi Tok boleh juga ikuti kami di Facebook RTM BIN Tulu. Apapun, salam menjemput rezeki buat semua kita ucapkan pendengar setia Radio Bintulu FM. Ha, sama-sama kita mulakan Pagi Tok dengan kata-kata yang baik, ucapan yang indah, dan kita mendoakan agar semuanya sentiasa dalam keadaan yang baik-baik saja. Apapun doa kita, impian kita, kita doakan semoga termakbul semuanya, dan hari ini semoga dibukakan segala pintu rezeki buat kita semua dengan apa je yang sedang anda kerjakan, tak kiralah yang berada di rumah, yang berada di luar, di tempat kerja ataupun di mana-mana jua anda berada. Si lupa jua Pagi Tok mana yang sedang memandu, walau di sini jua perjalanan destinasi kita orang. Pada Pagi Tok, semoga semuanya memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ni sambil mendengarkan radio BIN Tulu FM, menemani pagi kita dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik 9 pagi hinggalah 12 tengah hari Tok Kelab. Baik, semalam Isnin 20 Julai 2026 kita dipahamkan pelancaran penerbangan Sulong Air Borneo dari Kuching ke Kuala Lumpur semalam merupakan pencapaian yang amat bermakna dan juga bersejarah buat rakyat Sarawak, yang mana semalam kita dipahamkan Premier Sarawak kita Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg telah menyempurnakan majlis pelancaran penerbangan Sulong Air Borneo, kemudian menaiki penerbangan berkenaan dari Kuching ke Kuala Lumpur. Dan kita dipahamkan juga penubuhan syarikat penerbangan milik Kerajaan Sarawak Air Borneo Airway ataupun dikenali Air Borneo, satu pencapaian yang amat membanggakan di Sarawak, dan ia bukti keupayaan negeri Sarawak dalam membangunkan serta mengendalikan sebuah industri industri yang teknikal dan juga kompleks. Justru itu, pencapaian itu juga merupakan hadiah yang amat istimewa buat seluruh rakyat Sarawak, termasuklah kepada para pemimpin serta semua anak Sarawak terdahulu yang telah pun berjuang, berkorban dan juga meletakkan asas yang kukuh demi kemajuan dan juga kemakmuran Sarawak yang kita nikmati pada hari ini. Jadi Syarikat Penerbangan Milik Kerajaan Sarawak Air Borneo atau telah melaka detik bersejarah menjelang sambutan Hari Sarawak dengan pelancaran penerbangan sulung semalam dari Kuching ke Kuala Lumpur semalam Isnin 20 Julai 2026. Baik, hari ini bila kita bercakap mengenai sambutan Hari Sarawak, Zana nak kongsikan juga yang mana untuk tahun tu sambutan Hari Sarawak diadakan di Sibu yang sebenarnya dah pun bermula semalam 20 Julai hingga 22 Julai esok hari dengan membawa pengisian yang inklusif melibatkan seluruh lapisan komuniti yang mana Sibu bertuah tahun untuk menjadi tuan rumah bagi sambutan Hari Sarawak 2026 dengan temanya Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai, tema yang mencerminkan aspirasi Kerajaan Sarawak untuk terus maju bersatu padu dan juga makmur. Dan kita dipahamkan antara pengisian utama yang telah pun disusun bagi memeriahkan sambutan Hari Sarawak di Sibu termasuklah pameran Hari Sarawak dan karnival jualan, majlis kesyukuran agama-agama lain, senam aerobik Zumba, Unity Walk serta Town Hall Perhimpunan Hari Sarawak serta konsert rakyat sempena sambutan Hari Sarawak. Dan seterusnya, kemuncak sambutan pada 22 Julai esok hari akan dimulakan dengan acara Unity Walk bertempat di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu pada sebelah pagi, yang dijadualkan juga akan turut dihadiri oleh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa. Dan seterusnya, kita dipahamkan juga acara pada hari yang sama juga akan diteruskan dengan sesi Town Hall bersama dengan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Johari Tun Datuk Abang Openg, yang dijadualkan berlangsung di Dewan Kanselor Tun Abdul Taib Mahmud University Teknologi Sarawak UTS. Dan seterusnya, pada sebelah malamnya pula, dataran Tun Tuanku Bujang sekali lagi juga akan menjadi tumpuan bagi acara Perhimpunan Hari Sarawak dan konsert rakyat yang bakal menampilkan barisan artis tempatan serta artis jemputan tanah air. Jadi Hari Sarawak ni yang disambut pada 22 Julai setiap tahun adalah untuk memperingati detik bersejarah penyerahan pemerintahan sendiri kepada Sarawak pada tahun 1963. Dan sambutan tahunan ini amat signifikan dalam menonjolkan identiti, memperkukuh perpaduan serta meraihkan kemajuan yang telah dicapai oleh wilayah Sarawak. Apapun, di kesempatan tu juga kita nak mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak yang bakal menjelang tiba esok 22 Julai 2026. Sama-sama kita menghayati semangat Sarawak yang penuh dengan keharmonian, kepelbagaian budaya dan juga perpaduan. Sama-sama kita bangga menjadi anak Sarawak. Baik, 9.55 minit pagi waktu sekarang, sebentar lagi tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang kedua kita juga ada rancangan info sehat bersama dengan pegawai, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Mau tahu apakah perkongsiannya? Jangan ke sini-sini. Terus layan mendengarkan radio

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Berasa kesenian.
2: Jom dengar.

0: bermaklumat.
1: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
2: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.
3: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran Bintulu FM yang pastinya dengan perkongsian topik-topik menarik yang nak dikongsikan bersama. Dan untuk edisi pada hari ini, apa yang menariknya, kita bawakan tetamu khas kita dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu bersama dengan Puan Friza binti Joni yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu pagi ini, yang akan membawakan satu perkongsian topik menarik kepada kita semua. Jadi pagi ni mau tahu apa yang nak dikongsikan oleh Puan Friza kita? Sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri perkongsian daripada Puan Friza dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Jadi kita nak teruskan bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Friza.
4: Waalaikumsalam dan selamat pagi DJ. Terima kasih untuk jemputan.
3: Ya, sama-sama juga, dan terima kasih juga lah Zana nak ucapkan sebab Puan Friza sudi meluangkan masa sekali lagi ke Konti Bintulu FM untuk membawakan satu perkongsian topik menarik kepada pendengar-pendengar yang sedang mengikuti siaran radio Bintulu FM pada pagi ini. Jadi Puan Friza, kita nak tahu sebenarnya pagi tu tujuan temu bual kita pagi ni, Puan Friza.
4: Baik, selamat pagi kepada semua pendengar. Tujuan temu bual kita pada pagi ini ialah ingin berkongsi maklumat dengan para pendengar berkaitan dengan langkah-langkah pencegahan penyakit tangan, kaki dan mulut atau lebih dikenali sebagai HFMD. Diharapkan dengan maklumat ini, para pendengar dan masyarakat amnya dapat mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah penyakit tersebut.
3: Jadi sebelum kita nak mengetahui langkah-langkah pencegahan penyakit tangan, kaki dan mulut seperti apa yang Puan Friza sebutkan sebentar tadi, mungkin terlebih dahulu Puan Friza boleh sik kongsikan apakah penyakit tangan, kaki dan mulut ni, Puan Friza?
4: Baik, DJ. HFMD ini sebenarnya adalah jangkitan virus yang sering menyerang kanak-kanak. Walaupun secara klinikal nampak macam tak serius, dalam kes yang teruk, HFMD boleh membawa maut sekiranya virus tersebut mula menyerang organ seperti jantung dan otak. Orang dewasa pun boleh berisiko dijangkiti, cuma gejalanya biasanya tidaklah seteruk kanak-kanak.
3: Jadi bahaya jugalah penyakit HFMD ni, Puan Friza, kalau dah boleh membawa maut sekiranya melibatkan jantung dan otak dalam keadaan yang teruk. Jadi bagaimana kalau kita nak mengenal pasti seseorang individu tu dijangkiti HFMD ni, Puan Friza? Apakah tanda-tanda bagi penyakit tangan, kaki dan mulut ni, Puan Friza?
4: Okey. Ibu bapa kena sentiasa alert dengan tiga tanda utama ini, iaitu demam di mana suhu badan anak mula meningkat melebihi 37.2 darjah Celsius. Ulcer di mulut di mana anak akan mula mengadu sakit mulut, susah nak menelan dan ada lepuh di dalam mulut. Dan yang ketiga, ruam atau lepuh. Terutamanya perhatikan tapak tangan, tapak kaki dan kadang-kadang boleh muncul juga di kawasan punggung, lutut dan serta siku anak-anak.
3: Jadi itu antara tanda-tanda bagi penyakit tangan, kaki dan mulut ni seperti apa yang dah diterangkan oleh Puan Friza kita sebentar tadi. Ambil maklum semuanya. Dan seterusnya ni, Puan Friza, bila kita bercakap tentang penyakit tangan, kaki dan mulut ni kan, kita nak tahu juga bagaimana pula cara mencegah penyakit tangan, kaki dan mulut ni, Puan Friza?
4: Okay, baik. Kunci utama pencegahan HFMD ini sebenarnya terletak pada kebersihan diri dan persekitaran. Ada beberapa langkah penting yang wajib kita amalkan, Yang pertama, jaga kebersihan tangan. Mm-hmm. Kerap basuh tangan dengan sabun dan air bersih, terutamanya lepas menggunakan tandas, lepas mencuci najis atau tukar lampin anak dan sebelum menyediakan atau menyuap makanan anak. Mm-hmm. Sebelum nak peluk cium anak balik kerja tu pun, kena basuh tangan dulu. Mm-hmm. Okay, didik anak-anak, terutamanya latih anak-anak kita untuk jadikan amalan basuh tangan ini satu tabiat. Lepas bermain, lepas keluar tandas dan sebelum makan, ajar mereka juga untuk menutup mulut bila batuk dan bersin. Mm-hmm. Yang ketiga, disinfeksi rumah dan mainan, di mana cuci tandas dan bilik air menggunakan campuran bahan pembunuh kuman seperti peluntur sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Jangan lupa lap permukaan meja, kerusi, lantai dan yang paling penting, basuh alat permainan anak-anak dengan kerap. Mm-hmm. Dan yang keempat, kuarantinkan diri. Jika anak kurang sihat, jangan bawa anak ke tempat awam yang sesak seperti taman permainan, kolam renang, perpustakaan atau kenduri kahwin.
3: Jadi ambil maklum semuanya dengan cara-cara pencegahan diri daripada penyakit tangan, kaki dan mulut ni. Seperti apa yang dah diterangkan oleh Puan Friza kita sebentar tadi, semuanya dah dikongsikan. Kunci utamanya adalah sentiasa jaga kebersihan diri dan juga persekitaran. Dan seterusnya ni Puan Friza, saya terfikir juga pagi ni tentang penyakit tangan, kaki dan mulut ni kan. Bilakah seseorang itu perlu mendapatkan rawatan perubatan, Puan Friza?
4: Segera berjumpa dengan doktor di klinik atau hospital yang berdekatan dengan anda sekiranya anda atau anak anda menunjukkan tanda-tanda penyakit tangan, kaki dan mulut.
3: Jadi maksudnya kalau ada tanda-tanda penyakit tangan, kaki dan mulut ni seperti demam, ulcer mulut, ruam ataupun lepuh di kawasan tapak tangan, tapak kaki termasuk di punggung, lutut ataupun di siku kanak-kanak, jangan sesekali dibiarkan dan terus dapatkan rawatan segera di pusat rawatan yang berhampiran dengan tempat anda berada. Kita tak nak risiko yang lebih teruk lagi terjadi sekiranya dibiarkan. Baik Puan Friza, kita dah tahu juga pagi ni bagaimana pula seseorang ibu bapa ataupun penjaga menjaga anak yang sedang sakit di rumah ni, terutamanya yang didapati dijangkiti penyakit tangan, kaki dan mulut ni Puan Friza.
4: Jika anak disahkan dari FMD, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah kuarantin di rumah dan pastikan mereka rehat secukupnya. Tempatkan anak di dalam bilik berasingan dan asingkan mereka daripada adik-beradik yang sihat. Jangan berkongsi barangan peribadi seperti pinggan, mangkuk, cawan, sudu, tuala mahupun mainan. Dan paling kritikal, ibu bapa tolong pantau rapat-rapat gejala anak. Segera bawa anak ke klinik atau hospital terdekat jika ada tanda-tanda bahaya seperti demam melebihi 38 darjah Celsius, demam melebihi 2 hari, muntah-muntah 2 kali atau lebih dalam tempoh 12 jam, pergerakan tersentak-sentak semasa tidur dan ketika bangun, tidak aktif atau kurang cegas berbanding keadaan normal.
3: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Friza kita pagi ni tentang penyakit tangan, kaki dan mulut ni. Banyak informasi yang kita dapat pada pagi ni dan tanpa kita sedari, nampaknya kita dah pun berada di penghujung perkongsian kita pagi ni bersama dengan Puan Friza kita. Jadi Puan Friza, sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi ni, Puan Friza, mungkin daripada Puan Friza sendiri ada tak pesanan yang nak disampaikan kepada pendengar-pendengar di luar? Mungkin ada Puan Friza?
4: Pesanan saya mudah saja DJ, buat semua ibu bapa, penjaga dan masyarakat amnya di Bintulu ini, anak-anak kita tidak tahu cara melindungi diri mereka secara sendirian. Jadi kitalah benteng utama mereka. Amalkan langkah-langkah pencegahan yang saya sebutkan tadi. Jangan tunggu sehingga jangkitan menjadi parah baru hendak bertindak. Bersama-sama kita putuskan rangkaian jangkitan HFMD demi keselamatan dan kesihatan anak kita. Ingat, kebersihan bermula dari rumah.
3: Ya, baik apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Friza kita atas perkongsiannya pagi ini mengenai penyakit tangan, kaki dan mulut. Satu perkongsian yang cukup menarik dan bermanfaat kepada kita semua dengan apa yang dah dikongsikan. Diharapkan agar semuanya jelas dan juga faham dan bersama-samalah kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan penyakit tangan, kaki dan mulut ni untuk sama-sama kita mengurangkan kadar jangkitan HFMD. sendi, terutamanya yang mudah dijangkiti oleh golongan kanak-kanak. Ha, jadi semoga setiap ibu bapa, penjaga dan juga pengasuh kanak-kanak ambil cakna dengan penyakit sebegini dan sentiasa ambil langkah berjaga-jaga awasi anak-anak anda. Ha, jadi waspada dengan penyakit tangan, kaki dan mulut dan sentiasa jaga kebersihan diri dan juga kebersihan tempat persekitaran, tempat tinggal dan tempat kita sentiasa berada demi kita sama-sama mencegah HFMD ini daripada menjangkiti anak-anak anda. Dan apapun, kita mendoakan agar semuanya sentiasa dijauhi daripada sebarang penyakit dan mana yang dijangkiti, penyakit tangan, kaki dan mulut ni, sama-sama kita doakan agar diberikan kesembuhan kepada anak-anak yang dijangkiti HFMD ini. Jadi dengan apa yang dah dikongsikan, rasanya setakat ini saja dulu perkongsian kita pagi ini bersama dengan Puan Friza kita yang merupakan penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kita nak ucapkan kepada Puan Friza kita atas perkongsiannya pada pagi ini. Terima kasih Puan Friza.
2: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.

Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM 10.31 minit pagi waktu sekarang. Sebuah hiburan yang menghiburkan anda daripada Alfa P. Ramli Saloma. Membawakan kita pada jam 10.31 minit pagi. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur mendengarkan Radio Bintulu FM. Tak kira di mana jua anda berada, hari itu Selasa 21 Julai, sama ada yang sibuk di tempat kerja, sibuk di rumah, sibuk di luar, ataupun di sini-sini jua kita orang berada. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat, selamat bersantai sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM, pastinya menemani pagi kita orang dengan pelbagai hiburan-hiburan terbaik pagi ni. Dan macam biasa juga, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan juga buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus judul lagu permintaan anda. Mana yang nak titipkan salam, boleh kongsikan salam-salam kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, satu informasi Zana nak kongsikan, kita nak mewawarkan kepada orang ramai, terutamanya yang berada berdekatan Bandar Bintulu, bagi sama-sama datang ke Bintulu bermula esok Rabu 22 Julai hingga hujung minggu atau kelak Ahad 26 Julai, bagi sama-sama kita memeriahkan Borneo International Kite Festival yang bakal memeriahkan Langit Bintulu dengan pelbagai layang-layang gergasi, layang-layang yang berwarna-warni dari seluruh dunia selama 5 hari di Lhasa Kenyalang, tapak lapangan terbang lama Bintulu. Jadi kita dipahamkan sepanjang berlangsungnya Borneo International Kite Festival BIKF edisi ke-19 ini, festival layang-layang antarabangsa tu, adanya pertunjukan layang-layang gergasi, pelbagai layang-layang kreatif dan berwarna-warni dari seluruh dunia. Dipahamkan untuk tahun tu penyertaannya adalah seramai 154 peserta dari 19 buah negara, dari Australia, Belgium, France, Hong Kong, Rusia, dan bukan saja peserta dari luar negara, malah ada juga penyertaan dari 10 negeri di Malaysia yang turut serta untuk pertunjukan layang-layang gergasi bermula esok Rabu 22 Julai hingga hujung minggu terkelak 26 Julai. Dan seterusnya juga kita dipahamkan adanya pertunjukan layang-layang LED pada waktu malam. Tok nang kacak tok. Pertunjukan layang-layang LED pada waktu malam dan aktiviti-aktiviti sepanjang berlangsungnya festival layang-layang antarabangsa Borneo, seperti aktiviti bengkel layang-layang, aktiviti glamping 2.0, persembahan kebudayaan, pentas hiburan yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular dan juga artis-artis tempatan popular seperti Marsha Milan, Lan Solo, Angela Latajua, Ricky Anderson, PB Chloe dan ramai lagi. Dan seterusnya kita dipahamkan juga terus diadakan aktiviti pertandingan nyanyian 60-an, dan seterusnya pertandingan nyanyian duet BIKF, pencarian bintang kecil, Battle of the Band, pertandingan mewarna, pertandingan ratu kebaya. Dan apa yang menariknya juga, mun lapar, mun haus, jangan risau, sebabnya ada juga gerai jualan makanan, minuman, termasuk jualan kraf tangan usahawan yang turut disediakan sepanjang berlangsungnya Borneo International Kite Festival BIKF edisi ke-19 yang akan bermula esok 22 Julai hingga 26 Julai bertempat di Lhasa Kenyalang, tapak lapangan terbang lama Bintulu. Jadi kita nak wawarkan kepada orang ramai agar sama-sama datang beramai-ramai untuk sama-sama menikmati kemeriahan kemeriahan festival layang-layang antarabangsa Borneo bermula esok Rabu 22 Julai hingga 26 Julai bertempat di Lhasa Kenyalang, tapak lapangan terbang lama Bintulu. Baik, 10.36 minit pagi. Terima kasih rakan-rakan setia kita juga pagi ni
yang setia juga bersiaran bersama kita di Facebook. RTM Bintulu, Andrew Ibi, selamat pagi. Katanya cuaca baik, cerah pagi ni. Di Tatau, terima kasih. Iba Vincent, selamat pagi juga Iba Vincent. Dublin ke Bajas, selamat pagi. Katanya selamat bertugas, ceria-ceria selalu. Mendong cuaca DJ di Batu 15 Kuching Serian. Kita juga ada Ujoh Caung, selamat pagi juga. Cuaca panas di Sebauh pagi ni. Happy County DJ. Kita juga ada Jaman Ici, selamat pagi juga Jaman Ici. Dan seterusnya juga rakan setia kita Ngasoh Ati Ndak Pedih, selamat pagi juga. Cuaca pagi ni panas di Ladang Sahwa Samalaju. Apapun, selamat berkonti, salam ceria selalu. Terima kasih Ngasoh Ati Ndak Pedih. Cukup steady nama kita. Jadi apapun, terima kasih juga kepada anda semua yang terus setia, terus layan mengikuti kami menerusi Radio Bintulu FM. Baik, selepas ini kita masih lagi ada pelbagai perkongsian informasi yang Zana juga nak kongsikan bersama. Jangan ke sini-sini, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

betul semuanya. Dengan apa je hiburan-hiburan yang dimainkan semestinya buat menemani pagi anda. Pagi tu, sekiralah di mana jiwa anda berada, sama ada di Bintulu, yang berada di luar Bintulu, Miri, Sibu, yang berada di Kuching, Sarike, Betong, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara yang terus setia juga mengikuti Radio Bintulu FM untuk edisi pagi tu Selasa 21 Julai 2026. Tak kira apa jua yang sedang anda kerjakan, kita mendoakan semoga dipermudahkan segalanya dan semoga ini penuh dengan semangat yang baru, hati yang tenang dan juga langkah yang sentiasa dipermudahkan, dan jangan sesekali pernah berputus asa kerana setiap usaha yang ikhlas pasti ada ganjarannya. Dan sama-sama kita mulakan pagi tok jua dengan senyuman dan teruskan dengan kesungguhan, bersyukur selalu dengan apa adanya agar hati kita sentiasa tenang, jiwa kita sentiasa damai, dan sentiasa jaga diri, jaga hati, jaga kata-kata. Ada yang mengatakan kalau si mampu mengukir senyuman pada wajah seseorang, jangan sesekali menjadi punca hadirnya air mata, dan sentiasa jaga tutur kata, hormati perasaan orang lain kerana kebaikan yang kecil mampu memberi makna yang besar dalam hidup seseorang. Dan begitu juga sebaliknya, bila kita melakukan hal-hal yang baik, perkara-perkara yang baik, pastinya juga membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya juga, kalau kita melakukan perkara-perkara yang si baik, pasti ada kifarahnya yang akan terjadi dalam hidup kita semua. Baik, 10.48 minit pagi waktu sekarang. Satu informasi juga yang Zana nak kongsikan daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, kita dipahamkan yang mana ini adalah makluman kepada semua yang tinggal di kawasan Taman Yan Min, Kampung Baru dan juga di Nangadia, seberang Pasar Lama Tatau. Kita dipahamkan pihak Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu melaksanakan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026, iaitu melibatkan kesihatan ibu dan anak di kawasan Taman Yan Min, Kampung Baru dan juga di kawasan Nangadia, iaitu bertempat di seberang Pasar Lama Tatau, yang telah pun bermula 14 Julai yang lalu hingga 30 Julai nanti. Hingga hujung Julai tak kelak. Kita dipahamkan yang mana penduduk di kawasan terlibat dimohon agar memberi kerjasama kepada petugas yang menjalankan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi ini. Dan untuk makluman bersama, yang mana petugas kesihatan akan menggunakan pakaian seragam lengkap serta pengenalan diri rasmi sepanjang pelaksanaan tinjauan dibuat. Jadi, mau tahu sebarang keterangan lanjut, sebenarnya orang ramai juga boleh melayari laman Facebook Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu. Mana yang lagi was-was dengan pelaksanaan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2026, kesihatan ibu dan anak yang sebenarnya dah pun bermula 14 Julai yang lalu hingga 30 Julai 2026. Dan di Bintulu juga, satu informasi yang Zana nak kongsikan juga, kita dipahamkan pihak Jabatan Agama Islam Bahagian Bintulu juga akan mengadakan majlis tilawah Al-Quran peringkat daerah Bintulu pada 23 dan 24 Julai, Khamis dan Jumaat, bertempat di Masjid Darussalam, Kampung Baru Bintulu, yang akan bermula pada pukul 8 malam. Jadi semua umat Islam, terutamanya yang berada di Bintulu, dijemput datang beramai-ramai bagi meraikan keindahan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh para qori dan qoriah, sempena dengan majlis tilawah Al-Quran peringkat daerah Bintulu yang akan diadakan bermula 23 dan 24 Julai ini, bertempat di Masjid Darussalam, Kampung Baru Bintulu. Dan majlis tilawah Al-Quran peringkat daerah Bintulu yang diadakan ini adalah sebagai wadah untuk memperkukuh syiar Islam serta menyemarakkan budaya penghayatan dan kecintaan terhadap Al-Quran dalam kalangan masyarakat. Jadi
dua informasi yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu antara program, aktiviti yang berlangsung di sekitar bahagian Bintulu dan juga yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu. Baik, apapun, jangan ke mana-mana. Di jam yang ketiga kelak pastinya menerusi rancangan Sampaikan Salam. Lagu-lagu permintaan anda terus layangkan komen kita orang dan teruskan kesetiaan kita orang mengikuti Radio Bintulu FM.

0: Bintulu, Sabah dan Tatau.
1: Bintulu FM 97.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Layan je.

12 menit pagi waktu sekarang. Kembali bersama Zana pagi ini kekal bersiaran menemani pagi anda, yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintulu FM untuk edisi pagi Tok Selasa 21 Julai 2026. Apapun salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Selasa. Kita ucapkan kepada anda semua yang terus setia mengikuti siaran kami pada pagi ini. Sama-sama kita mulakan pagi Tok dengan sebuah ukiran senyuman. Senyum-senyum selalu. Bersyukur selalu dengan apa jua, nikmat kurnia rezekinya. Dan jangan lupa juga pagi itu teruskan berusaha, jangan pernah berputus asa dengan apa je yang sedang anda kerjakan, terutamanya dalam urusan pencarian rezeki. Semoga dipermudahkan segala apa je pekerjaan anda, tugasan anda sepanjang hari itu, sambil mendengarkan Radio Bintulu FM dari Bintulu. Dan pastinya untuk edisi hari itu masih gig bersama kami Suzana Musa, DJ Zana, menemani pagi kita dari 9 pagi hinggalah jam 12 tengah hari. Dan sebelumnya, suka Zana nak kongsikan lagi cuaca di sekitar pusat bandar Bintulu. Baik, cerah pagi tu, panas di sekitar pusat bandar Bintulu. Untuk makluman bersama, mungkin ada yang dalam perjalanan nak pergi ke Bintulu, cuaca baik pagi ni, memudahkan apa juga urusan, apa juga tugasan, apa juga agenda anda sepanjang hari tu, sambil mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan untuk siaran kami, anda boleh ikuti kalau di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun frekuensi 95.3 MHz. Yang seda radio ya, ibu risau, kita orang pun boleh ikuti siaran kami menerusi penerima langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda macam biasa pagi tu, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang sudi nak berkongsikan juga macam ni cuaca di tempat masing-masing, dan mungkin ada juga yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Boleh layangkan terus komen-komen anda bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen TikTok Bintulu FM. Apapun, selamat pagi kita ucapkan kepada Ramlili, katanya selamat bertugas, semoga sentiasa sehat walafiat selalu hendaknya bersama rakan pendengar setia pagi ni. Kita juga ada Yah Kubur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hari Selasa yang cerah, katanya. Selamat pagi kepada semua rakan-rakan. Moga sehat walafiat, dimurahkan rezeki di samping tugasan harian kita. Amin. Kita juga ada Merdan Asyadi, selamat pagi. James Pengiran, selamat pagi juga, katanya cuaca di Sibu mendong pagi tu. Dan seterusnya juga rakan setia kita Jessica Itan. Halo DJ, selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria, salam mesra dari kami orang bau, katanya mendong cuaca di situ DJ. Minta lagu Anang Baco-Baco daripada penyanyi Swelin dan Nelson Nehru untuk hiburan pendengar setia Bintulu FM. Terima kasih Jessica Itan, dan terima kasih buat kita semua yang terus layan, terus setia mengikuti Radio Bintulu FM. Jadi pastinya juga selain daripada hiburan-hiburan terbaik, Zana juga akan bawakan beberapa perkongsian informasi, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu, antara program yang akan diadakan dalam masa yang terdekat dan juga pada masa yang akan datang di sekitar bahagian Bintulu. Edisi Selasa 21 Julai 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti Radio Bintulu FM.

Ya, menerusi Radio Bintulu FM. Semoga semuanya terus ceria, terus terhibur, terus terperindang dengan apa juga hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ini, sambil menitipkan, melayangkan titipan komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Di jam yang ketiga ini, kita buka untuk titipan salam anda dan juga lagu-lagu permintaan. Mana yang nak kongsikan salam, nak tunjukkan salam kepada ahli keluarga, rakan taulan, sahabat handai, sanak saudara, teman kenalan, boleh kongsikan salam-salam kita orang bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen TikTok Bintulu FM. Dan apapun, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang terus mengikuti laman Facebook RTM Bintulu dan juga yang terus mengikuti dah like pun TikTok Bintulu FM. Baik, Elbiana Rosiliana Lia katanya, salam dari Seratok di Sarawak katanya, selamat pagi, salam sejahtera dan salam keceriaan buat semuanya, selamat bertugas DJ dan selamat bersiaran. Nak minta lagu katanya, lagu dangdut Emelina dan Iwan, Memori Daun Pisang, untuk supaya kita boleh berdansa dengan bersama dengan hiburan bersama-sama pagi ni. Elbiana Rosiliana Lia, terima kasih. Dan seterusnya kita juga ada Robert Ganja. Robert katanya, selamat bertugas pagi ni, semoga ceria-ceria selalu, salam diucapkan kepada semua rakan-rakan, semoga sehat katanya. Panas cuaca di Sepauh pagi ni DJ. Kita juga ada Timbul Tawau dari Rumah Tawau katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Dan kita juga ada Tantari dan Mas Mira dari Selangor Darul Ehsan, selamat bertugas DJ. Dan katanya salam diucapkan kepada Alice Raymond, Mayani Ima Abdul Malik, CMS Fred, Induk Kenawit, Buluntung Om Hawun, Dayang Hanim, Linda Kuna, Rugayah Merikan, Izizi, Latifah Tia, Syarifah Pelangi Pagi, dan kepada rakan-rakan yang lain. Dan seterusnya, Induk Kenawit, selamat pagi juga. Katanya ceria-ceria selalu, cuaca mendung di Kenawit pagi tu. Dan kita sih menghampakan juga rakan kita. Kita juga ada Angongo. Hello DJ, salam dari Indonesia. Selamat siang. Terima kasih rakan dari Indonesia, luar negara yang turut setia juga mengikuti Radio Bintulu FM. Kita juga ada Aduka. Aduka, selamat bertugas DJ. Kita juga ada De, selamat pagi. Kita juga ada Morin Sanggau, selamat pagi DJ. Selamat pagi juga Muhimin Kating, selamat pagi, senyum ceria selamat lalu. Dan seterusnya Spin, selamat pagi juga, dikatakannya tubau panas, senyum-senyum selalu. Ya, itu yang kita harapkan pagi itu, agar sama-sama kita ceriakan hari ini dengan sebuah ukiran senyuman walau di mana jua anda berada. Baik, jangan ke mana-mana, kita nak tunaikan lagu permintaan rakan setia kita. Kita berhibur dulu dengan sebuah lagu, lagu daripada Iwan dan Emelina untuk anda semua, Memori Daun Pisang.

0: Memang ceria bermaklumat.
1: Ya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat. Sama ada mengikuti kami menerusi corong radio ataupun mengikuti kami menerusi aplikasi RTM Klik ataupun mengikuti kami di Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Pagi tok, semoga semuanya kekal sehat, kekal ceria, terus bersemangat dalam melaksanakan apa jua agenda, urusan, pagi tok, tugasan terutamanya dalam urusan pencarian rezeki. Semoga semuanya dipermudahkan, diberikan kelancaran dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka pada hari itu. Walau apa jua agenda tugasan yang sedang anda kerjakan sambil layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Dan masih lagi menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda seperti biasa pagi itu, mana yang nak titipkan salam ucapan, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, boleh layangkan terus judul lagu permintaan kita orang, tajuk lagu beserta nama penyanyi bagi memudahkan Zana mencari lagu yang dipinta. Tapi sebelumnya, Zana nak bawakan satu perkongsian. Kita nak mewawarkan antara program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu, yang mana bermula esok hari Rabu 22 Julai hingga 26 Julai di Bintulu, bakal dimeriahkan dengan langit biru yang menjanjikan pengalaman yang lebih meriah dengan adanya pertunjukan layang-layang gergasi, pelbagai layang-layang kreatif dan berwarna-warni sempena dengan Borneo International Kite Festival BIKF 2026 edisi ke-19 yang akan diadakan bermula esok Rabu 22 Julai hingga 26 Julai selama 5 hari bertempat di Lasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya festival layang-layang antarabangsa Borneo ini, sudah semestinya adanya pertunjukan layang-layang gergasi, seterusnya pertunjukan layang-layang LED pada waktu malam, aktiviti-aktiviti lain, persembahan kebudayaan, pentas hiburan yang akan menampilkan persembahan artis-artis popular dan artis-artis tempatan seperti Marsha Milan, Lan Solo, Ricky Anderson, Angela Latajua, Karen Libau, PB Chloe dan ramai lagi. Terus diadakan aktiviti pertandingan nyanyian 60-an, pertandingan nyanyian duet BIKF, pencarian bintang kecil, Battle of the Band, pertandingan Ratu Kebaya. Dan apa yang menariknya juga, turut disediakan gerai jualan makanan, minuman termasuk kraftangan usahawan. Difahamkan untuk tahun tu lebih 100 lebih gerai usahawan yang disediakan sepanjang berlangsungnya festival layang-layang antarabangsa Borneo bermula 22 Julai hingga hujung minggu terkelak 26 Julai 2026 bertempat di Lasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu. Jadi esok adalah cuti umum sempena dengan sambutan Hari Sarawak. Jadi mana yang berada dekat di Bintulu ya, bolehlah datang ke Lasa Kenyalang esok. Sama-sama kita memeriahkan festival layang-layang antarabangsa Borneo, Borneo International Kite Festival edisi ke-19 bagi tahun 2026. Baik, apapun Zana si melupakan rakan-rakan setia kita juga pagi tu yang juga turut melayangkan komen-komen di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen TikTok Bintulu FM. Kita ada Osman Basha, assalamualaikum. Kita juga ada Nicholas Hului, real lagu Penan Bulan katanya. Dan seterusnya kita juga ada Kak Onju nak minta lagu Rasa dan Takdir, Amira Osman dan Irfan Haris. Kita juga ada rakan-rakan yang lain, Rosita, selamat pagi katanya, selamat bertugas Ulu Sebau DJ Panas Dito. Kita juga ada rakan kita Nibuh Mayuh Jakob katanya, selamat pagi DJ di Serian Mendong pagi ni. Kimi, selamat pagi juga. Mogu yang tengah memancing, selamat memancing, hati-hati yang memancing, sentiasa jaga diri, jaga keselamatan anda terutamanya yang berada di sekitar sungai, di kawasan air. Middle Joe, selamat pagi juga. Ha, katanya cuaca di Papar Sabah panas dan seterusnya rakan-rakan yang lain juga. Kita juga ada Marus Kamarudin, selamat pagi juga. Ha, dan kita juga ada Mas Suni, selamat pagi dari Sibu tu. Ha, kita juga ada Bang DX, ha, minta lagu Rudista Band Ina Ia Iyo. Ha, special untuk Akak J. Dan kita silupakan juga rakan-rakan yang lain yang turut melayangkan titipan komen juga pagi ni. Datangnya daripada rakan setia kita yang seterusnya, si MS Fred, katanya salam sejahtera dan selamat berkonti DJ. Semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca Kuching agak mendong pagi ni. Dan katanya salam sehat buat semua rakan-rakan. Ha, kita juga ada Nuriwi Nuriwi dengan pantunnya pergi kedai beli laksa. Salam ceria di pagi Selasa. Terima kasih. Kita juga ada Abdul Latif Poli, salam DJ. Ha, katanya moga sehat dan murah rezeki. Amin. Nak minta lagu artis rawak katanya. Cinto Duo Jiwo, Saiful Bahri dan Mi Sanisha Suran. Dan juga Cinta Mek Darul Hana, Hamdi Hamdi, Fit Sarali. Terima kasih Abdul Latif Poli. Dan kita juga ada Johannes Tulang, selamat pagi. Ha, selamat pagi juga katanya. Katanya salam diucapkan kepada Justin Will, Wesley Belajar, Joseph Balon, Joseph JJ, Ayak Lala, Charles Romeo, Kelvin Insan Kieh, David Dev, Henry Umang, Linggan Lima, ada ramai lagi, Terence Sap, Ricky Cundau. Kita juga ada James Pengiran, katanya selamat pagi, selamat bertugas, cuaca Sibu mendong pagi tu. Jadi itu antara komen-komen daripada rakan-rakan setia kita yang telah dikongsikan bersama menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Baik, yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah walau di mana jua destinasi perjalanan yang ingin dituju.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: Baik, terima kasih bagi anda yang terus setia terus layan mengikuti Radio Bintulu FM. Bukan saja pendengar dari Bintulu, malah rakan-rakan yang turut setia bersama Zana pagi itu dari Miri, Sibu, rakan-rakan dari Kuching, rakan-rakan dari Sarike, Betong, Kenawit, ataupun rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, luar negara, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, yang turut setia mengikuti Radio Bintulu FM. Bukan saja jadi siaran radio, tapi yang turut setia juga dari aplikasi RTM Klik dan juga yang setia bersama kami di Facebook RTM Bintulu dan juga di TikTok Bintulu FM. Terima kasih atas kesetiaan kita semua mendengarkan Radio Bintulu FM. Waktu sekarang 11.45 minit pagi, masih lagi berbaki si sampai 15 minit sekejap lagi untuk siaran Radio Bintulu FM sebelum siaran Radio Bintulu FM disambung siar dengan siaran Bahasa Iban untuk edisi hari itu Selasa adalah untuk YFM Iban Bintulu bersama dengan rakan penyampai Zana selepas Tok Kelak. Baik, di Bintulu juga kita dipahamkan selain daripada Festival Layang-Layang Borneo Antarabangsa yang diadakan di Bintulu bermula esok Rabu 22 Julai hingga 26 Julai di Lhasa Kenyalang Tapak Lapangan Terbang Lama Bintulu. Kita dipahamkan juga bertempat di Paragon Bintulu. Turut diadakan juga Bintulu Amatur Muay Thai Challenge, pertarungan Muay Thai Amatur terbesar di Bintulu yang akan diadakan bermula 24 dan 25 Julai Jumaat dan Sabtu bertempat di Naim Street Mall Bintulu Paragon bermula dari jam 8 pagi hinggalah ke 11.30 malam. Dan kepada orang ramai terutamanya yang datang ke Bintulu yang berminat menyaksikan pertarungan hebat fighter-fighter Muay Thai, bolehlah datang ke sana, lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi pada 24 dan 25 Julai Tok Kelak, kerana masuk adalah percuma. Dan apa yang menariknya juga, kita dipahamkan ada sesi Mari Mencuba Sukan Muay Thai bersama Aman Cowboy secara percuma yang akan diadakan pada hari Sabtu 25 Julai bermula jam 10 pagi hingga 12.30 tengah hari. Jadi mana yang berminat nak merasai sendiri pengalaman menjadi fighter ahli tempur Muay Thai, bolehlah cuba merasai pengalaman sukan Muay Thai bersama dengan Aman Cowboy yang merupakan seorang fighter Muay Thai yang hebat dari Bintulu. Jadi itu juga antara informasi program yang akan diadakan di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan bersama mengenai Bintulu Amatur Muay Thai Challenge bermula 24 dan 25 Julai Jumaat dan Sabtu yang akan diadakan di Paragon Bintulu. Baik, 11.47 minit pagi. Terima kasih rakan kita Thomas Tanjung dari Kapit. Kita juga ada daripada Monica Ayub. Selamat pagi. Ha, minta mainkan lagu Langit Tanpa Tiang DJ. Terima kasih juga Bungai Merejas. Selamat pagi juga Apai Along. Selamat pagi. Ha, Ujoh Caung Mahli. Selamat pagi juga Pedati Tugau. Selamat pagi juga Abang Sky. Ha, selamat pagi juga Selamat Hari Sarawak katanya. Ha, kalau untuk sambutan Hari Sarawak tahun tu 22 Julai esok hari di Sibu, tuan rumah bagi sambutan Hari Sarawak. Dan kita juga ada Abang Latif Tahir minta mainkan lagu Gerimis Mengundang. Ha, dan seterusnya Tanjung, selamat pagi juga Tanjung. Rakan-rakan setia kita yang turut setia juga bersama Zana pagi ni di Facebook RTM Bintulu, James Pengiran, Cuaca Sibu Mendong pagi tu. Dan seterusnya juga kita juga ada rakan-rakan yang lain, Iba Vincent, Andrew Ibi dari Tata minta lagu Cita-Citata Goyang Dumang. Dan katanya salam diucapkan kepada saudara mara, mak bapa, adik-beradik, jambai, Fabian, Murad, dengan harapan semoga sehat dan ceria selalu. Jadi itu antara komen-komen yang kita terima pagi ini daripada rakan-rakan pendengar setia kita. Dan apapun, terima kasih atas kesetiaan kita semua yang terus ikut siaran Radio Bintulu FM, yang terus melayangkan komen-komen di Facebook dan juga di TikTok Bintulu FM.

0: terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setia terus layan mengikuti Radio Bintulu FM. Ha, dan terima kasih juga yang terus melayangkan titipan komen pagi ini bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Baik, waktu sekarang 11.53 minit pagi. Nampaknya kita dah pun berada di penghujung siaran Radio Bintulu FM untuk edisi hari itu Selasa 21 Julai 2026. Tepat jam 12.30 hari itu kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Iban Bintulu bersama dengan rakan penyampai Zana. Selepas ni yang akan bersiaran bersama anda dari jam 12.30 hari hinggalah ke 3 petang. Jadi apapun, terima kasih kepada kita semua, ngagai nuan semua yang terus setia mengikuti Radio Bintulu FM. Ricky Cindy, terima kasih. Atin Lajang, Crystal Queen, Abang Nia, Nelson Anthony M. Kita juga ada Bulan Pegari, Mama Pet, Lawing, Johnny Choi, Ini Cumil dan ramai lagi. Larry Boy, Abang Latif Tahir, Thomas Tanjung, Kak Unju, terima kasih Kak Unju. Bungai Merejas, Mahli, Pedati Tugau, Andrew Ibi, Abang Sky dan ramai lagi Zana si dapat nak sebutkan ke semua nama-nama kita semua. Jadi apapun, mohon maaf mana yang titipan komennya tak sempat Zana bacakan, lagu permintaannya tak sempat Zana tunaikan. Pastinya Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa esok hari Rabu 22 Julai cuti umum sempena dengan sambutan Hari Sarawak, terutamanya di Sarawak. Apapun, untuk sambutan Hari Sarawak tahun tu akan diadakan di Sibu, dan di kesempatan tu juga Zana ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak yang bakal menjelang tiba esok hari Rabu 22 Julai. Sama-sama kita menghayati semangat Sarawak yang penuh dengan keharmonian, kepelbagaian budaya dan juga perpaduan. Bersama kita menghayati semangat Sarawak dan banggalah menjadi anak Sarawak. Selamat menyambut Hari Sarawak untuk esok hari Rabu 22 Julai, dan jangan lupa juga datang beramai-ramai ke Bintulu. Bermula esok hari juga Rabu hingga Ahad 22 Julai hingga 26 Julai bagi sama-sama kita memeriahkan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo, Borneo International Kite Festival 2026 edisi ke-19 yang diadakan bertempat di Lhasa Kenyalang, tapak lapangan terbang Lama Bintulu, bermula esok Rabu 22 Julai hingga 26 Julai 2026. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, salam manis. Jumpa lagi semua. Bye-bye.

Selamat tengah hari, disokongi naburkan berita tengah hari-hari 2, 21 hari bulan 7, 2026. Kerjasama strategik antara orang berikan dengan agensi ke Bekaul dekat majak di Kelate kena tentu ke hasil ikan di Malaysia nak pungkang. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dengan Rampak Mendua Dato' Len Talif Saleh madakan perkara itu dekat di Kemujur kena atur pengawak berikan kemeruan kelimpah riti tentu ke atur semampai dititih ke. Ia madakan upis pengawak berikan Batasik Benua Sarawak dengan upis pemansang pengawak berikan Malaysia LKIM Begak dekat semampai berkunci penemu dengan orang berikan. Ia megang ngansa orang berikan ngambil ke nyawa perintah kena cara merik penerang pasal pengawak orang berikan ngau nadai pembenar. Alain tentu katur penerit adat oleh dipejalai ke ngau lengkas. Dato' Len Talif mansut ke Jakutuk, udah ke berjadi pengawak dur nyerah ke bantu kerban kena berikan ngau bantu keraban pengeluar hasil ikan di Belawai. Kenyawari 1 hari bulan 1 nyentuk 30 hari bulan 6 tahun tu. Kes jenayah indeks di Sarawak direport ke bisi kusut 19% dibanding ngau timpuh ke sebakar tahun siti itu kemarin. Sabit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak madah ke atur tip jalan ke pengawak deret kadat ngau operasi ngelaban penyalah jenayah guna bujur ngurang ke 462 itik jenayah indeks. Kes kebalan lagi kusut ianya jenayah ke Bekaul Ngerata Tengkira ke rekod 458 itik kes, lalu kes pengawak kasar bisik 4 itik kes. Tajak pihak sekadar jenayah mengabisik majak nyadi, kelebih lagi kes pasung ping rekod 53% tau ke 39 itik kes. Kes ngerumpak cara beraban serta berbaik ke senyata direport nambah 2 itik kes, lalu kes ngerumpak kena senyata nambah 1 itik kes. Kesalah guna dadah ditetap menjadi sebengkah ribatang kebuah penyalah jenayah nyadi. Kalai 3,763 ikut orang yang ditangkapnya ditemu positif dadah. Yang bansur kerja kutuk bergempuruk ninteng bulan Komisioner Polis Sarawak untuk bulan 7, 2026 kediatur Bahindo Upis Polis Kontijen Sarawak Sarito tadi. Berbangaunya, UPS Pemansia Jenayah Narkotik tau ke JSJN Sarawak undang ngerampas mayu macam bangsa dadah ngau racun tibungkus 64 juta ringgit. Ini hari 1 hari bulan 1 nyentuk ke 12 hari bulan 7 atau tadi. Sabit Komisioner Polis Sarawak DCP Saifulizan Ishak madah ke penyampaunya mesti nambah tidak banding ngau barang kebungkus 11 juta ringgit kena rampas dalam timpuh kesama tahun siti itu kemarin. Kelimpah harinya atur tidip jalai ke hari baru

0: Akta Dadah Berbahaya Atur Pedagang Khas 1985 menggabisi nambah kali 18 siku orang ditangkap bak 11 siti kes. Tundayan ke pemujur strategi No Days Without Arrest ke dipejalai ke JSJN Sarawak ngena pengawak bersepadu. Siku lelaki ditemu dan adai dalam pangkiang rumah ya bak kampung Tabung di Singai Bau ngalih hari kemarin. Kepala Polis Belilih Bau, Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman, manakah sidak nerima penerang pasal kesnya urung pukul 2.10 minit ngalih hari, hari sidak niang tu sebilia. Yang manakah lelaki ke umur 50 tahunnya ditemu telentang atas tilam, lebuh adik yang gaus kedak orang kediau berimai gaus sidak tu mujur tamah angin rumahnya, ia ke dikunci hari dalam. Lelakinya dipelabak kendang udah nadai lebih hari 24 jam ke udah, pengudah bangkai niang tu diperasa bandur penusahnya. Pemangku Superintendent Muhammad Haidi mansut ke perkara tu dalam penerang media yang di Kuching. Pansir polis menggak nadai tertemu ke sebarang tanda penyalah jenayah di kerja orang bandurnya, lalu bangkai niang menggaulah dianjung ke hospital bau gambik ke diperasa. Kes tu ditetap ke kes mati genyit. Sudahkah kami nabur ke berita tengah hari tu? Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, Setari Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Dan lepas tu lagi peningat, bergulai enggau pengeluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa ngelah tengah hari.
1: Bintulu, 97.5 MHz.

Ya peningah, selamat tengah hari, selamat bertemu baru kita ya peningah, bak awak ngelah tengah hari. 21 hari bulan 7 tahun 2026. Kita boleh ngaku pengelola program Syara Ludan berengkari dia tu nyentuk ngakai pukul 3 kali hari tu lagi. Jadi terima kasih ngagai DJ Ken Michael hari WFM Iban Kucing ke beritanya pemega DJ Zana ke udah dulu hari aku tu tadi ngeluan ke piluan kami hari Bintulu FM Ba Awak Rentak 97.5 MHz. Jadi tusun program kita selalu peningan ada berubah kalai pukul 12.30 tu lagi aku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Langkan kenyak pukul 12.45 kita boleh ngau DJ Ruth Ba program nemu kita. Udahnya pukul 1 kali hari kita boleh ngau DJ Flo Ba temu ayah ke minggu tu. Pukul 2 kita boleh buat program kini kita sehari tu lalu setengah jam ke penudi. Aku maca pesan rindu hati tentang natai ke lagu peminta kita. Ingat tadi tusun program kita sehari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026. Lagu keterubah kena kita ngepun kawak ngelah tengah hari-hari Bintulu. Lagu hari Lia Matthew Meruan Wan.

Ya peningah lagu Ari Leo James ke punju seput mai jam kita ingatkan pukul 12.23 minit tengah hari. Jadi aku berkongsi ke sekedap atau pengawak ke bisik nyadi di menua Bintulu itu kelebih lagi peningah. Ianya pegilak tu berenggari pegilak. Dia Bintulu International Kite Festival atau ke pesta layang-layang tu tadi. Dekat diatur nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi tentu ya mayu lah atur pengawak ke udah di perambu ke ngerinduk kati. Jadi aku ngelansak sekedak dulu baka pergilah untuk peningah acara pentas hiburan BIKF berengkah ngau persembahan tarian pembukaan. Udahnya bisik persembahan hari artis tempatan. Si megak pekit nyanyian 60-an tu ungkup pegilak tu peningah. Jadi kena 23 hari bulan 7 lah tu ba pentas hiburan megak. Dia persembahan hari artis tempatan. Habis si megak pekit berlagu duet persembahan nyanyian duet megak bisik. Ya ungkup 23 hari bulan ya yang hari 4 24 hari bulan dia bisi pekit bintang kecil persembahan silap mata atau ke magician. 25 hari bulan 7 hari 6 dia bisi pekit full battle of the band. Tentu ya bisi megak persembahan tarian. Ngau hari Minggu, hari kepenudi. Dia pertandingan Ratu Kebaya. Ngau megak bisi persembahan hari artis. Hari penyanyi tempatan ngau artis popular. Jadi itu antara ke bisi diatur bak pentas hiburan BIKF. Kena 22 nyentuk ngagai 26 hari bulan 7 tu elak peningat. Jadi aku megak baru megak nerima WhatsApp hari Bala Bakiah tu tadi. Tidak tu hari luar menua Bintulu. Amadah ke Nur Diau bak Bintulu itu dah penuh magang. Jadi tidak tu tadi dekat Merambu pulai hari Sibu kat ngagai Bintulu kat meda pesta layang-layang tu tadi. Jadi ngagai kita ke dekat ngelawak pengerami itu tentu ke penglikun kita lebih kita ke tengah ke Jalai Alun. Jadi udah tu lagi pukul 12.30 aku berengkam macam pesan berat ke bisik terima kami. Lagu Ribibi Sulu, Angkun.

Ya, ingat tadi lagu Kena Ketabel Perindang. Jadi aku terus maca pesan ke bisik di terimak kami. Jadi pesan ke Terubatuk, pesan pemati Datai Ari Siti Anak Banyan. Tau ke Iti dituju ngagai semua kabar melayan. Kengelalan yang tuai rumah Banyan Anak Gawang. Tau ke Pai Iti Kudan Adai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu dekat di Sengai rumah yang pu di rumah Banyan Sungai Seruas Bakung. Marudik kena malam 21 hari bulan 7 lalu dekat Dianjung kena pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai bala tinggalan yang Ari Ulu, Ari Lik Batang Seruas, Sebatang, Lutung, Kelabit, Lawang, Telajin, Miri, Bintulu, Kabam Belayan di Tatau, Sibu serta kendaklah dirintai di Tuk Magang. Jadi sebarang tanya, kita boleh bertanya Bak Anak ya Iti, Bak Lumur 013-819-5005. Tau ke ngagai Anur Bak Lumur 019-956-4804. Ya, tadi pesan pemati madah ke Tuai Rumah Banyan Anak Gawang. Tau ke Pai Iti Udan Adai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026 lalu disengai ba rumah empu ba rumah Banyan Sungai Seruas Bakung Marudik kena malam tu 21 hari bulan 7 tahun 2026 serta Dianjung pagi pergilah 22 hari bulan 7 tahun 2026. Nangkan kenya pesan ke Siti Tuk Datai Ari Mukah Anak Tutuang madah ke pemati lakia yangnya apa anak kota tau ke Jamping Anak Mujab. Tau ke apai langga bak rumah tuai rumah Edi Sebangki Panjai Lubuk Antu. Yang dipesan tu dituju agar semua kaban melayan bak sebalang Indonesia, Jawang, Sungai Tebelian, Serubah, Entulang, Barak, kaban melayan di Sebangki Pandak, Batu Berbini Atas, Baruah, Suah kaban melayan di Nyemungan, Bintung, Sayat, Nanga Kumpang, Rasau, serta kabar melayan bak menua Lubuk Antu ke naklah disebut di tu. Jadi mayang itu ngau ngubun yang tu tadi dekat ngantik penatai bala nak ngau kabar melayan ya. Jadi ku nanduk baru pesan tu madah ke niang apa anak kota tau ke Jamping Anak Mujab tau ke apai langga bak rumah tuai rumah Edi Sebangki Panjai Lubuk Antu. Udah nadai lalu mayang itu ngau ngubun yang tu ngantik penatai bala anak ngau kabar melayan ya. Jadi ke Siti tu pesan pemati Datai Ari Cili Anak Mulai atau Kapai John madah ke Binia Imah Anak Santuk. Imah Anak Santuk atau Kendai John udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ni yang disenggai kena 21 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah Setiwa Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu. Lalu dikubur kena 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam Batu Burak Sibu. Pesan tu dituju ngagai semua kabar melayan ianya bak rumah Nelson Anak Surau Ngonensi Anak Lanju bak Durin sedar dikelai kantuh Anak Cukung di Teluk Bulat Melapi Anak Ikat Menyadik kabar melayan di Selangau Tutus Rantau Panjai Batu Burak Engkalat Awup Pasir Mas Sungai Bidut Banyak kabar melayan di Julau, Entabai, Mukah, Menyan, Ngau Tanjung, Penasuk serta kabar melayan Bukai kenalah disebut di Tok Magang. Lalu penerang kesiliak kita tak bertelefon ngagai Jerem Anak Cili Bak Lumur 016-3588854 tau ke ngagai Joseph Anak Cili Bak Lumur 014-963-5517 atau ke ngagai Suzy Anak John atau ke Anyuak Bak Lumur 010-663-1980. Jadi ku nanduk baru pesan tu madah ke Imah Anak Santuk atau ke Indai John udah nadai kena 20 hari bulan 7 tahun 2026 serta disenggai kena 21 hari bulan 7 Bak Rumah Setiwa Tinggi, Batu Burak, Batang Ikan, Sibu serta dikubur kena 22 hari bulan 7 Bak Pendam Batu Burak, Sibu. Lalu ke Siti Tok pesan pemati
madah ke ciri anak jelingau, ciri anak jelingau tau ke apa hitam. Udah nadai kena 1997, lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayu, malam tu 21.07, ianya hari tu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3.22.07 tahun 2026. Jadi pesan tu dituju ngagi kabam layan di Limbang, Sibau, Rumbau, Simunjan, Temiang, Simunjan, Tebarung, Dua Buah Rumah, Jungkal, Tanuk, Nangapadiah, Kakiwung, serta Rumah Sepemakai Rabat, Bak Saka, Nyelutung, Tembawai Labuk, Tembawai Lubuk, Bukung Pelasuk, Awur, Enteban, Bukung Asal, Petikal, Isu Bangat, Duri, Dua Buah Rumah, Lidung, Empat Buah Rumah, Buyong Pandak, Kabar Melayan di Buyong Baru, Tansang, Penurin, Remambung, Lipat, Empat Buah Rumah, Ngau Sebangkui. Jadi kita diminta datai ngulu pengawak tu. Lalu ke situ tu pesan ngetah sulit datai aribada anak kasih madah ke pengawak ngetah sulit yang indaya ianya inya anak kasih tau ke indai bada tau ke milu ngena cara jalan sembiang kena hari 3.22 hari bulan 7 tahun 2026 bak rumah danji tau ke ganji merio sedan pukul 9 pagi. Pesan tu ditujung agai kapan bayan bak merio 6 buah rumah.

Merindun 11 buah rumah, Kampung Saudara Baru, Bara Sebangki 2 buah rumah Panjai, Sermat, Kebelayan di San Panjai Lubuk Antu, Bukit Tungko, Cangkul, Tinting Lalang, Selidung Ulu, Marup Atas, Empelam, Suai Sebatu Nia, Kebelayan di Sedarat Mawang, Setenggian Semueh Baru, Sukuang Lubuk Antu, Jelukung Rumah Sibat, Isu Semujan, Kebelayan di Sedarat, Turmasami, Langkang Engkili, San Ugul, Marup Atas, Ngau Marup Baru, serta semua kebelayan kenglalan yang inya anak kasih. Kita semua diminta sama datai, ngau pengawak ngetas uliat tu. Jadi inya tadi peningat pesan ke bisik diterima kami. Jadi udah tu lagi kita berkulai ngau pengelola program Rut Ampung, buat program nemu kita. Dan sebenarnya kita terus berperindang ngau lagu tu.

Jadi nemu kita peningah datai baru nintiang hari dua bawa ngela tengari hari YFM Bintulu ya. Jadi ke sekali itu bekaul ngau menua nemu kita ngambil ke kita sama nemu ya. Jadi ke sekali itu ianya nukar nama menua. Jadi berita tu maka diambil aku hari Google hari berita online. Kalau ya bisi ke udah mayuh ke ukai ke lima itik tang kedekat ditusui aku tu lima bengkah menua. Sidak tadi bisi udah nukar nama menua sidak ya. Nyalai keterubah tu ianya menua kedikumai Iran. Ya jadi mayuh kita nemu menua Iran tu peningah kalau agak ningah. Jadi menua Iran subak nama menua Iran ianya Persia atau ke Parsi. Tang bisik nerima bantah laban nama Parsi itu ukai nama tidak tai ari penemu asal orang ti mungkal menua Iran. Retinya nama Parsi itu nama Inyau. Lalu kelimpah rinya nama Persia inya nama sebengkah raban bangsa ti diau tungak ke selatan menua Iran ke dia tu. Nyalai nama Persia mega nak dipersetuju mayuah orang rakyat menua Iran. Labannya bakar ti nunjuk ke bangsanya acak ti diau buat menua Iran. Tang meh kebenarnya mayuah raban bangsa bukai ti diau buat menua Iran. Nyalai nak dipersetuju ngenak nama Persia. Laban kenerima mayuah peminta ari rakyat ti minta nama Persia ditukar, laban terubah ya Parsi peninga, udahnya tukar ngakai Persia. Jadi laban ke mayuh nerima peminta ti minta nama Persia ditukar atau diganti. Dia dah dalam tahun 1935 perintah ti megai menua Iran mayanya subak, lalu ngeluar ke siti notis nuju menua-menua bukai ti bisi nanggam kaul diplomatik ngau menua Iran. Minta notis tadi madah ke serta minta sidak ya minta menua sidak ke ngau bisi kaul diplomatik ngau menua Iran tadi ngangau ke nama menua sidak tadi ngena nama Iran na aki ngena nama Persia. Jadi kebuah milih Iran laban jaku Iran tu atau ke nama Iran tu nang yudah lama dikena kenyau hari berpuluh-puluh ribu tahun keudah ianya lebih 1000 tahun sebedau Masihi ya sebedau Masihi nya peninga nyalai ya pian mega bab kitab pengarap lama sidak bamnu Iran nang ya sigi bisik disebut bisik dikena jaku Iran nya meka buah Persia ngau meka Parsi diganti ngakai nama Iran dah nemu kita di peninga ya laban nama Parsi ukai nama tidak tai ari penemu orang ti mungkal asal menua Iran. Lalu Persia tadi nama Injau. Nyalai sidak ya sama nak setuju ke dua ti nama tadi Parsi ngau Persia lalu diganti ngau nama Iran. Laban nama Iran tadi jaku Iran tadi nang udah lama dikena lebih lagi iba buat kitab pengarap sidak menua Iran ya. Nya menua Iran. Lalu ke siti tu menua Iswatini. Iswatini peninga. Jadi labannya udah kelalu mayuh orang saru madah ke sidak ti di menua Swaziland. Dengar kata mana-mana ha? Swaziland. Ianya mayuh orang madah ke sidak ari menua Swaziland, rakyat ari Switzerland. Dia de raja Swaziland tadi ti bernama Raja M. Swati. Lalu nukar nganti nama menua sida entadi ari Swaziland ngagai Iswati. Amat genya peninga. Nanti kita ninga aku kan nyebut entadi Swaziland. Kumai kita Switzerland, ukai Switzerland. Tang mea Swaziland. Bisik nama Swaziland kebenar ya. Bisik menua bernama Swaziland. Ukai Switzerland. Switzerland tu segi sebengkah. Terbilang kau menua ke mana amat rampak menua. Tang Swaziland tu sebengkah lagi menua peningan. Nak sebakar duit itu. Nyalai ketegal orang ke mayuah saruk ngumai Swaziland tu. Ianya Switzerland. Dia nyalai nyak meka buah Raja Swaziland. Tiba bernama Raja M. Swati. Nukar nama menua ya. Menua sidak tadi.
hari Swaziland ngakai Iswatini. Ya. Jadi pengawal tinetap ke nama Swaziland diganti ngau nama Iswatini diatur berserimai ngau pengerami nyambut hari bangsa tokah hari kemerdekaan menua Swaziland maya tik ke 50 ianya bulan 4 2018. Nyalai berengkah hari bulan 4 2018 dia ada nama menua Swaziland tadi dipadam lalu diganti ngena nama baru ianya Iswatini. Jadi Raja M. Swati madahkah Iswatini itu mai erti tanah urang bangsa Swani. Ya, nya asal erti nama Swatini itu tadi dari bangsa Swani. Erti nya Swaziland itu orang ke peranak menuanya ianya bangsa Swani. Tang dia tu nadagi ngena nama Swaziland. Tang diberi nama, diganti nama Iswatini. Iswatini itu peningan nang siti jaku asal sidak bermenuanya lalu nama Swaziland itu kebenar ya nama Inggris tidak kakak British maya zaman dunia agi perang suba. Aruh ya agak tidak kenukarnya peningan eh. Labannya nama injau, nama Inggris Swaziland itu. Nyalai ya sidak ya nukar nama menua sidak ya ngakai Iswatini. Lalu ketiga tu peninga ianya menua Holland. Ni ke Holland, ni ke Belanda, ni ke Netherlands. Mayuh kita saruk nama menua Belanda ngau Netherlands tu peninga. Lalu bisik sekedak madah Belanda. Madah ke menua Belanda tu Holland ko sekedak ya. Jadi mayuh kita yang tadi bertimbal penemu saruk penemu lapannya. Dan kebenar ya Holland Belanda ngau Netherlands tu sama aja. Ya, anang kita mantah laban nang amat. Sebedau Belanda ngau Netherlands, nama asal menua tu ianya Holland, ya. Jadi Holland, Belanda, Netherlands sama menua sitik menua, ya. Nyalai tahun 2019 perintah menua Belanda ngai agi bangsa sida antadi toko rakyat sida antadi di kangau Holland. Tajak pan kedia tu nama Holland lagi dikena di kumai negeri Holland Utara ngau Holland Selatan tang ya dipegai toka baru menua Belanda ya. Bahkan negeri kita Sarawak pegai menua Malaysia, baru menua Malaysia. Bekenya ya peninga, bekenya kerti Holland Utara ngau Holland Selatan lagi bisi nama Holland tu. Tang ya ukai dikena nyadi nama rasmi ngangau ke menua sida ya. Menua sida dikangau ke Belanda. Nyalai dia tu Belanda tetap dikengau ke Belanda. Lalu ni ke Netherlands kau kita kan ya. Au. Jadi nama Netherlands tu dikena buat pengawak berkawal dengan pengawak perintah. Teka urusan rasmi menua Belanda. Contoh nanti kan nulis surat, jadi cap surat atau kepala surat atau ke letterhead tadi ngena nama Netherlands. Yang kaum nama tim main bol Belanda pan ngena nak disebut kita tadi dikangau Netherlands. Jadi menua Belanda tanti bak pengawak ti bekawal ngau perintah serta maka tim main bol sida ya ngena nama Netherlands. Bahkan menua Sri Aman peningah berita lagi disebut dikangau nama Simanggang. Nyalai ya tahun 2019 nama pasar Sri Aman dikangau pasar Simanggang. Tang bahagian ya aki ngena nama Sri Aman. Bahagian Sri Aman. Kau kini di sana ke Pasar Semanggang. Ya, yang tadi. Ukai Pasar Sri Aman. Tahu ke Pasar Sri Aman ada yang ngawak ke? Tam bahagian Sri Aman tu mayuah. Pegai baru bagian Sri Aman tu peninggal lubuan tu. Bagian Sri Aman. Ngkelili pegai Sri Aman. Bukannya tadi. Ya. Jadi ke Siti tu ianya ke dikumai menua Kazakhstan. Yang lain, nanti ada penanggul peningah. Pengawak nukar nama menua Kazakhstan ngakai Kazakhstan. Kati kena aku munyinya peningah. Laban sama aja munyi itu. Jadi nanti ada penanggul nyangka dekat di penyadi atau dilancar ke tahun baru 2025. Bunyi ya peningah nadai jauh beda. Tak sepakat aja. Minak berbeda buat sepiling. Jadi ke dia tu sepiling menua Kazakhstan ianya KAZAKHSTAN. Tang spelling baru ya ila ianya 2025 ila
Q-A-Z-A-Q-S-T-A-N. Bunyi ke belajar. ABC kita itu peningan. Eh? Nyalai tentu kita namanya ti nyebutnya. Laban terubah ke dia tu yang kena ke Kazakhstan. Tahun baru 2025 ialah kena nama Q-A-Z-A-Q. Ke dia tu K-A-Z-A-K. Jadi Kazak ngam ke Kazak. Nah betul bunyinya peningan. Nanti kita setuju-setuju mengaku ke. Kedia tu hanya kena K-A-Z-A-K sepilih yang ni. Kazakhstan. Lalu tahun baru ialah kena Q-A-Z-A-Q-S-A-T Kazakhstan. Jadi kembuah sidak langgur namanya langgur nukar nama menua sidaknya buat tahun 2025. Laban sidak menuanya atau keperintahnya kedia tu aki dalam proses transisi itu ke nukar sistem nulis sistem tulis tidak tadi ke dia tu akik ngena sistem tulis jadi kumai Cyril atau ke Cyrillic tidak ke nukar ngakai urup Latin atau ke urup Rumi ianya ngena urup ABC Rumi tu ABC peninga ya yang lain tulis urup Cyril tu peninga lain ya peninga uji kita Google ya Cyril C Y-R-I-L nak sama dengan urup ABC kita ini. Nyalai pengawak sidak tinukar sistem tulis sidak udah berengkah tahun 2017 subak lalu dia tu sidak buat peringkat ngalus kaki ubah nukar sistem tulis sidaknya nyadi ngakai tul, sistem tulis ABC tulis rams, urup Rumi dikenaknya di urup karasmi ya. Jadi nanti urup Rumi ABC kita peninga bisik 26 urup tang tulis Cyril tu bisik 42 urup. Nyalai perintah menua Kazakhstan di kadia tu tadi dekat nyemaka kasida ngena sistem tulis antarabangsa ianya ngena urup Rumi atau ke urup ABC. Nyalai ya. Sudah tembuk nyila sistem dah tembuk ialah sistem tulis sida menuanya dah tembuk dia ada nama menua sida ya dekat diganti ditukar ngakai Kazakhstan mega. Yang lain ke penudi itu peninga Republic Czech ya. Jadi menua Republic Czech dekat nama menua sida di kangau panda aja ngai di sengkau mengau nyebut nama Republic ya. Jadi di kangau nama panda ianya ngena Czechia. Jadi tahun 2013 Presiden Republik Czech mayanya ianya Milos Zeman maksud ke penemu dekat nama menua sida ia di kangau ngena nama Czechia. Nagi nyebut Republik Czech. Lalu penemu ia disetuju rakyat menua Republik Czech. Lalu tahun 2016 Republik Czech ngena nama baru ianya Czechia. Tang peninga nama baru Czechia tu semina dikena sida bak menuanya aja. Nanti iba pengawak rasmi, pengawak perintah, ianya pengawak perintah ngau perintah menua sida ngau perintah menua menua bukai aki ngena Republik Czech. Nyak lain nanti kita berarti ke lomba ngomain Olimpik tu tadi agi ngena nama Republik Czech. Laban Czechia tu semina dikena sidak bermenuanya aja ya. Nyalai udah nemu kita ni peningam bertemu baru maya bukai jaga runding jaga mata jaga hati muat tanpa perencing tu cum ketawa berari.

Ya, kita baru dah bergulai dengan DJ Ruth dengan program menemu kita. Jadi kita sudah datang buat jam kedua bawa ngelah tengah hari YFM Iban Bintulu. Agak bergulai dengan aku, Cheryl Ludah nyentuk ke penghujung program. Jadi munyik aku tadi, bak tusun program pukul 1, kita bergulai dengan DJ Flo. Kalau ya dekat ngerandau pemesai hari Upis Pengerai Bintulu. Nama tak topik ya sehari tu. Jadi kita terus bergulai dengan DJ Flo. Ngotomu ayah ke minggu tu.

0: Selamat hari hari ya peninga bertemu ba program temuai untuk minggu tu. Jadi ya temuai ku kengali hari tu peninga yangnya Puan Rabai Bagong. Ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya Ari UPS Pengerai bagi menua Pintulo. Selamat hari hari ngagai nuan Puan Rabai nama berita sari tu.
1: Selamat hari hari aman.
0: Ah, mana berita ni? Oh, tu cum aja temuai kita ni. Jadi yang peningat perkara yang kedekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tu ianya berkawal ngau jalai kita nyaga pemersi dikena nyeliah ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke HFMD tu. Nah, okey, jadi yang keterubah tu Puan Rabai dekat nanya nuan tu berkeni ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke penyakit HFMD tu ya boleh nyadi.
1: Okay, penyakit tu ya selalu nyadi ba nembiak ke berumur baru hari 10 tahun. Jadi penyakit tu berampit hari gi penyakit ke disebut enterovirus lah.
0: Okey, ngarap ke sama berarti kenya. Lalu dekat nemu tu berkeni ke igi penyakit HFMD tu ya berampit tu Puan Rabai.
1: Igi penyakit tu berampit ari batu. Jadi jari tiba pegai ke igi penyakit HFMD lalu terpegai ke pemakai. Jadi pemakai ke dipakai orang bukai par ulih ulih kena lah orang. Jadi terpegai ke bekau kulit kemire atau ke nguman nembiak ke bisi HFMD lah.
0: Oh, nyak cara penyakit tu berampit tu ne. Jadi nyak ya ke cara berampit lalu tu berkeni ke cara kelebih gig nagang penyakit jari kaki ngau nyawa tu tau ke HFMD tu ari ke berampit.
1: Okay, Siti ari cara nagang penyakit jari kaki ngau mulut atau ke penyakit HFMD yang nyak nyaga pembersih diri ngau pembersih alai diaul. Jadi cara tu berguna benar laban ya uliah nagang ari kena rampit igi penyakit HFMD. Kita ukai seminar dekat nyaga penyakit HFMD tang penyakit berampit ke bukai. Kedia tu aku dekat berkongsi dengan bala peninga pasal cara atau kejalai nyaga pembersih diri kelebih lagi dikena kita nagang ari kena rampit penyakit HFMD tu. Jadi tanggungjawab pertama ianya tanggungjawab apa indai. Ianya apa indai patut nyaga pembersih diri.

0: nuci jari ngau betul ianya seudah ngagai jamban nuka ampin nembie nyedia ngau melap makai sidak ya lalu sebedau makai adanya nuci barang bermain tau ke ayam sidak ke nembie. Jadi tanggungjawab kedua ianya pengajar ngau orang ke nyaga nembie baskula ke bisi alai nembie bermalam. Entik bak sekolah ke alai nembiak bermalam, nembiak dekat diasuh nuci gari, puak atau kecadar sidak yang pu, nyembui tilam enggau pangas kurang-kurangnya sekali seminggu lah. Jadi bila alai bermalam, dilap ngena ubat ke uliah munuh higi penyakit tu. Jadi tanggungjawab keempat, ianya pengajar bak sekolah tadika. Jadi pengajarnya perlu nuci tempat alai bermain, tempat alai nembiak tindu, ayam kena sidak main mega. Laban nembiak batadika tu ya agak berpangai berorang ke ngibun sidak ya meh.
1: Oh, amat kenyak laban sidak ya tu tadi puara bai ne. Ti kita berarti ke agi orang ke sekolah, nembiak ke sekolah tadikanya, empain tu nemungin tu direknya tadi ne. Au nyalai sidak itu berpangai ba pengajar ke lebih agi ba sekolah atau ke ba tadika dua sidak ya belajar. Laban nanti dia perhati ke disebut nuan tu tadi puara bai orang ke mayuh agi ke kena penyakit HFMD tu ianya nembiak ke umur biak hari tau ke baru hari 10 tahun tu tadi nah au jadi ngarap kesama berarti kenyak jadi ke penudi tu puara bai tentu nuan bisi pesan tau ke lalau ya ke dekat ditinggal ke nuan ngagai bala peninga ke sebenak bala peninga laban nuan tadi bisi nyebut tok nuju sida apa indai nuju pengajar megak ngau orang kenyaga dembiak tau okey
0: jadi pesanku ngagai bala peninga sida ya perlu nyaga pembersih tu alaban besar amat guna kena nagam penyakit HFMD hari berampit ya ukai seminak ke kita tuai besar tak lebih lagi gisidak ya ke nembiak mien nyak kebuah kita ke pindai atau ke pengajar patut ngajar nembiak mien awak kesidak ya uliah nyaga pembersih diri empu
1: ya berpun hari kita nyaga pembersih tu tadi ne kelebih lagi munyi kenuan nuci jari ngau betul kelebih lagi maya udah pulai hari jamban udah nuka lampin nembiak miet atau tak ampin nembiak miet pun patut bertuci ke jari megak nah okey semuanya tadi berpun hari pembersih pembersih dari empu okey kena nyeliah ke penyakit jari kaki ngau nyawa atau ke HFMD tu. Jadi sekali lagi mari terima kasih mayu hangga nuan puan Rabai. Lebih lagi ke penerang kudah dikunci ke nuan berkawal dengan penyakit HFMD tu. Okey, terima kasih mayu.
0: Okey, sama-sama.
1: Okey, jadi peninggal kiranya nakak mai kita bulai dengan kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

ya peningah lagu Ari Esna Nala Pesan Nuju Sulu ngunjung ke jam kita datu pukul 1.12 minit ngalih hari. Jadi git terus berkongsi dengan kita untuk peningah atur pengawak ke bisik lebu BIKF 2026 tu. Kalai bisik pentas Kubo Bai, ha, Jakob Bansa Bai tu melanau di Bintulu di tu untuk peningah. Jadi aku sempat megak nanya MCR tu ke teknikal kami tadi laban ya ke Bansa Bai tu ke melanau Bintulu di tu. Nama reti Kubau tu, Kubo ko ya, Kubo, Kubo Bai. Jadi tu madah ke rumah miet bat di si sungai. Laban kita sama belak nemu nanti kampung sidak tu tadi ba nisi sungai ba seberai hari upis kami di tu. Okey, jadi tentatif Kubo Bai bersimbai ngau BIKF 2026 tu tadi 22 hari bulan yang pergilak bisik pekit nyurak. 23 hari bulan 7 tau ke hari 4 Tanggelong Bai tau ke Ratu Bai pekit kumang bansa sidak ya. Udahnya 24 hari bulan 7 Pekit Bemukun 8:30 malam tu. Jadi 25 hari bulan Pekit Tarian Sekolah Rendah ngau Sekolah Menengah. Atau diatur pagi pukul 8 pagi. Semua tu tadi diatur bak pentas Kubo Vai. Jadi ngagai kita kerindu pengawak Bemukun megak amai tu megak bisik Bemukun. Pentas Kubo Vai BIKF 2026. Nya semuka hari program ke bisik diatur nyerumbak BIKF 2026 ke diatur berengka hari pergilak untuk ngagai hari Minggu 26 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, jadi kita get terus berperindang ngau lagu hari NK Yongai Celap Celap Angat.

0: Bintuna, Bintiang Aridua, pukul 12 tengah hari, nyentuh pukul 3 mulai hari.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami. Ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan Budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak Budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.

Ya peningah lagu Ari Suzlin Glow pengrindu nade banding ujung kejam kita ditutup pukul 1.28 minit ngali hari. Lagi pukul yang aku bawa ngelah tengah hari sehari itu. Selamat ngali hari ngagai Mary Jalo Ujo, Mary Entain, Mary Nanta, Junedi Layeng, ngau Mary Entain. Nah, sidak tu tadi benuang medak live ba Facebook RTM Bintulu. Jadi terima kasih Roy Kwang, Junaidi Layeng, Nenek Beatrice, Susan Su, Gawa Bulan Pegari. Ke bisik nate ke komen ba live Facebook kita. Jadi apa ning aku berkongsi ke Siti Info tu berkawul ngau program gempuruk Raban Gereja seluruh Bintulu bersembiang ngau merik terima kasih ya. Join Church Prayer and Thanksgiving Fellowship kedekat diatur pegila Pak Gereja St. Thomas Bintulu ianya St. Thomas Anglican Church Bintulu berengkah hari pukul 7 malam nyentuk ngagai pukul 9.30 malam. Jadi pengawak tu diatur Raban Gereja-Gereja Bak Sarawak Pampang Bintulu jadi tuai rumah ketahun tu ianya Gereja Anglican St. Thomas Bintulu ngawa rambai jakuk ya kediambil tahun tu ianya hari Masmur bagi 3 ayat 12 lantang meh bansa ti ngaku Tuhan jadi ke Allah Ta'ala sidak berberkat meh ke orang ku dah dipilih Tuhan jadi ke nembiak ya. Jadi 7 tau ke objektif program tu diatur peninga dikena Raban Gereja sama berserakup dalam sampi merik puji bak maya ti ngintu hari Sarawak ke tahun 2026 ti kat datai jadi merik terima kasih ke penglantang ngau pemaya dalam Raban Komuniti Selampur Menua Sarawak. Jadi bala tinggal bak pengawak tu semua kita diperansang datai sebedau jam pukul 7 lemai bak Gereja St. Thomas Bintulu. Laban Raban Kristian ke datai mainnya megak uliah parking bak endur compound Gereja Methodist Ming Ong sepiak Gereja St. Thomas. Nanti semak parking tu tadi tu kepalan dua kita ngengkah ke kereta tu tadi penuh. Jadi kita mega bisik light refreshment disedia ke sepengudah tembok sembiang tu. Jadi ngarap ke semua Raban Kristian ba Menua Bintulu tu sama nyukung ngenatai ke diri ngau pengawak tu. Awaknya berkawul ngau program gempuruk Raban Gereja seluruh Bintulu. Yang nyak bersembiang ngau merik terima kasih ya kena 22 hari bulan 7 yang nyak pergi lah hari 3 bak Gereja St. Thomas Bintulu yang nyak Gereja Anglika bak Bintulu itu pukul 7 lemai ngagai pukul 9.30 berambai ke leka jakuk ya ke diambil hari Masmur bagi 33 ayat 12 lantang mih bansa ti ngaku Tuhan nyadi ke Allah Ta'ala sidak berberkat meh orang ke udah dipilih Tuhan nyadi ke nembiak ya. Okay, nyak sungka hari atur pengawak di atur bak Bintulu itu nyerumbak hari Sarawak megak pergilak peningah.

0: Memang enggak pergilah enggak peningah 22 hari bulan 7 lah, pukul 10 pagi ngagai 12 tengah tengah hari ba Naim Paragon Mall bersembai ngau hari Sarawak dia bisi pengawak merik darah hari kediatur sida hari Hospital Bintulu. Ingat kita ke dekat ngau merik darah tu sama-sama ngatai kediri ngagai palan ke udah disebut aku. Lalu berkongsi menggak ungkup minggu tuk peringah untuk ngagai hari minggu-minggu tuk. Pengawak merik darah ianya bak BMC Hospital hari 6 pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah hari. Ngau hari minggu bak Kuantang Association Youth bak SK1 CCK Local pukul 10 pagi untuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Awaknya tadi unit tabung darah Hospital Bintulu berkawal dengan mobile bulan Julai atau ke bulan 7 pengawak ke merik darah agak pelilih menua Bintulu di itu. Jadi intik pergilah nadai hari kita tahu megak ngelawak BMC kena hari 6 ngau SK1 CCK Local hari Minggu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah tengah hari. Okay, kita agak terus berperindang peningah. Ngau sitik lagu hari jadi kamit.
1: Semampai sayang.

ya lagu Nyelium Lalai dari Jessica Timah. Mai kita yang ngake jam pukul 1.43 minit ngali hari. Jadi Atuk Peningah berkongsi ke Siti Atur Pengawak Megak ke bisik dekat diatur bab Bintulu itu yang nyak pekit muatai. Jadi di Kangau Megak Bintulu Amato Muatai Challenge kena 24 ngau 25 hari bulan. Hari 5 ngau hari 6 tu ba Naim Street Mall Bintulu Paragon babu hari pukul 8 pagi nyentuk ngage pukul 11.30 malam. Jadi masuk tu nadai berbayar dek kat nguji sukan muatai begulai ngau Aman Cowboy. Kita tahu kena tai kediri ba palan ke di patah kunyak tadi. Tu megak Peningah berkawul ngau BIKF 2026 megak Peningah. UPS Pemansang Bintulu BDA udah mansut ke notis tagang kenagang pengawak nerbai ke drone bak pesta layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 berengkar hari pergilak tu Peningah nyentuk ngage 26 hari bulan 7 kelimpah hari drone ti dikemendar ke sidak ya atau ke drone rasmi. Jadi itu kena nentu ke penglikun, penglancar, pengerami serta penglantang ngage semua temuai ngau penyerta ke bisik ngambil bagi bak pengawak tu. Lalu kandang dur palan pengerami tu sudah ditetap kena di zon penerbai nadai drone. Seminat drone rasmi ke sudah nerima pemendar hari Raban berkuasa aja dikemendar ke operation pemanjai BIKF tu Ilak Peningah. Ngambil gambar uliah tang anang ngena drone. Kayak kengacau sedak ke nerbai ke gudinya. Kebenarnya hari konti tituk megak Peningah kudah megak namanya gudi atau ke layang-layang ke bisik diterbai ke bala penyerta. Tumu sedak ya. Labak ku malam mana lagi laban bisik muak ke malam tiba BIKF tu bisik api atau ke LED dingka sedak bak gudinya. Jadi sama-sama kita sama datai mendak pengerami BIKF 2026 tu. Di pukul 2 tu lagi kita mulai bak program kini kita sehari tu. Agik terus berperindang ngau lagu Ari Ju Yaya ngapuang lalu aku.

Ya, ngapuang laluh aku hari Juyaya. Okay, ngujung ke jam kita datuk pukul 1.51 minit ngalih hari. Lagi bisik sejam 9 minit kita boleh pak awak ngelah tengah hari. Hari YFM Bintulu. Lagi megak berkongsi ke info tu berkawal ngau pelaksanaan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMF 2026. Pengerai indah yang anak tu peningah udah diatur berlabuh hari 14 hari bulan 7 tu kemarin nyentuh ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi tu dekat diatur bak Taman Yan Min, udahnya bak Kampung Baru, bak Nanga Dia, ianya bak Seberai Pasar Lama Tatau. Jadi itu kena sida ari upis pengerai Bintulu medak tikas pengerai ngau morbiditi pengerai indai ngau anak ba ndurnya ne ba tatau tu Taman Yan Min, Kampung Baru, Nanga Dia ba Seberai Pasar Lama Tatau. Ngarap ke ba dalam tempoh tu 14 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 ah. Nanti kita medak bala pengerja pengawak ke ngena baju uniform lengkap ngau bisik mai pengelala rasmi kena pengawak tu minta kita semua sama beri kerjasama ba program tu. Jadi program tu diatur sida ari upis pengerai pelilih Bintulu di tu. Jadi ndur ke dipilih sida ya ba tatau ba pelilih tatau din. Okay, peningah dalam lagi kita boleh lepak program kini kita selalu itu lagi terus berperindang kita ngau lagu Ari Menua Renjan.

Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Ya peningah, aku dah terbaru buat program Kini Kita Saritok buat episod ke Saritok. Jadi aku mai kita ngagai menua utara Sarawak. Ianya bak kandang menua tanah tinggi Kelabit di Tebilang, ngau pemanah rampak menua serta pesaka budaya asal bangsa Kelabit. Kini kita Saritok peningah, Batu Lawi. Sitik gunung tik berpalan semak garis antara menua Sarawak ngau Indonesia. Batu Lawi berpalan urung ya 30 ngagai 40 km penyawah dari tanah tinggi Bario kenyadi batang genturung pendiau bangsa Kelabit. Dikena datai bak kandang dur tu temuai selalu yang ngagai Bario dulu sebedau nerus ke pejalai sidak dengan jalai kampung di guna ketimpuah berapa hari upangai bak gaya trek ngau gaya hari. Nama Batu Lawi udah lama dikelala komuniti menuanya. Nanti kita meda hari jauh 2.7 gunung tik tinggi ulih di pedak merakak rampak menua kampung Hujan Bonio tik besai. Gunung tu ngembuan 2.7 besai tik dikelala ngau Batu Lawi jantan ngau Batu Lawi betina. Gunung tau ketujuang gunung lelaki pemanduk tinggi ngau peninggi ya dalam 2046 meter ari tikas tasiak. Lalu tujuang gunung induk tau ke betina tu tadi manggai dalam 1850 meter peninggi ya. Utai tik ngasuh Batu Lawi tu special ianya ba atas ya lurus baka menara batu besai. Tik niki ari tasik kampung tik gadung. Nyalai tu meh nyadi ke siti ari palan asal tik pemaduk Tebilang di menua Sarawak ngau serata Pulau Borneo. Dikena kita merti ke Batu Lawi tu peninga, kita megak patut gelala orang kediau bersemak ngau kandang menuanya. Tanah tinggi Kelabit ianya kandang menua tinggi tik dikelala ngau pemanah rampak menua umai padi asal ngau budaya bangsa Kelabit ti nang ya kaya ngau adat sidak ya. Kandang dur tu jauh ari negeri besai. Lalu sebedau bisik penerbai biluan ngau jalai alun ke mana baka kedia tu subak peranak menuanya berjalai kaki bari-ari nengah kampung ngambil kuliah ngenatai ke diri ngagendur ke dilawak ngambil ke sidak ya uliah mendak dunia luar. Dalam penghidup komuniti Kelabit, rampak menua ukai seminak nyadi ke pun penatai pemakai ngau ndur dia wajak. Gunung, sungai ngau kampung ngembuan reti rohani tik dalam. Nyalai Batu Lawi dikumbai siti ari lambang tik berguna tik nyambung mensia ngau rampak menua serta pesaka asal aki ini sidak. Tiap itik gunung besai selalu ya bisik legenda kediri empu. Kenyak megak Batu Lawi peninga. Nitih ke cerita tuai tik diturun kari serak sidak. Dua punca Batu Lawinya nanda ke sikuk tau ke sepasang melaki bini. Sidak tu dipadah kegembuan kuasa tik nyelai ceritanya di penyaga komuniti tik diau bak tanah tinggi. Bisik berapa itik versi cerita tik berbeda? Bak sitik versi seduai melaki bininya diubahnya di batu nyadi ke tanda pengorbanan ngau penaluk seduaya ngagai komuniti. Bak versi ke sitik dagi sidak nyadi batu dikena nyaga pemayak ngau pengelantang kandang menuanya belama. Tajak pen ceritanya nyadi legenda tang

ia ngayan ke bekeni komuniti Kelabit semak ngau rampak menua. Ba komuniti tradisional gunung ukais mina utai ke dipeda ajak. Sidak tu tadi gembuan semangat sejarah cerita lama ngomoral ti na uliah tau kena dipeda kita mesti dipebasa ke. Nakak kedia tu mayuah peranak menuanya agi ngumbai batu lawi nyadi palan ke ngembuan rega rohani ketinggi. Kelimpah hari cerita legenda, batu lawi megak bisik kawul ngau sejarah moden. Maya Perang Dunia Kedua, kandang menua dalam Borneo, jadi bidang operation ti berguna ngagai sedadu. Tucung batu lawi ti tampak benar ya. Suah dikenak nyadi kejalai bala dari Babilon ti terbai nengah kampung tebal di Borneo. Mayanya teknologi navigasi bedau canggih bakal kemayar itu. Nyalai, tukuh batu lawi kenyalai. Nyadi reference mula jadi kemantuk dari Babilon nentu ke dini ndur sedak ya atau ke penuduk sedak ya. Tuk meh ngasuh batu lawi, ukai seminak berguna hari sukut budaya, tang megak ngembuan rega sejarah kediri empu. Ngagai orang kerinduk ke aktiviti ekstrim, batu lawi megak jadi palan kena tau nak dilawak kita. Tajak piak, jalai kiak, kayaknya senang, balas sidak kedikit selalu ya patut berengkah. Jalai sidak dari tanah tinggi, gelingik bario, lalu berjalai nengah kampung, hujan tropika, bak pengelama berapa hari. Sidak patut nengah jalai tik berbukit, merakak sungai ngau bermalam bak kampung. Tajak pen mayuh pemar, tang penelebak medak puncak batu lawi ari semak. Tuk meh ke diasai ke sidak ya, cukup berga. Pemanah rampak menua ti agik dijaga, jadi ke kandang dur tuk sitik ari palan ekor dagang temuai ti pemaduk dikerinduk kati di Malaysia. Dia tuk, batu lawi ukes minat dikemegah ke komuniti Kelabit ajak. Ia megak sebagi ari pesaka asal Sarawak ngau Malaysia. Pengawak ngintu kandang kampung ngelingiknya berguna amat ngambil kerebak dudia agi uliah ngasai ke pemanah gunung tu. Peninga batu lawi ngingat ke kitai rampak menua ukes minat jadi pengeraja ekonomi ajak. Ia megak ngetan ke cerita lama budaya identiti ngau cerita ti udah nempak penghidup komuniti kenyau ari keliak. Batu lawi ngundan maya cerita pasar rampak menua budaya legenda ngau cerita lama ia megak nyadi saksi pejalai ari cerita aki ini bangsa Kelabit nyentuk ngagai perkara ti berguna dalam sejarah Borneo. Okey peningah nyak tadi berkawal ngau batu lawi di Bario. Kita udah datai bab penghujung program kini kita sari tu. Minggu baru, kuda teh baru, buku singo kita. Apalan kebukai megak. Ngonya aku Sharon Ludan, pengelola program kini kita. Sari tu, madah kediri. Mumpa dulu ku, bye-bye.

0: pintunya. Minta yang hari dua. Pukul 12.30 hari. Ngentuk pukul 3 mulai hari.
1: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
2: Peruntukan TVET naik kepada 7.9 bilion ringgit. Peluang pendidikan dan latihan TVET ditingkatkan khususnya dalam menyokong sektor berkeutamaan tinggi. Umpamanya Majlis TVET Negara, HRD Corp tentunya lebih tinggi dengan 3 bilion ringgit untuk latihan termasuk bidang digital dan teknologi, PTPK 650 juta ringgit, Giat Mara menawarkan latihan kepada 13,000 golongan tumpuan termasuk pekerja gig. College Community menyediakan program pembelajaran sepanjang hayat termasuk untuk komuniti rentan seperti OKU, warga emas, ibu tunggal dan orang asli.
1: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

Ya, peningah lagu Ari Dara Helena Perahu Umit ujung kejam kita datuk pukul 2.22 minit ngali hari. Jadi aku berkongsi ngau kita berkawul ngau pentas hiburan BIKF 2026 tuk peningah. Jadi antara artis ke bisik ngau ngambil bagi maya tu ilak. Pergilak dia kita bisik Angela Lata Jua. 23 hari bulan 7 Ricky Anderson. Udahnya 24 hari bulan 7 Phoebe Chloe. 25 hari bulan 7 Gwen. 26 hari bulan dia kita bisik Lisa Jean, Haley Robson ngau Karen Libau. Jadi 26 nya megak bisik artis popular ianya Lan Solo ngau Marsha Milan. Dia megak persembahan tarian kebudayaan hari Raban BLF Dance Group. MJS Majestic Shed ngau kumpulan Sri Rampai. Dito antara artis ke bisik ngau ngambil bagi ba pentas hiburan Serimbai ngau BIKF 2026. Okey, agak terus berperinan kita sudah tu lagi aku berengkah maca pesan rindu hati kita nak kira. Nak kiranya dikirim kita dengan live TikTok kami Bintulu FM. Tau ke dengan live Facebook RTN Bintulu. Siti penanggul antara tua Ari Ricky Anderson.

FM ningah kita udah datang ba segmen pesan Nino Ati. Jadi kebenar tadi peningah lebuah ku ba TikTok tadi ba live TikTok. Ku bisa mai bala peningah kita ke benua mendak kita live ba Bintulu FM. Sama mendak penerbai gudi laban ulih daripada ari luar konti tok bisa 2-3 tik gudi benua terbai bisanya kebesai. Bisanya kemiat jadi ku sempat beranau sidak tadi peningah. Sida emadah rami jadi ku madah nanti kak kito kaku nanti uliah anang pulai hari meh laban nanti muak ke malam nyak tadi mayuh megak pengawak kebukai ke ngerinduk kati kelebih lagi gudi tu tadi di terbaik sida bisi api bisi LED jadi ngage kita ke bisi anamnya tentu ya bala nak tu tadi gagah mau medak tanya nanti ngemai pansut hari kereta uliah duduk dalam kereta amun nyiko anak ku karai tau ke berjalan dalam kereta aja nyadi mana angai ke namanya munyi ko bak segmen sidak flow tip pukul 1 nya tadi pengerkai gi penyakit tadi jadi kita boleh megamai anak kita berjalan datang dalam kereta aja medak penerbai kudinya kia namai peluang berengkari pergilak nyentuk ngagai hari minggu. Okay, jadi aku terus berengkah maca pesan Rindu Hati ke bisik diknate ke peningat kita. Aku duduk maca hari TikTok live. Hari Aina Lowat madah ke diri hari Dubai ya. Jauh tu hari Dubai ya madah kita live live TikTok tu tadi. Nah, udahnya Abang Latif Tahir ya minta lagu Patah Kelidi. Mas Uni ha, minat madah ke Bak Sibu Jan ko ya. Lalu Sirai Ringgit minta lagu Utai Orang hari ini. Brother CD ya selamat ngalih hari ko ya. Lalu yang madah ke hujan hari ko ya. Okey. Nya peningah kita ba live TikTok. Jadi kunguin ngagai live Facebook apai lambai. Selamat ngalih hari ko selamat berjalan ke pengau hujan kami di Bintangor itu ko ya. Robert Ganja Robert, selamat ngali hari, kuya selamat berjalan ke pengawak. Zek Ming, hari rumah minggu di 100, selamat tengah hari kuya. Jadi sidak di 100 datuk benung mambam tu kuya. Jadi salam ngagi balap ningat ke bendiang ke radio, bakal ke tengah hari tu. Sandy Ann, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak, minta lagu Reward Rock, Kaban Sampai Mati. Selamat ngali hari megak ngagai Lana Kangi Enjob kue mambam gaya hari di Sungai Amang Seliriak Kapit tengah hari itu mayuh mambam gaya hari jadi ngarap kena ribut biar balai membaka bak sibuk kemarin nah. Aku menda bak okay, kemarin 2 hari kau udah tu tadi tungak ke Sibu Jaya ribut biar balai nyentuk ke mayuh namanya atap terkebu ngau sidak ke bak tamuk dia megak bisik kena penusah ke Tegal ribut ke balatnya tadi. Okey, jadi Dayang juga selamat ngali hari ke sama jalai ke pengawal minta lagu Duruk Pengerindu Aristella Philip dikena yang merindang sidak sepilih aku ya. Monica Meliah Bungang selamat ngali hari hari miri tu selamat jalai ke pengawal. Rini Sabai selamat jalai ke pengawal minta kami di Serikai Datuk Benung Hujan kuya tuk sejam ku dah tuk tadi yang madah ke sidak di Serikai Hujan lalu madah ke minta lagu Ari Winnie Albert bisik ganti nuan dikena merindang semua ke ngaliah hari tu. Elista Juin seminak nyapa Carolina Chua selamat berjalan ke pengawak gerai selalu Ari Taman Seroja Indah Seratua. Selamat ngali hari megak ngagai Francis Kamit. Selamat berjalan ke pengawak kuya. Mambam menua mayau Saritok DJ kuya. Oh, mambam. Nanti ba kapit tadi hujan. Nanti ba ini tu tadi mambam tadi ku medak. Serikai penuh hujan megak. Jadi Abad Dom mari simpan simunjan. Minta putar ke lagu. Sebarang lagu dituju ke semua. Kenaklah dirintai ke dituk. Ngau punah selapuk. Hari serian hujan kami kuya. Selamat jelek penguat lalu minta lagu hari ini utai orang. Jadi kita terus berperindang ngau lagu kebisik dipinta peningah kita hari TikTok ngau Facebook mega lagu hari ini Albert bisik ganti nuan.

Ya, ingat tadi lagu Ari Winnie Albert, Bisik Ganti Nuan. Ujung kejam kita datuk pukul 2.40 minit ngalih hari. Kita agak bisik awak dalam 20 minit lagi. Bulai bak awak ngelah tengah hari, hari YFM Iban Bintulu. Agak terus macam pesan rindu hati. Lebih lagi bala ke bisik nyapa bak TikTok dulu au. Ari Udau Ansa, penung hujan bak durian kue pedis mat. Mai perengka pengangkut jam ke dia tu. Corina Ara mambam bak kucing. Ayu Kirby minat nyapa lalu yang madah ke hujan bak Selangau koya. Pemega Doris Inga, hujan bak Sibu Jaya koya. Jadi Lin Ari Seratuk, salam Seratuk koya benuang bak Wat Induk tu madah kediri masuk hospital nyaukak sebulan dah ya dia bak hospital. Jadi ngagi Lin ngarap ke nuan jampat gerai kering ke namanya semangat nuan au. Sempat beranau muka ngoya bak TikTok tadi aku madah ke Panjai hari inti masuk hospital laban kalak ngasai kenyak. Nasib gak bisik ulih medak kita bak live TikTok tu nah berperindang. Okey, jadi aku nguyang ngagai Facebook tu Mary Ubon Martin, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak ke panas di pujut aduang Mary itu. Minta tebah ke lagu Ari Remjana, pulai ke sarang dikena yang merindang kaban Facebook ke bisik di tag ya bak Facebook dia. Pemega Iba Vincent tu peningat kita ke sikut lagi yang madah ke bangat hujan kami bak Sibu Jaya ngalih hari tu DJ awak sikut tadi madah hujan tu bangat hujan ngarap ke nada yang awak nada apa nama minat hujan aja. Ok Datuk ni kena Induk Kenawit sama berjalan ke pengawak hujan di Kenawit di tu koya. Okey, ni peninggal kita di Kenawit.

Sino Nedi, selamat berjalan ke pengawak hari Miri tu ke ya. Jadi bak Miri tu ribut di Miri tu ke ya. Jadi yang minta lagu Meligai Pengerindu hari Igu Anthony dikena Emrina Derimpung kau semua bala kaban Facebook ke bisik di tag ya bak di tu. Catherine Robin, selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawak trip panas mata panas di Semarahan itu. Minta tebah ke separa lagu dikena Emrina semua kaban Facebook. Ha, Elisa Juin yang madah ke hujan bak kucing. Terima kasih Stella, Venus, Jonas, Suti Ganeng ke benung medak kita live bak Facebook. Pian mega Mary Antain, Juni Ben, selamat berjalan ke pengawak. Jadi gaya hari kami bak Miri manah tang mayuh muah ko ya. Lalu minta lagu Ari David Tilly. David Till, Nuan Seminak Berduan dikena merindang dirimpu ngau semua kaban Facebook ke menung mendiang ke kita jam ke jatuh. Jadi kita terus berpindang ngau sitik lagu-lagu ke bisik dipinta peninggal kita megak. Lagu Ari Dom Romeo Patah Kelidi.

lagu Patah Kelidi dari Dom Romeo. Maik jam kita datuk pukul 2.50 minit ngali hari. Agik bisik 10 minit agik kita mulai bawak gelap tengah hari hari YFM Bintulu. Jadi aku ngonaka uliah nguji maca sekedap pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita. Aku ngepun kari Facebook dulu. Maria Michelle sama ngali hari ku ya. Mambam muari bak rantau jalai bak menua mayau ditu. Jadi minta lagu Ari Swelin ngau Nelson Nehru. Mali pula ke bini nuju semua peninga ngau kaban ku ke benua deriba. Pelabak ku dituju ke ngagai kaban. Bala yang pun menyak lagu untuk nah. Okay, terima kasih Stella, Lily Anthony, Wati Baca, Suti Ganing ke bisik mendak kita live jam ke dia tu. Gik maca gik Facebook tu. Lina Bugis sama ngali hari sama berjalan ke pengawal hari Kota Masai Johor. Amin tak nuan nebah ke separa lagu hari Ita Medin dikena merena semua orang ke bisik ninga ke radio jam ke dia tu lalu nuju nuan megak DJ. Okay, terima kasih Lina Bugis. Ujuh Cawung selamat ngali hari Mambam hari bak sebawah minta lagu Riguen Sanggup Aku. Kennedy Amar selamat ngali hari kaya minta lagu Ngerumban Umur hari Stanley Pua dituju ke ngagai Cikgu Raymond Merayang di Long Lama. Albert Ayum, Nelson Empati di Muka, Harunin di Bintulu serta Sidak Serumah ngarap ke Terperindang bakal ke ngali hari tu.

Andrew Ibi Ari Tatau pesan nuju mumung Jadam Fabian Murat Indah Ilum Indah Siti Indah Rian ngarap ke gerai belama. Jadi aku nguyang ngagai live TikTok tu habis peninga kita siku ari Marki Jaun ari Jonggu Seoul South Korea. Jadi amadah kegayari di Korea dia hujan jam kerja tu ku ya. Lalu ahui minak nyapa aja. Jadi peninga apalah bak ku nyak nakak kita boleh bak awak ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu sari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ya agak kita aku dah boleh ngaku kenyau hari jam pukul 12 tu tadi nak nyentuk ke penghujung program tu. Udah tu lagi kita boleh ngelah program kami hari YFM Iban Kucing bak awak rentak ngali hari. Temu baru kita bawa ke Bukai. Aku lengkap ke kita ngau sitik lagu Kemayuh dipinta peninga kita. Lagu ari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Mupa dulu ku. Bye-bye.

Lagari Luzi M gait tunde di Merina kita ba Wi-Fi mungkal mega segmen rentak ngalari sarito hari 2 21 bulan 7 2026 gelang aku dan Stephen kita gelai ba hari 2 sarito nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi terus ninga ke kami YFM lagu kedua kita ke sekali tu Lagari Ricky Anderson lagu hari yang ke diberi nama Ukai Lawa Ukai Sobon terus berperindang ke kami YFM segala sejarah 24 jam sehari.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agih Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Cabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang Megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Okay, lagu hari Friendly Minia, lagu ke Deri Nama Deriba Taksi Soloko. Kita ke Benung Deriba Maya tu Bajimab tengah ke Jalan Alun di Asangan tu getung meh getung nak lama getung ke makai sekalian kini getung Europe Ai Ahmad kini getung Ponga semua kini ngambil ke mata nak lagi ngantuk ne. Okay, berita penuh sanggus tu berita penuh sanggus ke baru nyadi ngali hari tu di Sibu kalai sebuah kedai baja Jalaiku Penglong berpuat pasal Sibu udah ngus tengah hari tadi. Kalai polis atau ke bomba kebenarnya bomba Sarawak udah nerima kangau 129 ngalih hari tadi lalu nganjung bomba hari upis bomba Sibu Central. Di asuh ngesah penusah andurnya kenyadi lalu megak dibantu bomba Sungai Mirah ngam megak bomba Sibu Jaya. Lalu nakak ke berita tu tadi, nakak berita ke digagak tu tadi, dia pengawal madam kapi agi benung di Pejalaika. Nakak berita tu tadi sejam kau dah lalu kira ke pukul 2 ngelari tadi pengawal madam agi benung di Pejalaika. Kita akan rekam dah video tu. Kita boleh mendapat berita RTM Sarawak di Facebook ya. Boleh pendak kita video ya dia. Malah lah. Api itu balamat ngangus ke kedai ya ke buat puat pasar Sibu tu tadi. Okey, kita pendak kita buat Facebook berita RTM Sarawak. Kita tinggal ke Gwen merindang kita ke sekali itu. Sanggup aku.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengrami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, nyala gori heli bado kiro hagi bugelai ngau kami ba YFM tu jam ke terubah kita bugelai ba YFM seman rentak ngelari kalai ba jam kedua tu lagi ianya pukul 4 ngali hari tu lagi kita dekat ingat ke hashtag nombor aktif. Okey, ba hashtag nombor aktif isi dekat Randau ngau Selinggar Mata Ari Lubuan tu 2026 ianya Cynthia Chong. Randau seluaya boleh dipendak kita ba Facebook YFM Iban serta begau boleh diri ngau kita ba Radio Mega dalam pengalaman lebih kurang sejam. Ianya nyentuh dengan pukul 5 terlagi. Okay? Dan terlagi bisi info berkau dengan World Cup 2030. Haram kita mendengar lagu tu dulu. My Kejaman. Komen menyerang.

0: Maya kitai suntuak, nadai salah kat kitai ninjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, wayatan.

ke baru, tahu ke agi ninggal ke kami YFM 21.7 2026. Kita ke ngindori pengadah serito. Selamat hari pengadah. Ngagai kita ngerak ke panjai umur, boleh pengiduk ke lantang serta berpengerai belama meh. Okey, bekau ngga woke up 2030. Okey, 2026 tu tinggal ke kita spend hanya di champion kita ke penyokong spend ni tadi. Merik pengagati meh ngagai kita kau dah menang, tahu ke kau dah uliah nyukong spend. Okey, 2030 World Cup 2030 dekat diatur buat 6 bengkah menua. Begitu ke? Kebenarnya ia ke diatur ia ke Ahmad Nur ngatur World Cup tu ianya buat Spain, Portugal dengan menggap Morocco. Okey, itu kita berundang ni Spain, Portugal, Europe. Dan yang tadi Morocco tu city menua buat kontinen Afrika atau ke benua Afrika. Jadi kita berarti ke map antara Spain, Portugal dengan Morocco tu nak jauh ke sedap ya. Kita ke berarti ke Morocco tu ne. Morocco dengan Spain tu bakal kita meda Malaysia dengan Singapura penyawah ya. Nak ada jauh dah Morocco dengan Spain tu tadi ngambil ke contoh ya. Maka kau bakal Malaysia dengan Singapura kita meda ya. Kira ke bakal sempadan Europe dengan Afrika antara Spain dengan Morocco ni tadi nyamik ke buah ke tahun 2030 dekat diatur buat 3 bengkah menua ia ke amat-amat ngatur nak lah ianya Morocco, Spain dan Portugal. Ok, nama kebuah bisa menobukai bakal Argentina, Uruguay dan Paraguay. Tu kebuah laban dekat ngintu genap 100 tahun World Cup ke terubah tahun 1930 sebab kalai Uruguay tu dipilih laban sedak ia boleh juara ke terubah. Dan ya Argentina sedak ya udah boleh nombor 2 ba pekirnya subak serta Paraguay dipilih laban sidaknya tadi Siti aja tim ya ke bisi ba gerempuan main bol mainian subak maya tahun 1930 subaknya kemeh kebuahnya tadi main ke ke terubah renggat grup dekat dia tu ba Paraguay, Uruguay ngau Argentina. Main ke terubahnya. Dan main kebukanya lagi dekat diatur ba Nur yang disebut ko tadi meh Morocco, Spain ngau megak Portugal. Okey, ni bekal ngau World Cup 2030. Si special meh. Laban genap 100 tahun World Cup kau dah diatur. Okey, ni main bekal ngau World Cup. Kita dengar ke Josephine Jalin sekali tu. Nak dai perugi apa ngerugi tu akan nak jadi.

0: Belama
1: hari Paulus Boris. Datu lagi kita dekat Bugelenggau Isi serta Ninga Kerandau ya Bugelenggau Cynthia Chong ianya selinggar matahari Lobo Anto 2026. Oh dah tu lagi sebenarnya Stevenson lagu ke merindang kita nak nyangka bertemu.

0: Wak kami dia ba yang keliling din. Ba rumah panjai, rumah Jefferson Rimong, Sinang Sinang Ulu yang keliling. Dan ya maya aku form 1. Kami alu pindah ke Kuching. Laban aku school ba dito. Dan ya alu stempe ke ba dito sampai sampai aku form 6 kus dia ba dito dan ya sampai aku lanjut belajar ke gay UMS Sabah. So memang lama lah dah dia berkucing. Sama aja lama gak udah dia bing keliling. Hari lama hari lagi hari mid dia bing keliling sampai ku tahun 6.
1: Kira ke asal tadi nang ora kucing itu merti ya.
0: Lan sigi dia berkucing 8 apaiku empu pun data dari bau.
1: Nuan nyebut tadi nuan ke penudian nuan nampu pelajar nang ngegas
0: degree
1: bawa USM Sabah
0: kan? UMS Sabah.
1: UMS Sabah. Jadi nama kos kedambi nan dia ne?
0: Kos ambik ku gengnya social science ba international relations ba UMS. So international relations tu yang banyak belajar pasal political study.
1: Okay.
0: Foreign analysis. Ngau mayo huta yang pasal politik dunia kemaya hari itu. So nyak tadi pelajar aku maya ba UMS Subah lah selama 3 tahun.
1: Tahun. Okay. Jadi dia tu noda kira-kira dah kena ke? Ngati ke diri dah habis. Dah gawak mah dia tu ne. Dini nak gawak dia tu dah sin?
0: Dia tu aku gawak ber Strong Energy. Jadi customer service consultant. Ber regional office ber Sibu. Ber Strong Energy Sibu
1: kira
0: lah.
1: Kira mayuh mah orang datang bertemu dengan Wan Din.
0: Iya mayuh.
1: Udah tu mai hagi orang ada tay bertemu ngasin nak tegak kau bertemu ngasin ni lah Cynthia. Okay Cynthia, lepas nuan nama nuan tu Cynthia Chong. Kini ke bisa penakan Cina tu kini tak ke berkenan nuan madah
0: bisa denya apa ya kumpul Cina Hakka hari bau.
1: Okay.
0: Denya apa indai kumpul Iban hari ngelili.
1: Nama juga Cina kan?
0: Nemu Hui Chang Hui. Sebab pan sekolah Cina hari aku tadi ke nyentuk ke tahun 6. Dan ya lalu main aku secondary laban ku sekolah asrama penuh. Nah dah lah aku belajar Cina lagi. Laban ku ngambil bahasa Cina lagi. Tu saya.
1: Tang jakuk berketuk jauh boleh ne?
0: Boleh.
1: Apa lagi jakuk Cina?
0: Ya, apa ku laban sikit jakuk Cina ngau kami berumah dan ya indai kami pun jakuk Iban. Dan ya kadang-kadang pun bisa mix ngau English. So berumah kami bisa jago tiga jenis bahasa.
1: Ya. Tang semuanya tadi kira ke nemu magama bahasa yang tadi minat baka jago Cina tu tadi nanti nulis tadi pelabak aku mah engkau kurangi kini nuansin tak ya?
0: Boleh nulis bahasa Cina. Teh nulis jatuh engkau nama kumpung kau dia tapi engkau yang typingnya nemu ge leban tulisan Cina tu agak susah lah nanti jatuh kat praktis memang jahit lah tulisannya. Lama dah nak nulis.
1: Jadi bukan nuan kegawa SCBD Sibu tu tadi nak. Reti tadi penglebih nak ke nemu jakut Cina tu tadi nyamai lah buat nuan tu tadi lah bantik bakal bisa orang kedatai customer kedatai ke nuan tu tadi. Boleh terus jakut Cina lah nuan.
0: Jakut Cina lah buat Sibu kan mayo Cina Pucau. Jadi datai berkonter pan sikit bedak mu aku je alu jakut Cina. Oh, sidak ya so nya deh. So, biarlah nyetok pun mai penglebih ngagai kumpul.
1: Jadi nanti kita berarti ke Beninga, nanti kita mendak ba Facebook UFM. Gama Cynthia tu panas sikit beka Cina-Cina nasi anak Cina kate ke deh. jadi nyak mata tadi Cynthia mimit berkawal ngan Dini no belajar, pian muka nyang kawal ma Dini no an gawa. Lalu tu tadi beda lama ke udah no dah bisik ngau ra berpikir. Ba lubang tu, pelilih lubang tu 2026 tu tadi. Jadi minta nuan nusui cerita penerbok nuan habu bulan ngau sidak ke sama ngau nuan ngambil bagi buat pekitnya.
0: Sebenarnya aku bisa join duite pekit sebenarnya. Maya keterubah tu keterubah aku join pekit kumang. So sebenarnya aku nak dekat ngau yang pekit kumang lu bantu laban. Aku ingin ada terfikir kan orang pekit kumang laban aku ngasih ke diri sangat busy kerja. Tapi nyame laban inai kumpul sangat menggalakkan aku ngau ari maya ku agak bias sebedau tu. Tapi aku tungai lawan aku kan gawa ngau study. So masa yang ku studynya aku sambil ku gawa, so aku nak kisah lah lawan ku nak dia berumah. So yang ada dia pun cuma madah uji nang ngau pekit.

0: mang kaya. Sin ko ja lah ngagat kung tenga. Laban aku na minat tay tenga deh. Tapi laban umur ku dia tu macam dah kamang gay 26 dan ya ya cuba nanya baru. Kanon ngau orang pikir ku mang kaya. Dan ya ya pun sebenarnya ya register aja tanah mada. So
1: udah register baru mada.
0: Oh. Ya tapi nya untuk betung pu.
1: Ah betul. Oh, okay.
0: Mayanya badau ge pansut ya ke luban tu pu deh.
1: Oh, oh.
0: Dan ya dah medayat lanjut register. Pikir ku ge dan ya datai ga poster ke pasar luban tu deh labanya mada. Ya ke beluban tu hanya untuk orang yang pilih luban tu. So aku macam better ku join ke pilih baru bantu tu laban asal kami pun hari ini pilih bantunya kan. So aku pun like okay lah, boleh lah joinnya ke lu bantu tu. Dan ya ngumpul lah nyadik ku tadi ngumpul ngau lah aja dua-dua kok ya ngambil pengalaman tinemu kok ya laban okay semua orang kak join Phuket Kumang tu, okay semua orang bisa pengalaman kak join pas semua. So dalam masa itu tadi aku pun like okay lah, boleh lah aku merit. Aku merik peluang ngagai kumpul kak join Phuket Kumang tu laban aku nemu sitik kelemahan ku yanya na nemu main data saliban.
1: Okay.
0: Ngau aku pan kini kan nyebut nak ngenak bahasa Iban nar be percakapan seharian aku maya bekerja deh. Laban jarang bejaku nar dalam bahasa Iban. Ngau nantu laban jaku Iban tu hanya percakapan biasa harian ya bagi aku kaya ke orang ke memang menelusuri bahasa Iban tu. Soalnya merik ku macam okay nengawa cabaran lah tu aku
1: nguji
0: aja lah. Dan ya yang paling ku ingat dan ya belajar. Laban main adat asal Iban tu ukai semina ngajat aja laban sebedau tu aku macam merunding ke main adat asal Iban tu nya ngajat aja. Dari nemu tayo bukai. So aku pun tadi Google gak baru aku nemu bisi orang Bejawang, bisi Beramban, ngau mayo utai main adat asal Iban tu ya nyanya sangat menarik lah actually. Lamanya adalah siti budaya kita. So aku medak tu okay. Walaupun aku nak nemu ngajar kan paksa gak aku belajar. Belajar meko kediri.
1: Oh, nada orang ngajar.
0: Nadai. Dan ya pulai maya gawai baru anti kumpul ngajar. Ajat batangai. Labanya sige. Lantai lah dalam ajat batangai.
1: Ni pengalaman aku belajarnya di sini.
0: Di maya orang begawainya mayanya maya ngajar. Benar maya ngajar ku ngajar. Tidak mesti nak mesti kan nemu ngajar. Tak semua. Malu kita nanti kita nak nemu ngajar deh labanya siti dari budaya kita ini patut kita biar ngai belajar kok ya belajar meku tu tadi dan ya maya kan bisa saringan kan untuk orang Phuket Kumang. So aku milih Bejawang laban aku memang nadai masa aku kak belajar ngajar apa semua. So pulai ku gawa okay buka lah YouTube belajar lah aku tu tadi ketua orang je Bejawang paduhal itiah kerja lah. So aku pun mantai ke tengah sebenarnya maya aku saringannya is aku mantai ke Ai Ansa kai berjauh laban ante berjauh kan ya bisa tiun tapi Ai Ansa ya cuma bersampi ke Ai nya
1: iya iya
0: so nyalah saringan dikenal akunya di saringan
1: nya keterubah ya
0: iya keterubah sangat keterubah ya lah yang aku sangat nervous mayanya laban kita kan nakala join dan ya dah lah aku ngasih ke diri udah tua ya bah ngorang orang lagi biak macam okay lah ngawa lah sekali itu aja kaku gak so terjadilah ngorang Phuket Kumang lalu masuk final.
1: Jadi laban wan tadi bisa nyebut berkawal dengan wan ke belajar hari minat belajar kirim pun ada orang ada orang ajar ada YouTube jadi utainya tentu bisa penanggul benuan gak bakal nuan ya meh laban te di pedak nuan te di dingo nuan ngau maya nuan ke nyebut nyado nya tadi
0: alu lain
1: bekeni ke nuan tanya deh practice ya katika
0: practice ya site tips ke bere orang hafal suara empu maya de besampinya tadi awak ke de maya de kini pan de ninga suara dempulnya de jampar ingat so ente bakal tiunnya tadi cubalah depan send recording yang game nyadik kumpul betul kah tu ya menyak kau ya tahu kah aku tahu menyak alo lah, aku prepare bekato aja lah, dan aku macam record suara kumpul, dan hari-hari lah aku dengar suara kumpul, kak nurun kerja, pulai kerja, dengar. Awak ke jam tengah ingat eh?
1: Jam pagi ingat amat. Jam pagi jakuk yang tadi nyamai gik nuan. Dah mengingat eh nyamai gik nuan ngalun kaya
0: gik. Betul, lebihnya suara tempo. So kita memori kita akan lebih cepat tangkap lah. Lebihnya suara ke tempo.
1: Tidak dia tu aku ngasuh nan.
0: Nyam ingat gik lama wainya udah.
1: Mimit deh, Sin. Ingat?
0: Ayan sah kau.
1: Ayan sah tahu meh.
0: Ni kayaan saya aku seringnya ni. Pasal saya pengayu mayanya.
1: Oh, maya gawai.
0: Maya gawai. Ukai, maya yang ku seringannya.
1: Oh, maya seringan. Oh.
0: Ayan sah lah mayanya. Ya, bakal percakapan biar kita biasa. So, ku mulai dua orang. Tengah dua sentence je lah.
1: Oh.
0: Laban bakal kumang, mupu hari panggau darah. Nyalai aku mai ait tu hari rimbas bat. Batang lupar ing keliling ngagai panggau kita di tu beaik batang layar.
1: Kira aku kenyak meh. Leko jakuk hari ai ansah ke di kena no maya semi final mayanya nak. Jadi maya non ke belajar main asal tu tadi. Namo utai ke dasar no, namo utai ke di pedok nuan utai tu main asal tu tadi agak relevan ke ndaknya bo anembiak ke dekat data anembiak arbak baru dekat dekat data itu. Laban utainya tadi nanti ndak ari pekit-pekit ke diatur nang siki nang siki tenggelamnya utainya tadi tau ke bo ari media sosial nanti utainya ndak dipandang ke bo media sosial ablamo ndak dikunci ke orang abalamayu tentu utainya tadi nya tenggelam ndak temu ki dia tu tu nemu meh tang te anak ucuk tu jemah hilo nya aku ketika rundian ade
0: baka berundian aku mas mesti ka di mansang kagi pasal main asal, adat asal Iban to laban ya akan kita mesti ka sentiasa relevan ke ya walaupun kita mansang bekeni pun laban to kan ditinggal sida akini kita ketuai subo so nepa tu kita ngelak ke akini kita ajak ke ka bebiau ke ka beramban ka bepantun maya bisa pengerami bakal ngambat sida YB nepa tu sida ke tuai aja deh ke ka tengah laban selalu nanti kita medak be bisa pengerami ngau sida bala pemesai pas semua mesti ja kita akan meda orang tua nanti kita jarang kita akan meda orang biak kan so nya pun kita mesti ka kedikan nyebut ne utai to walaupun dia to kan banyak sida TikTok Facebook orang akan lebih kepada pemansang digital to ari ka mansang ke kita empu main adat asal Iban tapi state pun nak betul sebenarnya laban aku pun pekenya suba aku nak minat ke belajar teh beketo deh tapi semakin ku macam join teh keto makin ku belajar lah ianya sangat penting lah ngeke ila deh alun ada lagi utai main adat asal Iban tu nak ke rugi kita deh
1: ya nyak pan Siti hari tadi kita mesti datang hari diri empu
0: ya mesti datang di hari diri empu
1: nanti pengerindu ada pengerindu tu di pejal tu di asuh ngafal munyi kunuan tadi ingat ke leko jaku yang tadi pan nak kau nyajak mana ke maya nak ke belajar nak ke kenan sin nyak pan tadi harap ke sama meh kita ngemeran ke main asal tajak pan dini-dini nama-nama mau jadi pengawal tentu ke main asal je ndak punas ke ungkup ngai nembiak ke rebak baru du di lok ne jadi ngui ngagai amaya nak ke bepekit bo lubuk antu tu tadi rega pilih lubuk antu jadi nama berapa ikut kita ke ngau ngambil baginya
0: maya kami saringan senyap sih 10 ikut
1: 10 ikut
0: dan 8 ikut diambil orang ngai final
1: oh kita tu tadi nadai semifinal ne
0: bisa peringkat saringannya dan 10 ikut kan 10 ikut orang register dan lo dipilih orang siapa masuk final hari ya ke mandang ke main adat asal Iban tadi so lo 8 ikut dipilih orang ke final
1: 8 ikut yang kau nombor jadi ke 8 ikutnya berkeni hari menua ni sedap ya
0: semua hari lo bantu magang
1: semua hari lo bantu dan rumah panjai
0: lain-lain
1: lah
0: ya betul
1: jadi buat sida ya kepada nuan tu tadi. Mai nama pengelandik ke di bedak nuan tu sih main asal kau.
0: Mostly ke yang di bayi sidanya yang ngajar. Mm-hmm. Bisa ke ngajar di pinggai, bisa ke ngena tawa, dan ya bisa juga pantun kan, dan ya bisa siti ya ke mai kini kalau nyebutnya. Aku pun dah nemu, tapi ya lebih pada bepantun lah. Okay. Okay. Ya daun kepanjainya. Bukai berambannya pelawakku, tapi lebih ke tapi ya kan lebih pada bepantun lah. Tapi mostly macam 80% memang main kena ngajat lah. Laban ni aku paling nyaman untuk kita belajar deh, tapi pedih sebenarnya ke belajarnya. Ya nanti orang ke sigi diajari meet, sigi landia lah ya. Nemu ngajat sampai dia tu.
1: Amat. Lepas nemu nyukur nanti ya remit tu tadi. Mayu lagi mau tanya ke dipelajari.
0: Betul.
1: Okay, kita yang itu dulu nak lama Cynthia. Kudemu. Balau kemedak nuan dia tu. Ndang yang mayu. Kenika mayu. Gi kat ninga. Kena penelbok nuan. Tanya ke dekat di kunci ke nuan. Gaya sidaya. Jadi kita berperinah dulu. Ngasih okay. Dia lagu. Kebisik dipilih. Inai nampu. Bisik okay. Itu ke nuan. Okay. Atau japa yang nak ayan buat kamera. Aku. Okay, sini lagu dari Mawat Dayang Bintang. #NumeraActive YFM.

0: step aja aku ketuknya. Tanya muntang.
1: Oh.
0: Muntang.
2: Tak ingat naga video juga lah bas kula.
1: Oh, video nama?
2: Tidak kalau ingat aku video pasal data. Tidak sih.
3: Hashtag Demi Aktif boleh didengar kita.
4: Ninting hari 2.
3: Pukul 4 lemai.
4: YFM.
3: Segulai. Sejalan.
1: Ya, hashtag yang lebih aktif lagi berkulang dengan aku, Cynthia Chong, ianya Selinggar, Matahari, Haplilia, Haluboan tu, bahawa hashtag yang lebih aktif. Jadi, kita akan bisa mendak kami bahawa live Facebook, YFM, Iban. Terima kasih ya. Jadi, Atuk Ngoyang agak tanya kebuka ya, Atuk Sin. Agak wow. Kak nemu gak pada lebok, Nuan. Utai ke Nanggul, Nuan Skuma, Nuan ke berpekitnya tadi. Lepas Nuan ada tadi, Nuan berpekit tu kedua kali. Nampak ya? Kedua, ketiga ke tadi?
5: First time tapi berduit panggau.
1: Ah, berduit panggau. Ah, ya. Rete tadi dua kali, dua kali.
5: Ya, dua kali ini.
1: Kira kedua kali banyak tadi. Jadi, nama utai ke dasai no penanggul ke dasai nas kumbano ke cerita nuan meh nama nama utai ke nyadi bawa panggau sebedau nuan ke niki panggau kini nama ya meh penlebok nuan.
5: Penting ah. Penanggul nene.
1: Bawa penanggul.
5: Penanggul ke boleh dipedal ianya Ari ya pisit. Bukan hari itu aku bertanding berbetung. Belu bantu. Dan yang hari itu berbetung. Sama gangge saringan. Hari itu belu bantu pergi lah berbetung. So, ini adalah salah satu cabaran untuk aku. Tapi bisa penglebih enggak? Laban, nanti aku nemu nama kelemahanku. Maya belu bantu. Aku nemu kini kak overcome ya. Maya berbetung tu. Dan yang... Siti memori kah? Memori Maya belum bantu lah leban. Actually Maya kami kan nurun berpekitnya. Ari orang berpekit. Sidin, bisa Sidin. Kenal
1: si
5: orang ke Maya aku lah, pengiring ke Mayanya. Mayanya lalu mereka macam kesal lah. Okay, ngetrol lah cuma yang lantai belakang kereta orang Mayanya. So nya adalah salah satu macam memori macam bagiku yang akan ku ingat lah leban walaupun utai to kind of jahit lah untuk untuk nyadi mayanya tapi bisa gak manis pe ujung ya so kita yang terlalu macam negatif anak mikir aduh aku dah accident tadi kini kan aku lagi nih anak mikir kena mesti kak shift your mind nyadi positif mayanya all out aja Maya on stage. So anything yang macam pengurang dia akan nemu. Yang sentang ni dia pengurang bakal pejalai ke.
1: Okay.
5: Maya dia bejako ke. So dia akan nemu di ni dia akan improve afternya lah. So pekannya lah aku akan improve diri aku untuk the next day Maya ripa pekitnya. So for me aku rasa aku dah ada terbaik untuk dua-dua. So untuk next, kita nak nemu. Aku akan berunding baru, tapi aku nemu lah ini ya, bakal macam penglebih aku ke, pengurang aku lah, pengurang nemu lah. Sigi berjaku. Okay, berjaku nama, berjaku dalam bahasa Iban, tempo.
1: Jadi, hanya apa Siti Ari, cara kena nuan nambah ke penemu.
5: Ya, betul.
1: Bakal nuan tadi munyi kepada tadi, nuan kurang berjaku Iban. Tak jepan, besar-besar amat tu berjaku Iban. Apa? Ngoyindai kini tang nya Siti Ari cara non au Siti Ari cara kena nambah ke agi leka jakuk ke nak kalau didengar dia tu nya bisi ninga agi
5: ya mayo lah uta yang ku belajar mayanya macam tukang kangau pemata randau macam tukang kangau
1: baru
5: pemata randau iya baru ninga mayo lah macam yang macam perkataan yang dalam-dalam baru macam begitu bunyi
1: aku lebih lagi baka bawa main asal baka bejawang bunyi tadi
5: betul
1: utai ke bukainya baka pantun utai ke main main asal Ai Ansah kenal tadi setidaknya nang ya Siti Ari main asal kenang mayu yang kau mah kumpu
5: nanam kita pun nanam
1: aku lepas aku tanya pan andak mentu nemu jaku yang ningau kenya jatang utanya tadi Siti Ari menti jaku Melayu tu Siti Ari keunikan
5: betul
1: jadi asal aku ada salah utanya git terus
5: di kemeran kita
1: di kemeran ke kita
5: laban macam pantun-pantun ka Jawa ka actually ya bisa meaning yang pu nama maksud ya dalam tu sebenarnya ya bisa cerita yang pu so arinya macam jawang tu ya pasal macam ngasuh si dan nembia belajar ke pasal kehidupan kita ya basari-sari baru ngapanjai so walaupun yang kena bahasa dalam, yang tapi yang asal kita Brunei yang nama sebenarnya kak dipadah ke ya, tapi semuanya bisa makna yang full, so ya sangat unik lah untuk aku untuk macam belajar ninga sangat mandi orang keliak semua.
1: Nah, jadi tay bekerja kenaan tajam panuan lama dah akhir ke nak ke mana lama tang no dah ngelekok ke pagi tu tadi dasin kata ke nuan agi kok kini anerus ke tay ke di pelajar nuan ngelamok nak ke enggak berpaket tu tadi
5: lagi ke belajar. Bisa ke aku lagi ke arti lagi ke belajar especially part ngajat lah. Aku rasa ngajat adalah paling simple untuk kita di baik. Bukan di baik lah, macam every event mesti akan bisa ngajat. So kita boleh ngemeran ke ngajat tu labanya memang adalah salah satu daripada main adat asal Iban kita. So tu adalah tu aku ngambil peluang tu aku dekat belajar dengan lebih lagi lah. Ngajar tu lah banyak kan banyak jenis. Kita batang air din, bisa ajar lama, bisa ajar petang rajang. So ya banyak macam jenis ngajar ti unik hari sidak keliak subak. So nanti part dia ke pantun berjawang tu memang mesti kan ingat cikgu tu. Nak dah lihat diri susah
1: laban dah dengan sign eh. Amat laban teh ke bekenya bunyi kenuan amat betul boleh gigat ke leka jaku.
5: Betul.
1: Tak utanya lagi nanti orang kena
5: sama. Pelik dengan orang.
1: Orang kena sigi ya, nemu orang kena sigi ngemeran ke main asal leka jaku main asal tu sigi nemu sini yang bekenya cara nuan ngalun ke jaku nyata dan Oh, jadi buat pemayah kita ke engkau pekitnya lagi pula baru buat lagi buat pekitnya tadi nasin. Sida ika bukai tadi nomadah sida ya mayuah mantai kajat. Jadi bisik sida itu tadi madah ke diri baru belajar berkenuan sekali ke berkeni.
5: Nadai sikit alu mantai ke diri meh sida ina mulan dia mengajat apa semuanya. So nadai bisik madah sida itu ngajat dari bila-bila. So aku pun sangat wah fascinated lah mai aku mendak sida macam kenapa mai aku tunan nemu tengah ngajat alunya jadi pemangkin dekat belajar deh dekat belajar main adat asal Iban Leban
1: orang ialah, bukan nemu
5: ya orang bukan nemu napa tu nina nemu aku pun ngayalah kenyak berarti ya tadi
1: iya nah man kerja Leban dia tu kita buka punya nuan pada nuan tadi nuan kena ke kiruah ngan nuan ke gawa jam ngan kena nur nuan ngatur awak nuan tu tadi nyak pedes nuan
5: ya betul
1: nyak main hati tu segi
5: ya boleh nak bakal nanti main lagi sekolah engkau lagi boleh magi masa dede Leban siang no belajar dan ya udah tengah hari udah habis kelas ulian no sambung belajar macam pergi catwalk kan belajar main adat asal Iban kan anything that involve preparation ya bisa masa tapi aku nak nemu lah laban aku nak kalah ngasainya dan nemu bagi orang bukai tapi yang temanya udah gawat tuh ya agak susah lah laban masa di limited hanya masa udah habis kerja kah sebenarnya udah tidur kah dan ni dek pagi sebelum nuan gawaknya ajak masa.
1: Iya, makanya. Jadi nuan tu tadi kira kemari kenika tapi puji dengan nuan gak apa nudah boleh gelar selinggar matahari pelilih lubang tu 2026. Jadi kati ke kenika julu ati nuan udah tu ilok.
5: Kani kanya julu ati bekeni.
1: Julu ati nuan ke beker te dah tu ila agi ka engau ra ke bepeket beketu ngagai ikas ke tinggi agi ali ke dia tu beker tu tadi ba pelilah luban tu nah. Ni nemu dah tu ka nya di pengari Sarawak kini tak ke ni nemu Malaysia kini kita nak nemu
5: bisa ke aku kata fikirnya tapi aku kan mesti kan ngatur masa aku dulu nanti ku amat-amat kakak laban utai tu okay kita uliah jam sengapa deh mesti ke bisa schedule amat. Timeline kita tempo bekeni pengawak hakiki kita leban napa tu kan leka ke pengawak hakiki ku kan so uli ya tapi nyama tadi aku kan mesti ke meda bekeni aku mpo
1: jadual
5: jadual apa semuanya leban di ujung tahun susah leban nemulan di ujung tahun bisa KPI ke apa semua so agak busy nanti part kerja so nah uli agak tak membahagikan masanya. Mm-mm. Uliah tapi mesti ke bijak lah kena aja.
1: Tadi tadi julu hati nang sigi ke agi ke ngau raka berpakaian berkata ngai kas ke tinggi agi kena nah asin. Oh, jadi tu Siti agi tanya aku tu ba maya nak berpakaian tu tadi sin. Oh, tai ke di pedak nuan sebedau tu nuan nak nyangka bukan sebenarnya tu tu nyamai mah tu meda buat media sosial ke gabo paket tu tadi bakal kenyamai nyaba pangau neh. Jadi buat nuan utai ke ndak disangka nuan utai ke eh beketu buat pangau neh ndak beketu au beketit buat nuan nama utai ke nyadi mayanya.
5: Maya final agi okey laban cuma berjalan ngau nyawat soal tanya tapi nyawat soal tanyanya pun laban semua orang mali ada magang so including ya, ke macam sida live apa semua-semua akan melihat di magang so macam
1: zoom no magangnya kayak
5: yeah, magang ya yeah, semua akan zoom magang so masanya aku cuma fikir anang meda orang kian kia cuma di meda lurus ya anang ingat ya anang macam ingat ke semua orang melihat deh cuma ingat ke nama teka pada deh apa semuanya so mayanya aku cuma fikir fokus aja soalan sawat ngoten ngau tenang walaupun bisik ke rasa nervous yang tadi tapi just nengang wak pajak kajak no lama terus minyak aja dan ya udah
1: okay, ingat lah. Kini nama teh tanya si dengan wan
5: sawat oh belum bantu ingat ku pasal ngaga ai tua
1: nama teh tanya si
5: cara ngaga ai tua ruruannya cuan ke paginya si dia nanya inai ku megap kan ini cara dengan kak itu wak dalam pagi berdop tengahnya berdop nurun makeup semua cun-cun gak boleh setengah soalannya tadi so macam okay lah bisa lak lah dito dan nyama yang berbetulnya is pasal aktiviti ke kak digagak nuan tu nyadi siko duta kena ngemaik pemansa ngagi menua betung nyalah soalannya ke ditanya mayanya
1: kini asai ate udah nyawat yang bisik-bisik udah nya bisik ningo komen dari juri sekali ke
5: nadai sikit udah nyawat soalannya dan nya sambung catwalk dah habis
1: kenyanya
5: kenya aja
1: tadi tadi uleh sawat nuan
5: uleh ya.
1: Jam minit kada berik tadi cukup uleh di kena nong mana neh mananya
5: ya
1: okey jadi sin tu agi mega bisik tadi kad tanya aku berkawal ngau beauty pageant tu tadi guys mena bawa pakit ke di pasuk ke nuan ape lama tu dah tentu kita berperindang dulu ngau Siti gi lagu sin
5: boleh
1: aku nemu jam tu aku mere awak nuan bejaku nuan sikit nemu bejaku aku ngatu kena dah lama kita berperindang dulu ngau lagu ke dah dipilih lagu hari Phoebe Chloe pergi lalu nak pulai #NoBeActive YFM.

0: Ya, terima kasih hingga kita lagi mengkamu gelangan kami buat YFM. Kita ke Bisi Medak live kami buat Facebook YFM. Nanti ingat like, komen, ngo share. Au, alaban nak dia tu, aku bergelangan selingan matahari. Pelilih lubang tu tahun 2026. Jadi, tu sin, ngui ngagai kak nemu ke penemu Rinuan. Berkawal ngau pekit ke berketuk. Pekit ke dah di pasok ke Nuan terlama. Jadi baru dia Nuan boleh kendak kini pekit ke berketuk diatur ngena cara online reti tadi. Sebut online nasi gitu anda bertemu mu anda pihak
1: yeah, betul.
0: Hari pun tu ngerjister semua nak online magang-magang berkini ke bak runde yang pernah mua Nuan utai ketuk boleh kendak kini diatur
1: ngena online ni nanti bak penemu aku lah. Mungkin untuk macam register kah? Register nganjong audition video awalnya dengan online uli ya. Laban kita pun uli yang record direct kita macam nemu berjawang kah, nemu ngajat kah, terus yang kena online. Maya kita register untuk berpikir tu tadi terus upload ja. Awak kan nyanyi saringan deh. Tapi nanti macam untuk ngadu saringan yang final kah untuk milih finalist ataupun untuk yang maya hari berpikir po tak relevan lah nanti bagi ko laban kita nak boleh medak ke aslian kan utanya tadi laban utai dito kan maya macam ke AI apa semua kita pun nak nemu bekeni penghasilan asli videonya tadi nanti dengan online aja. Laban kita pun kak orang kaya berpikir tu mesti kak bisa engagement antara orang penonton ngau yampu awak ke orang uleh medak secara ngau mata kasar apa apa yang terjadi maya arinya te macam nerus online yang jadi nak relevan. Laban kita cuma uleh medak screen aja kita uleh pansi bakal zoom ke apa semua macam pakai ngepannya ke ataupun kita pun nak susah kak menilai antara ya macam ya amai-amai telus natural pejaku ke ataupun ya cuma medas green screen berdepannya laban ante nengah interview uli ya macam kita interview kat kerja apa semua memang kita boleh ngena online aja tapi ante berpikir tu agak kurang relevan lah bagi aku laban kita mesti ke medak keaslian persembahan orang pemikirnya tadi
0: bisi amat gamunya kepada nuan tu tadi laban nyak meh laban dunia dia tu majak mansang mayu teknologi digital ke dikena
1: jadi AI
0: ya hari nuan dipeda orang nak nemu nyanya di nemu nyanya di lantai
1: betul
0: tanya-tanya tanya tadi berpanggai engkau siku-siku orang enggak enggak orang kengatur berkeni cara sedak ya ngena tak kengagak
1: atur
0: ya berkanya neh jadi tu mega kak gak nemu siapa kini orang ke suah ngau nuan ke ngatur pengawak nuan dari nuan ke terubah yang ngau berpikir tadi di betung ke nuan tadi dan segi selalu jadi tulang belakang
1: tulang belakang kumpul selalu belakang ku segi inai ku ngau menyadik ku ketuai kumpul dan yang hari sukung sida tukang kebat ku ngau orang ke makeup ku mega dan yang ngau balakaban ku lah semampai nyukung ku belama mereka mereka semangat jam mesti kan ngadu tau mana ila kami mendak nuan so kenyala so nyala lah pemangkin semangat aku lah laban aku nemu sida yang mendak sida yang pun berharap so aku mesti ngadu yang terbaik betul lah tadi
0: jadi nuan nyebut pasal tukang kebat tu tadi katanya nuan pun milih sekali ke berkeni bisik orang ngatur pun orang ke jadi tukang kebat tu
1: kami pun milih
0: kita pun
1: milih ya macam kan dia tu sida yang mandang ke diri Facebook kan kita cuma milih aja. So mayanya laban inai kumpung lalu tukang kebatnya ya lu suggest lah kau ngau ngamik tukang kebat tu so aku like okay lah setuju lah laban aku meletakkan kepercayaan dia ya deh dan dia pun dah ngebat ku ngau mana terima kasih ya
0: siapa kini orangnya
1: bisa ya dengar lah tanya Tiayung dan terima kasih lah udah ngebat ku ngau mana dan ya ngagai tukang kantok ku mega ianya kakak Lolita
0: kakak Lolita
1: so terima kasih dan ngagak ku baji ya malamnya dan ya dengan tok ngo mana ngo ngebat ngo mana dan ya ngasok ku present diri yang terbaik malamnya lah dan ya ngagai sukung sida apa inai aku lebih inai aku dan ya malam nyadi balakaban ku muga.
0: Au amat nyanya arti tadi mayuh orang kenyukung orang yeah. kemerangsang nuan nasin harap ke udah tu elok sin kan aku tu aja kan aku boleh lelih uban tu aja lawan aku percaya nuan sigi orang ke BC apa ngelandi penau pedemu bekaul ngau main asal aja pan munyu kuno lagi belajar tahu tanya tadi semua orang lagi belajar ke benda ya sin lawan main asal tu tadi hari-hari mesti munyu yeah. kami tu hari-hari nuan belajar
1: betul
0: ada nakaknya aja temu nakaknya lu nadai
1: ge
0: lalu tanya apa tu di kemuran ketua yeah. tahu di angkat ketua ge ngagi kas ke tinggi agi nasin
1: betul
0: au jadi ke perlu di atuk pelawak aku resin laban tua pun datai ba awak ke nya serakat amat ga jadi ke nemu ga nuan kini ke jakuk perangsang nuan ngagai bala nembiak lebih lagi engau orang ke dekat engau berpikir ambil ke banding sidak ya suah madak bo media sosial au ya denya media ramah bunyi kuno tadi denya sidak ya bisik engau madak datai apaan bisik datai ke tak sidak ya tu tadi ndak confident ndak ndak kini ke kita madak kini kita madak ni sida ia nadai banyak mang kuku tadi ndak yakin dilempu leh kau apa pekit
1: ko aku lah laban aku pun ada risiko ti ndak confident nar kang orang berpikir laban aku nemu dini kelemahan aku tapi nang awak laban utai tu semua tai ya ulia belajar ngena media sosial bis laban bisik dipandang ber TikTok bukan di orang berjawang apa semua kita ulia belajar di dia anang ngasuh macam kita macam anak berani dan berani anang ngasuh semangatnya mematikan nama teka dekat kita lah laban kita pun mesti ke mansang ke diri dalam penghidup kita tapi siti yang aku dekat madah hanya anang sekali ninggal ke pelajar kita walaupun kita dekat orang berpikir uli ya tapi pelajar pan adalah satu cerminan kita mega banyak kita orang berpikir deh laban orang akan nemu yang kita itu macam bisa berpelajar nemu berjaku apa semuanya dan yang landi ya. So itu adalah bagi aku adalah sangat penting lah laban kita akan ngamantai ke diri ngagai bala orang mayo okay setakat pemesai aja nang orang bukai orang luar orang meda ari live apa semua semua orang akan meda bakeni cara kita ngamantai ke diri kita so confidentnya slowly kita boleh belajar ngau ya ke main adat asal iban tu tadi nang ninggal ke yala laban itu adalah identiti kita iban dan ya kita mesti kan ngemasan kayak blama so ni aja jaku pesan dari aku
0: mana amat jaku peransa ngari Cynthia Chong kau dah bergulang dengan kita bahas dan lebih aktif awak ke bala nembia angkanya tadi dia tu antua nak nemu main asal lebih lagi leka jaku
1: percaya diri
0: amat jadi tanya tadi ukai semi ukai tajak pun tuan nak nemu ukai siti ari pengurang ya tua tu tadi nak ulang enggak berpikir maka saya dah ikut dah jadi harap ke sama belajar
1: asin
0: nyawa ke tanya tadi oleh dipeda oleh ditemu bala lebih arba dudi lah ne
1: mesti ke percaya ke diri pula nya adalah paling penting foundation ya mesti ke percaya enggak aku yakin aku oleh
0: amat jadi ke penudi tu sin jakuk ke penudi nuan hari nuan mek aku
1: jadi cukup pengen ke penudi ya aku dekat mari terima kasih ngagai penganjur nya PPD Lubantu dan yang ngagai hari sukong sida YB YB Roy ng YB Malcolm labanda mari awak ngagai balas sida nembia mari panggau lah stage untuk si dan nembiak ngemantai ke main adat asal Iban laban ukai semua orang kak ukai semua orang kak dan nyamantai ke diri laban utai tu ukai semina macamnya di entertainment aja deh tapi sige ngasuh kita semampai kak belajar apa semuanya so terima kasih lagi si daya laban dan nyendia ke platform berketuk laban tu adalah platform ti cukup mana untuk ngemansang kagi main adat asal Iban kita dan ya lalu ngasuh si dan biar tu belajar confident, ngasah confident diri, berdiri batas panggau, berjaku depan orang ramai. So itu adalah platform yang sangat mana. And then nangkai sebagai balas tidak kak cuba, karena takut untuk cuba, bersikap percaya ke diri, dan ya alus raya ngau belajar me main adat asal iban kita laban tik nak kai kita sapa lagi me ka ngemeran ke main adat asal iban tu tadi
0: iya
1: ngau kena punas
0: iya amat hanya peningan. Jadi harap ke semua take dikunci ke Cynthia atau japan aku nemu engkau bisik ndak kena pansok kami dua ndak sempat dikenang kami dua ke jadi harap ke hutanya dah teramai didengar bala peningan ni Cynthia. Jadi lebih lagi ngagai bala dembia harap ke udah tu elok tajak pan datuk engkau bisik hati kat engkau rebo pekit andak nemu main asal nemu mimit amat
1: cuba uli aja
0: uji aja
1: kita nak salah mencuba
0: amat kita nak nemu ni nak
1: tuah nasib kita kita amat. Nak nemu
0: ya hari no kena nemu jadi nemu dia ya. Amat nasib jadi mari terima kasih hangen wan sin
1: terima kasih mega
0: udah datang limpang ngagai aku gitu aku nemu nuan jauh tadi traveling hari sibuk ke Kuching harap ke berjalan nemu jo mendatai buat nur ke nuan gawak di sibuk
1: terima kasih ya mega
0: ya terima kasih hage kita mega peninga ke bisi mendak kami live buat Facebook YFM jadi udah tu elok dekat bergulang ketemu kami kebukai terus bergulang kami nyentuk ngagai penghujung program kami kelebih lagi buat rentak gelah hari bye bye
1: thank you bye bye. Bye.

0: Hashtag, nimm die aktiv, dir
1: I'm du. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Oke, dia kita, Intel Aridua.
2: Malam minggu, peluang berkali.
0: Empat lemai. YFM, sekolah sejalai, 24 jam sehari.
3: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita dini di sinur bukai tentu ya bawa FM
5: jalan.
6: KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak.

lapor diri di Balai Polis setiap 2 minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76,000 jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas Klub Liga Primera FFCV CD Contestano. Dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebaru masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Su Huai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 21/7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan Kedigaga kena belanja RM14.4 juta di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penemu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedat di nguruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan temu kenyau berengga Digaga bak tahun 1982 lalu menjuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi ngap pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasir dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsia.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okay, hari ni ke YFM 7 jam ke penudi kita buku laibah Semar Rentak ngali hari 21.07.2026. Berita di Panto, siku lelaki ke berumur 15 tahun di pelabak ke Lemas, lalu di pelabak ke Empat Bayar. Perkara tu nyadi bak Sungai Serap Pantuk. PGO Bomba Sarawak madah ke mangsa tu tadi nembiak lelaki baru 15 tahun umur ya. Jadi maya perkara tu ke nyadi kalai sidak tu tadi berikan nyala sidak deh. Sidak ia sekaban dan nyat tadi nak muka-muka jalannya tersangkut dalam sungai. Lalu nembiak tu tadi nyelam udah nyat tadi nyelam tang nak agak pansut-pansut lalu medak perkaranya ke nyadi tadi medak ia tu tadi lama nak pansut dia sedak ia madah ngagai rebukai lalu sedak ia ngasai ke melabak ke nembiak tu tadi bisi Empat Bayar meh lawan sedak ia bisi medak bayar agak semak ndur penusahnya ke nyadi sedak PGO tau ke opis berkuasa nerima kangau pukul 12.35 tengah hari tadi. Tiga bomba hari bomba Seri Aman serta mega dibantu polis dengan mega APM serta Mansia Mayu sudah berjalan ke pengawal ngiga nembiak tu tadi. Jadi nak berita ke ditulis lalu benda bisi temu dan kita ngarap ke nembiak tu tadi selamat. Okey, nya berita oleh daripada kita ngau sidia ba Facebook berita RTM Sarawak.

Okey, Sima, tersaat Madam Bungai. Dah terlebih kita akan ingat ke tanduk program Leman Berita Gelangnya Edmund Langi. Nah, kata ajak, Seng Maruntak Ngalari YFM.

baru kita pendengar dalam mau program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku dah terbaru mai ke kita 5 cerita, 5 kisah. Aku dah ada kumpul aku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Nengah aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baram. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyedia duduk mana kita berdiau. Cerita kita ke terubah tu, aku dekat mai cerita orang ke Bekaban, orang ke Nansigi Betawi yang berbakia di menua Thailand tadi. Jadi cerita tu nyinuk kati, nyadi bendua ke dokumai Kong Khan di menua Thailand di peninggal. Ningkuah keniang kaban, au dengar kita au. Ningkuah keniang kaban ngena tukul, laban ngumai kabannya tadi antu buyo. Nama tak kuadah nyadi. Bekini kau sudah tahu bertingkuah ngena tukul ya. Namu kita kena biak nama jaku tingkuah. Tingkuah tu tadi reti yang tadi dia paluk ngena tukul lah. Dia paluk singiat ngena tukul. Nyap, dia kumai kami dia dian jaku tingkuah. Ha? Di tingkuah. Tu me kisah ngeruntuh nanti. Okey lagu je tau ngeruntuh nanti. Kisah pun tau ngeruntuh nanti. Di menua Thailand dan kalau sikut lelaki berumur 59 tahun. Ayah kita tu yang tadi bernama Wichan. Jadi hari Siti yang tadi. Yang ngau kawan yang sikut bernama Banjong. Ngirup sedua itu tadi. Ngirup nasi bakal selama tiap-tiap hari. Kok orang ke medak. Cerita atau ke kisah sore itu tadi. Tiap hari ngirup dua ini sikit berbakti. Apa kabar mana ya kayaknya tadi. Ngirup sedua hari Siti yang tadi. Dia nak tunggak ke langkau. Ngimai umai padi dia. Beranau sedua Wichan ngau Banjong tu. Jadi Banjong berumur 57 tahun. Ada yang kayaknya Jawa. Sama tuai sedua. Sama dari purpua. Anak muka-muka yang tadi. Nak nemu nama kebuah ke orang. Keterubah yang ketawa. Sedua yang bertundi. Lama-lama tadi nyulain ke bunyi sedua. Nyakap pangan diri. Ngamang-ngamang pangan diri. Jakuk sedua yang bisik keriang. Yang bisik memberdua putih yang kanya. Mukut di India yang umainya. Apa-apa ke di India yang langkah umainya. Ada bukut siku. Namai kak dek. Kau pedak dek tau. Lengan tau. Urat dawai tulang besi. Kau sikunya tadi. Sikunya pada nama takut. Kau kodek. Nanti ngedek urat dawai tulang besi. Kau tuknya. Isi itu semin megang tau. Kau Banjong peninggal. Kira pihak. Melayak sedua itu. Kita kena nemu deh. Nak lama udah nyak kira kira kemai sedua itu ngirup start hari pagi. Nyentuk ngagai lemainan mu berapa drum, berapa tuang, berapa gilian mu tak ada salian sedua itu. Lemainya sedua ya pen didingau recapuah. Manjuang nak lama udah nyak nade munyi gay. Mansang udah kena mah doi kau nyak tadi balat nak sedua ya nyakap pangan dari belaya. Tu nyudah nak munyi dari balat nak agak panjang si kau nyen. Kau sih nak mansang sedek ya. Meda lelaki bernama Banjong tu pendengar nyung lingkang. Baru halangkau nya. Jadi Wichan tu benar dugau-dugau saraya mengai tukul. Jadi tanya orang apa ayak Wichan nama pengawak sedua dia tu nyo bertingkuh-tingkuh kena tukul deh. Ko orang nanya dia. Kumai ku antunya tadi gat tak nyalai na gamal nya tadi daripada aku. Kumai ku antu boyok kita ke nama pipop nya. Nya aku tak japai ku tukul. Tak lo ku tingkuh keneng. Kau ayah kata nama Wichan tu peningat. Alu betali pahuan. Orang lagi polis. Datai polis dia tadi. Nama tedah nyadi tu. Kau bala polis peningat. Jadi sikup pemusai polis. Hari balai polis Nampong. Ianya bernama Colonel Chumpon Buachum. Ia madah peningat lebuah kedetasan. Nama hal dia berketuk ayah. Ngagak kaban dia berketuk. Kau bukai tu kaban dia tu. Nanti ni tiah. Padah sana dia tu tak. Hari met sudah dia kebulai. Nyo bertingkuh-tingkuh kena tukul tu. Nya metuan ku enak sengaja aku tuan aku tu tadi benuang ke mendoa yang ngiru aku tu tertinduak dua-dua nak lama dan ni ku pedak ku gamal nyu nyalai tuan nyu maka gaman tu buyok. Ku Ican di ni nak lu nyapai nyak nyu maka kakak negam nyu kak mangkil aku ya tuan tingku aku meyang enak tukul tuan ku. Nah dai, kebannya dari pinggan tu udah tingkuah ngena tukul ni buahnya. Tingkuah dengan nak periwa ngena pinggai pun nyau murang anang ge ngena tukul. Jadi akik kita bernama Wichan tu dari pun ditangkap polis ya dekat didawa ba kes atau kebak penyalah ngambil nyawa kaban empu. Kira kemunuah kaban empu nya tadi. Ketegang ngumai kabannya antu buyu. Antu buyu bernama Pippo. Jadi ba menua Thailand depan nanti kita suah meda cerita-cerita antu dari menua Thailand. Jadi antu kudu kumai sira Pippo dari pinggan. Nah segi antu buyu antu kengacau orang.
suah nak nemu nyengen da kena nyengen da ku nak nemu ke antu bekeni nama terkena kita nyemak ka ngombai kok ler kau kai nak nemu ke kita tanya men tadi suah ngaca orang ipa orang nguji ka mangki ka negam orang eh cak macam-macam ceritanya cerita leman berita kita keterubah hari menua Thailand dedin kita mansang ke leman berita kita kedua nyadi di menua Sumatera dedin ia nya di Indonesia den tu kes bapalo ke tu nama kita seri tu kes bapalo ja gini ada ngah kita nama ke kes bapalo bom na Indonesia ba Thailand tadi betingkuah kena tukul tu bapalo kena kayu. Jadi siko ini tuai orang, ini kita tu tadi udah lesi babadi tu dah tuai. Depalo orang nak lumpuang kayu ke Tegal bertanya. Kebanyak dek tu kawin digat, hanya tak tanya ini tuai tu peninggal. Jadi dalam kes tu ini tuai kita tu daripada kedama nur ke dokumai pasar Simangambat di Sumatera Barat din ia suah bertanya ngage siko nembia jadi ukai ro bukai nya dia sebelahnya tadi lelaki itu agi bujang lelaki itu ukanya munya kejakok sedek din jomlo deh nyudah bujang meragai kaban kan nya udah umur 40 lebih tahun lalu bedau boleh hambai ke ngujuang ke ini tuai kita tu tadi ini kita ke berumur 60 lebih tahun tu tadi suah bertanya ngage ya tak nada kerja bukai mah bertemu ngoya sikit bertanya kemaya boleh bini jadi bertanya ya tadi ngagai lelaki itu bernama Perlindungan Siriga berumur 45 tahunnya jomblo betul reti ya meragai deh jadi hari siti terima saya deh mansa ini tuanya nah jang deknya tadi kau yang nanya ngagai lelaki itu ya aku mentu ibu nama deh apa udah berbini deh jang lama amai gede itu umur udah manggai 40 lebih gede ini ya nyuka 50 kau ini tua itu nanya gak eh bedau menyebut punya apa tu seh kita tu igat tu seh nanti kami keliat nak lama kami keliat igat kau ini tua itu peningok ngaya ni ngak eh kapoknya dia bungka nyendak banyak bersawat-sawat masa dah Perlindungan Serega tu pelawak kaku peningok engkanya bisik sekedak jakuk ini tua itu nebak hati ya ngasuh yang nyimak sama hati ngasuh yang pedih sama hati bertahun-tahun ni dia tuanya nanya ya kemaya kat kawin ada lagi nama-nama peningal jadi itu ngujuang ke lelaki itu tadi yang tadi nama tengah suai apa dia sati ngerinsau mamai kadang-kadang semua strom najang tu ngujuang pedih mati tak nak nemu tak macam mutai kebisik dia mah nak muka-muka bisik kena selumpuang kayu nyengkanya kayu api kena ingat de ambil orang ambilnya lalu de dedat dia benda tuanya peningal ku ngujuang kena tuanya nyuluku-luku apa nama dia malu ku dekat kene tu ai tu peningo ah bagai-gagai suruh tanya am tadi neto itu rebah lelakinya pun oleh ditangkap polis sejam dahnya nyam tadi ke Tegal bertanya kemaya kak kawin kemaya kak kawin nak melai bertanya ni kawin ni tahu yang de ni pangan de apo igan alaku de gan jadi kepala polis ba Tapanuli Selatan ianya AKP Maria madah kelakinya mujur tangkap udahnya ke ngujuang ke yang tadi ngaku ni aku nak tanah ti pedih mati ku tuan nah muka yang mah temu ke aku nak dia tu buka tanya ya nak nanya udah makai dia kan udah kia dia kan nak nanya kemaya kawin nama aku buah nak kawin gamal bisiknya bisik nama nak laku pia tu ngujuang ke tadi peningau pedih mati nya tadi leman berita kita kedua ke sekali itu bala kita ibu-ibu ayah-ayah ya nak tahu dia tanya iga ke bala nanti ke bedau bisik tahu yang engkau bedau minyak ni ya bisik elak deh kita pancang ngagi leman berita kita ketiga ke sekali itu leman berita kita ketiga sekali itu nyadi di Beijing di menua China dan aku dekat ngenang senentang orang ke nyadi influencer orang ting agak konten dalam online bak media sosial tentu kita mayuh berkena ke namanya tri filter filter tu tadi aplikasi ke nasi bisik dah pasang dalam telefon sekedar telefon yang tadi nadai aplikasi tau ke filter lagi aku mandah nama arti filter tu. Bisik sekadar telefon tadi, mayu filter dia beri ya. Dia kena nentu ke gamal kita yang tadi. Uleh dia gagak mana lagi. Nama tu nak uleh dia gagak telefon kita yang kemayar itu. Jadi filter tu tadi, nanti buat dalam telefon, aplikasi dia kena orang ubah ke mana ke gambar ya. Kelebih lagi nanti maka kita ke ngambil gambar serarai utai ke mana-mana. Nanti kena telefon ngapa?
nak tu tajam, nak tu mantiak gambar dambe. Tangtik nak filter tu digigak dek. Gambar dekak gambar A, B, C uliah. Dekak ngagak gambar yang terang, dekak ngagak gambar yang bersaigi, dekak ngagak gambar bisik utai dia tambah-tambah, bisik utai kengai dia pedak dek. Uleh dia buai dek dalam telefonnya. Hanya ya filter ke bisik dalam telefon kita kemayar itu. Mayuh kita beli telefon nak nemu diri, bisik filter dalamnya. Ah, maka aku punya tadi, nak nemu telefon ke dia beli aku punya tadi, nyusuah, nucik-nucik atas sebelahnya, medak, nama tentu aku. Tekan-tekan aku nemu ngasuh gamal kita punya tadi mana. Mua kita kebesai, nemu dasuah mit. Mua kemit, boleh dasuah besai. Mua kepandai, boleh dasuah lunjuang. Macam-macam. Dik nak dia buat pun boleh dia beri buat. Nadai jambang, nadai ragum, nadai sumit, uleh dia beri ya. Uleh dia tolong filter kita kemayar itu. AI magangnya. Jadi nyak mutai kenyadi basiku induk di menua channel dia dia. Nyupanya egan serah kita ke sekali itu. Ngenang senentang filter itu. Mayuah. Anak ngumain tak kita ke bergambar dalam media sosial yang tadi ngenang filter. Oh, lepas ngai mendak tak lalap. Saya berkuyuk tadi. Alu buai ngena filter. Induk tu peninggal. Nadai daripada kenama siku ada influencer tau ke pempengaruh ku jakur nama ku ketiban ya ne. Kini ku ketiban yang buat influencer tu ne hilak mengigak ya. Yang tadi peninggal dalam tempoh 2-3 jam 140 ribu lebih 140 ribu ikut follower ya orang ke minat ya orang kerindu kayak tadi muai dari ari account media sosial ya. Ketegal nama filter yang tadi padam peninggal ngai nak padam ke filter benong kaban berendau live ba dalam media sosial tu. Jadi dalam cerita tu peninggal indo tu tadi benong berendau live ya tadi ya ba mai orang agak live tadi kita medak ba TikTok kini ba FB orang benong agak live ngagak live maya berenau ngorang aku tu sano aku tu sano koy leki-leki maya ketawa peninggal gamal mana aku pun medaknya tu perasa apo mana gamal tu ko kuburak perenci yang nyuma ke teluk ya kudah dikupak gamal kuyuk ya apo mai cantik amo itu ko aku peninggal medak gamal yang tadi jadi ba maya yang tadi bisi siko lelaki berenau ngo induk tu dalam live nya peninggal beranau masa dua ya jaku-jaku Cina induk yang terima dah nanti dia nyak ke kirim lah ngagi aku stiker-stiker ko induk tu mendah ngagi ya peninggal anu mah dia gagal melaki tu tadi oh anu kuai solo anu kuai solo aku ngirim dia stiker beri emayah macam gambar nemu kita nama tuju stiker ke diberi orang gambar-gambar ke diberi orang ba dalam tik lebuah kita live yang tadi tentu kita kala meda ucuk kini anak kini tau kita punya tadi lebuah kita berjakuk pedak bungai pansuat ba dalam telefon kita nya udahnya tadi bisik kan paus udahnya tadi nama ge jelu-jelu bisik pansuat macam-macam bisik pansuat bintang berpusin-pusin nya reti nanti di nyimpan tanya tadi pinggah ulih ditukang lagi duit. Jadi nyak mutek nyadi dalam live ini tu gagal mea tadi lelaki nyen lebaran siang mendak gamai ya baji ya. Udah nyak tadi Indo nya tak amai-amai ngelayan ya berandau ngoyo ya. Isikan mea di sana. Kau yang mendak ngelaki nya di ini lelaki nyek-nyek-nyek. Amai ke sikat ka? Aku sikat na kau mamanya orang nuan sikat. Kau Indo nya alu beri ya stiker. Stiker nyukai ke murah-murah. Sitik gambar stikernya berpuluh dolar harganya. Nyok kena beli laki yang berdalam online. Lalu beri ngagi induk yang maya live. Semua stiker kena beri ngagi induk tu RM600 duit kita yang peningal. Jadi nama tak kena di udahnya. Lebuah ke beranau, lebuah ke lelekiak nak muka-muka yang tadi filter aplikasi berdalam telefon induknya tadi. Temu tak padam. Udah ke padam. Gamal induknya. Lu ayan, gamal lamai ya. Apo cukup jahit ya. Ukai jahit namanya tak nyalai dari utai ke sepatut ya. Nanti gamal tadi nyupelu-pelu kuyuk baka teluk di kupak. Dia tahu nama. Baka gamal bulan. Baka gamal bulan pada hari semua gamal Indo tu. Nyutu wai. Nanti tadi pada maka umur kira 20, 23, 24 pihak. Udah gamal yang tadi amai-amai pansuat filternya pansuat. Nyuka mangai 50. Buat panjai tetap panjai tangnya apa tadi gamal Indo tu nyo berubah gamal ya ini nak laki tu mata keterubah cipit berenau Indo tu labang kenyinuak dia nyo ngunjuk nyo meluat udahnya benda Indo nya alu minta duit pulai-pulai kepada duit aku nya kai ini tu ngakal aku skem aku ko lakinya hanya amat tadi peninggal ngujuang ke dalam tempoh 2 jam 3 jamnya 140 ribu ikut follow Indo tu lenyau ngai begiang ngoyah ge pansuat area kau ni peninggal.
Macam-macam pesan dengan kita anang kelalu berkena ke filter. Kena megama original. Lebuh kak bertemu lagi juga gini yang medak pangan dia ni sano tu kebenar dah betisi. Okay. Puas hati kita ngalaman berita kita sekali tu. Okay, je kita belalak dulunya pedih kuyuk baik ketawa tu. Kita berperindang dulu dengan lagu ya. Udah lagu tu lagi bisik duitik leman berita. Nama ceritanya kita nanti dulu. Sabar dulu leman berita kita kedua. Round kedua udah tu lagi. Berperindang dulu kita.

kita bangsang ba round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu akai dai. Ngage kita ke baru mendiang ke leman berita tu. Udah setengah jalan kami tu. Udah leki-leki ya. Bisnis kada tadi udah krem kuyuk baik ketawa. Nanti kita nak te pendiang ke program tu hari pun anang irau hari dua lemai pukul 5:30 lemai hari dua bisik tanduk ya. Nak ke kita terdengar kemayanya angka radio dalam kereta yang tadi nyobe padam injin padam teri kini anang irau bisik dalam YouTube deden ruai leman berita ngau gambar-gambar sekali pansuat anai rau kita ya segi meruan merindang kita dini-dini indur pasang kita 2 pagi tetap aku tu angkat merindang kita oh. Kita mansang agak leman berita kita keempat di Colombia deden menua Colombia dan di menua Amerika Selatan Colombia dan bisi Siti Rusia kak kunci kungo kita peninga pisang senentang pisang siapa nino makan pisang kupu nino makan pisang tanagang diri ya laba pisang tu kelalu manis tang bab menua Colombia ne peninga pisangnya Rusia umur panjai berkeni kak berkunci kungo kita tu duduk jenuh kita jadi jaku tu depan suk kusiku ini tuai di menua Colombia dia nianya bernama Maria Antonia Cuero yang mandah ke pisangnya megat dekena aku tu tadi nyaga pengerai diri pendiau diri ku ngujuang ku umur aku tu tadi nyu manggai 125 tahun ku ini tuai kita bernama Maria Antonia Cuero tu tadi pisangnya tang pisang tu tadi peringan te ya dalam jakuk orang putih ya de ku mai sedap plantain ya nya pisang tandua tang bedau mansau pisang nya agi ya mata setengah mata pisangnya nyak ke derbua sedak ya dambik sire isi de ancur ke sire isi tere lalu dempak sedak ya pisang dempak ini tuai tu tadi kena berhidup jadi lebuh dia tanya pemberitanya tadi dia ada ini kita meriam dah nyak meh kena berhidup ya makan ikan serta makan pisang tandua ke agik pudak tu aja ke agik mudaknya setengah mansau derbua sia dempak engo ikan cara resepi dia kena ya ngidup ke dari kengujuang ke umur ya 125 tahun kok ya yang tadi jadi dia tu kesnya benar dia pansiak sidak Guinness Book of Record laban ya yang tadi mandak ke dari ada dalam tahun 19 aku suang 2 pihak mai kusung 2 kusung 5 ya ada peningah jadi orang dekat mansiak amai kena laban nakak ke dia tu inai tuai ke pemadu ya tuai di dunia ianya bernama Jean Clement berumur 122 tahun ianya ada tahun 1875 nadai dalam tahun 1997 nya rekod di dunia kemaya ritau 122 tahun nanti amai ini kita bernama Maria Antonia Cuero tu berumur 125 tahun ya menumur satu dah tu lagi dua pina tu air tu ini kita tu lagi regas lagi guguyap nya maya tadi madah kerik makai pisang tanduak kagi pudak derbuas ya degulai begulai ngikan nak dia makai utau bukai nak dia makai utau manis kuping ngiruap nak semua teh nak air manis nak ngiruap air main ya iruap ya air buah-buah kok ya peningal ya nyadi tu rahsia ya tadi 2 gigi dempak ya setiap kali makai nadai makai si, nadai makai rutin, nadai makai pisang tanduak ke pudak tu, bergulai ngoikan. Nanti hari mah bukannya. Jadi, nemu kena kita peninggal, pisang tu, semua bangsa pisang, kelebih lagi pisang tanduaknya, bisik ngembuan fiber, potassium, vitamin C, ngobi 2, mana ke tubuh ngau pengerai kita, mana ke kulit, mana ke tubuh kena kita ngadu ke sel dalam tubuh kita ya. Jadi pukul rata orang di Colombia dan peningan nasi gigi gayu 77.9 tahun, 78 tahun ya. Umur ada dia tikas, umur ada dia nasi gigi cukup gayu. Jadi nyak mentadi menyekoko ripuan tadi agi ngantik diri sekali kian yang tadi masuk dalam Guinness Book of Record orang ke pemanduk tuai di dunia tau kena kita ngantik nak lama lagi amai kena ya nyari rahsia tadi pisang anang kita ngerja ke pisangnya standan udah tau ya news pikul pisang dempak kita ke Tegal ke dekat gayu umur bukan pihak ya bisik cara ya pisang tau dempak tang nak tau selalu leban ya manis jadi kita mansang lagi leman berita kita ke penudi ke sekali tu peninggal leman berita nyadi di menua Karachi Pakistan dengan mana-mana nama teka nyadi bak menua Pakistan tu di Karachi Pakistan 2 jam nyadi 5 jam berkini nya dengan mana-mana ta aku ngajar kita matematik ilmu kira-kira. Siko lelaki bernama Malik Shazain pendengar ya tu tadi beli tiket biluan hari menua Lahore ke Karachi penerbai biluan hari Lahore ke Karachi tu pendengar 2 jam aja sejam 50 minit
kebuah yang kat pulai dari Lahore ke Karachi leban anak yang sakit. Benar sakit di hospital dan baik bini ke hospital. Ia pun pulai, kesegesah ia pulai. Ia nak gawak bandul ke Dukumbai Korangi di Lahore din. Gawak nyadi engineer ia tu. Ngadu-ngadu ke karan di sebuah kilang. Terlipa pun bini yang madah ke anak sedua yang sakit ke ngujung ke madah ngaji bos. Bos, aku tu kat pulai, anak aku tu sakit. Wah lain madik, ko bosnya madah ngaji ya. Oh pulai, mereka tadi pengamali ya. Tiket bilun dari Lahore-nya nuju ngaji Karachi. 2 jam saja penerbai bilun. Ah, datai daripada biluan di Peningah, daripada biluan di Lahore mayanya. Benung ada dua orang, benung di Sururi orang. Benung di namanya, benung di adu orang mana-mana, benung di upgrade orang. Pada biluan mayanya, carut tu teh dia. Lorong tu kian, jalai tu kian, ayung orang dia. Nak muni bagi dua adik tamah. Udah bakal check in Peningah. Biar ya udah dambai orang berjalan mai menuju ngagai lorong sepatuat ya. Jadi biluan kada kena Peningah. Aku nak nemu mai kena company biluan tu. Jadi company biluan kada kena ya de kumai sedaya sial. Tahu pernah kita bayar internet air sial lo terkena. Lagi kita dengar cerita ya. Aku datai dia tadi degi-degi mai orang lewat bisik company biluan bisik duit lubang no tama. Lubang A antarabangsa, lubang B penerbai bilun tempatan. Mu kita ba airport apa kenya ya. Lebuh ke check in tadi nyua ke tingki apa semua nya tadi peningan laban ya nya tadi na dai mai pasport, laban pasport kena di antarabangsa. Na muko muka dah suah cak ke sikup benung menjaga tiket dia. Adian ya berdiri dia dek ngaur ada dia. Awarang ya mereka berdiri berdegi-degi tamak ngagi biluan. Biluan kena kena tadi sepiak-sepiaknya peningan. Biluan kenuju ke Karachi sepiak kanan. Ya kenuju ngagi menua Jeddah gin, menua Arab dan dia sepiak kiba. Dia ada suara menuju ngagi biluan terbaik ngagi menua Arab dia. Tama peningan lah benar dia nemu ya biluan ke sama gamal, sama pemesai, sama corak, sama esialnya tadi. Datai ada dia duduk ayah peningan. Aku kena tali pinggang kita. Nanti nama-nama tanya di tu jalai yo induk biluan bercakap deh. Ya ni induk ke diri laban lelak deh. Labannya gesah-gesah tadi. Lelak duduk ya abad dia ni induk ke diri. Kira ya 2 jam dah nyak terdani ya peningan. Nama biluan tu lu nak sangkai-sangkai lu berdua terengkah. Nama hal ni ko ya. Angkat dari penduduk peningan mansang yang ngagi tempat induk biluan ke benung riruah teh air ruap teh pemakainya. Bertanya ya dia, minta ampun puan kakak bertanya, nama tai tuan ke induknya, nanya dia, pukul berapa biluan kita tu terengkah lagi? Nama tu lo nak tegak terengkah, udah 2 jam setengah tu. Kok lakinya tadi, kok maliknya, nanya lagi induk biluannya. Bedau kita terengkah tuan lagi, bisik 2 jam lebih lagi tu no kita terengkah. Apa lama kita tu kak ngagai menua Karachi dan deh. Ukai tu ngagi Karachi tuan, kita tu kan ngagi Jeddah kan. Tak begau sida ada dia peningah. Jeddah nak patut aku ke Karachi nama aku buah aku tu ditok deh. Okay, nyak mentari caruat sida peningah, nyak pilot madah dari Babylon. Aku nunggu lagi dia kita ngatur. Bak menu harap dia. Datai ada dia peningah yang lalu ditangkap polis. Udah ke kak pulai ke Karachi nak nyadi. Tangkap polis ke bak Jeddah dia. Datai ada dia pulih nanya nama hal dek. Temu tak salah tamak bilon. Besik masalah dia tu apa aku. Kok polis nanya ke. Nadai tuan. Anak aku sakit di Karachi. Dan sidak yang ngasuh ke depan bilon tu. Benar berkeli kuah peningah. Polis suka main megai gelang. Kan ngelang peningah. Yang nyuka nyabak. Udah dadu mana tadi. Nyari company bilon ACL tu. Tadi pun mana. Oh salah kami nya. Sepatut di depan bilon nyentangnya. Salah suah kita. Terbaik baru ya peningah. Okey, mansang ke Karachi. Dia beli koran tiket bilon. Pulai ngagi Lahore baru. Harinya tadi dah suah orang beli tiket bilon ngagi Karachi. Apa ada duit lagi aku tu. Kau yang madah kini aku kau pulai. Nengena bas mende. Kau orang madah ngagi ya peningahnya. Ya tadi lalu nyaman company bilonnya. Laban company bilon yang tadi udah gak salah nganjung ya. Ngagi menua bukai. Ngai mayar pampas lagi. Ngai beli ke tiket biluan bertemu dengan anak. Tadi nyak muta kenyadi peningan. Dalam lembang berita kita ke. Sekali itu lembang berita kita ke penuh di company biluan. Air sial. Cukup sial. Nasib lelaki itu peningan. Bernama Malik Shah Zain peningan. Ku jakuk kat ke Karachi 2 jam terbaik bilun. 5 jam kian. 10 jam yang kau mereka pulai baru ngagai menua Lahore-nya.
Ngau tu nyak menakak laman berita kita ke minggu untuk mendengar. Terima kasih ngagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program laman berita aku dengan Langi. Mereka saya terima kasih bertemu kita. Bermaya kebukai. Mumpu ada aku Aristido ke sekali itu. Bye.

hari Stanley Bayang ya merampau amai jam kita pukul 6.9 minit lemai. Terus bergulai bahawa awak sadar lemai hari 2 ke Sarito ya, 21 bulan 7 2026. Kalau kita bergulai dengan waktu Sam ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Okey, bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi. Kita nak mendiang ke program Hello Wai Miri bergulai dengan pengulah program Bana Jimbat. Okey, dan sebenarnya tu merenang kita dengan Siti Agi lagu berdau kita mendiang ke Hello Wai Miri 6.15 minit lemai tu lagi ya. Itu lagu hari Syah Payeng kena merenang kita ke lemai tu.

0: aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
1: Hello, selamat malam peningah. Terima kasih yang kita ke semampai puah mendiang ke YFM. Jadi ke lemah itu kita terbang ngagai Bandaraya Miri nak lama ya. Berarti ke berita ke udah ngam megaya kedekatnya di tunga ke utara Sarawak lebih lagi di Bandaraya Miri ngau di pelilih menua Miri. Jadi berita ke terubah lemah itu pengerami makan lemai Appreciation Committee Meet Bahasa Gawai Dayak ngau Ethno Culture Festival 2026 udah muncul diatur di Miri. Kena meri terima kasih hingga semua komiti ti ngemujur ke pengeraminya. Bejakau bawa pengeraminya, Datuk Doktor Penguang Manggil, madah ke pemujur pengerami tahun tu, asyari komitmen kerjasama ngau kreativiti semua komiti min ngau volunteer. Yang megak madah ke pengerami tahun tu, nyadi penanda baru ngau timau ti cukup positif ari mensia maiwas tentang bermacam itibiti ke diatur nyeng kaum ni ti daun ngau pengerami make lemai di Kuching ke diatur ngau mujur. Koya semangat berserakup ngau kerjasama antara agensi perintah, NGO, gerempuang, jalan pengarap ngau komiti pupu bangsa nyadi batang penegap ti nentu ke pemujur pengerami tu lalu ngau nya ngayan ke nadai utai nak ulih dikerja lebuh semua pihak bekerjasama nyapai juluk kesama. Lalu berita kedua ke lemah itu aku ngadeng mayu hage bekawa ngau pengerami ke dekat diatur di Marudi nya Baram Regatta 2026. Jadi selamat datang ngagai semua bala peninga pelabak ku mayu udah mupuak nurun ke Marudi. Jadi Baram Regatta tu berengkah diatur kenyari tahun 1899 subah enya regatta ke pemadu tuai di Sarawak ngau di Malaysia. Kebenaya dikelala ngau nama Indai semua regatta laban dia nyadi pemungkal ngatur regatta bukai di menua tu. Lebih 127 tahun udah semangat ia agi nelusur sama tegap ngau arus sungai Baram tau ke batang Barampu nyerakup ke komiti nengah lumba ngau main budaya ngau main asal. Beramai kejaku Peace, Unity, Progress tau ke pemayak penyerakup penyulut Regatta Baram 2026 ukai seminak dekat ngempuang atlet lumba air tang megak dekat nyadi pangau nor mantai ke pengaya budaya seni ngau pengelantang komuniti pupu bangsa bagi menua Miri. Jadi ke tahun tu bisik 22 bengkah paket di pelaban ke ti ngawa kategori laki bercampur terbuka ngau tertutup perkara ke pemadu di kerindu kayanya Piala Raja Batang Baram 2026 keseruratnya di fokus beribu ikut orang ke rindu ke lumba air atau ke lumba perahu kayu. Lalu ngui ngagai powerboard peningah ku ngelansak di tu nyadi nakak dia tu penyampau semua peserta ke dekat ngau masuk lomba powerboard 2026 habis 164 ikut peserta mungko 7 kategori 15 kuasa kuda longboard, 15 kuasa kuda tanah board, 18 kuasa kuda longboard, 18 kuasa kuda tanah board, ngau 30 kuasa kuda piston tanah, 30 kuasa kuda 3 piston tanah ngau meka 50 kuasa kuda. Jadi kategori 30 kuasa kuda 2 piston tanah pemadu mayuh peminat retinya mayuh orang masuk kategorinya ngau 40 ikut peserta ya. Jadi nya bekawa ngau lomba powerboat lalu bas nantang budaya penyelai Regatta Baram bukan seminak bas sungai aja peningai ya lebuh mata panas berengkap padam panggau ngambil alih ngau pengawak mandang ke budaya. Kelimpahannya mega bisa paket belagu, bintang Regatta Baram, paket Ratu Baram Regatta, kelimpah hari konsert penyerakup tinggempuruk artis menua tau ngau nasional. Yang nyala yang agak bala peninga ke baru ninga berita tu jadi 27 hari bulan 7 tu lah kami paginya kami bisa ngatur audition tau ke uji bakat bintang Baram Regatta ba Dewan Suara ba auditorium Dewan Suara Baram kalai 12 ikut dekat dipilih nyingkang ngagai rengat semifinal lemainya ti dekat diatur ba dataran Marudi. Jadi malamnya megah, kami bisa ngangau ke siko artis terbilang di menua kita, Bibi Chloe merindang seraya ke ngantik pemutus. Sapa bagi 7 hari 12 siko semifinalis oleh nyingkang agak renggat ke penudi tau ke final ke dekat dia tu hari Siti hari 5, 24 hari bulan Julai 2026. Jadi paginya bisa ngatur play off powerboard. Lalu muak kelemai bisa pekit perahu berias. Jadi final bintang barang regata sekali lagi dekat diatur bak nur kesama panggau kesama bak dataran marudi. Lalu lemainya kami bisa ngangau ke penyanyi legend kita lagi terbilang hanya naik dinamik merindang malamnya. Kelimpah harinya megak bisa prilut ratu barang regata. Jadi sidak kemucu abak pekit bintang barang regata champion dekat mai pulai price RM2,000 lumur 2 RM1,500 lumur 3 RM1,000 ngau kategori pemandang ke pemadu mana tak ke persembahan terbaik RM500. Kebenar semua peserta bukai megak dekat nerima price saguati RM500 kelimpah hari trofi ngau stipiket ungkup semua pemenang tau ke finalis. Jadi bintang barang regata 2026 tau kebenarnya sebengkak program reality radio tadi keluar ke Miri FM lalu dekat ditabur ke terus bak laman rasmi Facebook, TikTok ngau megak YouTube Miri FM. Jadi ngagai bala peninggal kena oleh datai sitik pinta kami ya kita oleh milih ni bagi platform ke nyamai nur kita medak sekali ke Facebook, TikTok atau ke YouTube Miri FM ngambil ke sama-sama berkunci ke pengerami ke bisik diatur malamnya badataran marudi. Lalu hari 6 25 hari bulan Julai pengerami berjadi Regatta Baram 2026 di pelabak dekat di penyadi Ahmad Berhormat Premier Sarawak pukul 10 pagi bak dataran baru di malamnya bisa mandang ke Menasa ngepeket Ratu Baram Regatta 2026. Lalu hari Minggu 26 hari bulan Julai tumu pagi bisa pesta senam robik ungkup semua ti rindu bersenam pegulai ngau pangan diri. Lalu malamnya malam penutup tak ke malam penangguhan lalu bisa konsert perpaduan ti dekat di perindang artis terbilang di menua kita baka Ika Saiful, Kerry Garris, Ramles Walter, Mawat, The Crew ngam megak Pinoma Band. Jadi kena ngujuang ke Hello Y Miri kita kelemai tu peningah kumai kita ningah ke promo tu. Bisik mimpi katnya di penanyi tu meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026 Miri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu. Jadi promo yang tadi ngujuang ke Hello Y Miri kita kelemai tu, pulai baru, ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai, bye-bye.

hari menjana ya, pulai ke sarang merinang kita ke angka baru datai di rumah pulai kawak ke lemai tau lupiang muka kita ke agi pak rantau jalai angka bisnis kedak jalai luan kita ke agi mayu perengka pengangkut ke lemai tau ada yang kelalu perubahan muka ya lepas nanti di Kuching itu baru dah beka hujan ke lemai tau tadi. Lalu pihak Mekah nitih ke penerang Gayari ke diterima Areopis Meteorologi berkawal dengan Gayari ke dipelabak ke dekat Nyadi abak semalamak 12 jam berengkeh hari pukul 4 lemai itu tadi ya. Kalau madah ke hujan abak sekedar kanandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri ngau muka Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi muka di pelabak ke dekat hujan muka ya di Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri ngau muka Limbang. Masih bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuk ke 1 meter. Gau ribut berpuput dari Mayuh Ndor sepengaju 10 nyentuk ke 20 km sejam. Terima kasih Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan pemesai rupis meteorologi ke baru dah berkongsi ke penerang Gayari ya. Ke dekatnya di sepenglama 12 jam berengkeh dari pukul 4 lemai itu nyentuk ke Tumu pagi pergila. Okey, jadi sudah mendiang ke lagu hari Tudi itu lagi bersumpah masuk neraka. Macam dulu mereka pesan ke diterima hari peninggal kita ya.

0: kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke bisa diterima dari peninggal kita ke lemah itu ya. Pesan ke terubah itu dari Agnes anak Tul madah ke pengawal sembiang genap setahun ngamaka merekat ke regang niang suji anak Majid ya ke dekat diatur 25/7/2026 nyari 6 tau ila ba rumah sedempu nya ba lot 661 Jalai Terung pujut 2A Miri lalu mua ke paginya sembiang merekat ke regang ba penam Anglika Lambir. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sekirau Tengah Tanjung Bijan Tawang, Sungai Pan, Gran Stumbin, Kampung Rayu, Bakuang Ai, Sungai Ai, Kampung Abit, Balai Ringin, Miri, Kucing, ngau mega Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tau, kita tahu bertelepon ngagai Agnes Tul, Balumur Kusung 112-506-5472 tau kenuju Jeni Majid Kusung 13-935-1280. Hanya tadi pesan madah ke ngintu setahun ngau merekat ke regang niang suji anak Majid ya ke dekat diatur 25/7/2026 tila ba rumah sedempu inya ba lot 661 Jalai Terung pujut 2A Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Diana atau Kemi anak Kalung. Jadi pesan tu madah ke Inaya Dayun anak Keleman ya, Dayun anak Keleman atau kebini Sawing anak Insu udah nada ya. Jadi niang Dayun anak Keleman tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 22/7 ba rumah kunci Jalai Brayun Sri Aman luka dikubur ke pagi hari 4 tu ila ya 23/7 ba pendam Christian Saint Laurent Sabu. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Bukung Kandis Danau Kumpang Pauh Kumpang Langgir di Merakai Nanga Kumpang Kelampau Seremat Rasau Sayat Bukit Tungku San Panjai di Bintulu Miri Basi Tekaluang Liu Iju Pedalai Tanjung Tawai Pak Langkang Ulu Langkang Ili ngau mega Kaban Belayan ke Buka yang ke anda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur Rame Kusung 112-572 Kusung 814 tau kenuju Sawing ya Kusung 19-391-4015. Ya tadi pesan madah ke Dayun anak Keleman ya Dayun anak Keleman udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ba rumah kunci Jalai Brayun Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ila ba pendam Christian Saint Laurent Sabu. Okey, ngoyang ngagai pesan ke Siti tu nya hari Siti anak Banyan. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Banyan anak Kawang. Tuan rumah Banyan anak Kawang udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tok lagi pa rumah sedempu inya ba Sungai Seruas Bakung Merodi lalu niang tu dekat kubur ke pagi pigila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ari ulu ngau ilik batang Seruas sebatang lutung Kelabit Lawang Telajin Miri di Bintulu tatau sibu ngau Kaban Belayan ke Buka yang kena oleh disebut itu magang madah ke tuai rumah Banyan anak Gawang tuai rumah Banyan anak Gawang udah nadai lalu niang tuai rumah Banyan anak Gawang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah sidampu inya ba sungai Seruas Bakuang Merode lalu ke kubur ke pagi pagi lah. Jadi ya penerang ke sili lagi kita tahu telefon nuju anak ya itia ba lumur kusung 13815 819 5005 tahu ke nuju Anur ya, 019 956 4804 ya tadi mega pesan ke bisa diterima dari peninga kita eh. Okay, lalu pesan ke Siti tahu ianya pesan amadah ke pengawal muai basa keniang itih anak jengalang ke dekat diatur hari 6 tahu pagi hari Minggu tu ialah ya 26 hari bulan 7 2026 ba rumah sedempu inya ba rumah bangum nanga bangkit entabai culau. Okey, jadi kita kedeka nemu penerang ke sili agai tahu telefon agai lumur 013 977 7085 tahu ke nuju Sayun ya 019 839 3808. Yang tadi pesan madah ke pengawal muai basa ke niang itih anak jengalang ke dekat diatur hari Minggu tu ialah ya, pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sedampu hanya berumah bangum nanga bangkit entabai julau. Ini jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Dor ke nda oleh dia sebut di Tomakang. Okey, nyok ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ya. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke Bukai. Merindang kita dulu ngau Siti lagu lama ya, hari penyanyi lama kita ya, Nai Dedemik ke lemai tu lagu Lelengau.

Pemerintah kita anggau Siti lagu lama hari naik dinamik lalengau ke lemai tau ya. Jadi pukul 7 lemai tau lagi peningat. Kita ada mendiang ke program Ramansang. Hanya program hari upis bertanam topi. Lalu 7:30 lemai bakal selama nunabur ke berita lemai. Pukul 8 malam tau lagi ya, kita ada mendiang ke pertusan khas hari Sarawak. Hari tuai pemakai menua Sarawak. Tun Pehensri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar nyerumba hari Sarawak ke dekat dintu kita ya pergilah. Lalu pukul 8:30 malam tau lagi kita ada mendiang ke main asal Ramban bakal selama ya. Okey, jadi haki maca sekedar hari pesan bukai ke lemai tu berdau kita mendiang ke program Ramansang. Jadi pesan ke sekali tu hari Subdeacon Andrew Bryan madah ke semiang 100 hari keniang pinia enya niang SD Ichi anak Lawrence tau ke anak niang cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8/8/2026 enya hari 6 pukul 7 lemai ba rumah sidampu enya ba rumah TV temudo baru jalai hub on. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri Batu ni ya. Pidi Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seriaman, Nyelam, Engkeramut, Kelau, Panggil, Gua, Selepung, Kaban Belayan di Melugu, Entulang, Temudo, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup. Anggau mega Kaban Belayan ke Bokai yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Subdeacon Andrew Prayat Agung abang umur 017-675-0551 atau ke nucu umur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke semiang 100 hari ke niang SD Ichi anak Lawrence tahu ke anak niang cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya pak rumah sidampu ianya pak rumah TV temu dua paru jalai hub on. Okey, pesan ke buka itu ianya pesan madah ke ngetah sulit ngau nyuak kentabalu niang binya anak gang tau ke Indai Ros ke dekat diatur 25/7/2026 hari 6 tilak pukul 9 malam pa rumah sedampu inya pa rumah buan rantau Rembai ulu bawah bura jadi pesan tu nuju kaban belayan pa bawah bura bawah celum, dengan bawah batang uya, paku ngau skuau, batang ikan ngau rantau panjai, kaban belayan di Sibu, Bintulu, Miri, Kucing ngau kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit ngau nyuak ke tebalu, kenia ngabinya nak ngang, ke dekat diatur hari 6 tu lah, 25/7/2026 pukul 9 malam. Ba rumah sidampu ianya ba rumah buan rantau Rembai ulu bawah burak okey hanya tadi muka pesan lalu pesan ke Siti tu ianya hari seba nak bana madah ngeta solid ngamuai tebalu keniang indaya ianya niang berawang nak yampi ke dekat diatur nguan ulit ianya malam 24 hari bulan 7/2026 lalu ngetas ulit ianya pagi hari 6 tau ya 25 hari bulan 7/2026 okey jadi pengawalnya di atau jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang IG pedai tua bawan mapai pui skuau uya paku bunau bekiki sebindang lambir rumah ladi ngemah rumah Moses rantau pita
Rumah Lau, Rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Sabah na bana balumur 010-9785798 tahu kenuju jali anak bana ya 019-674-5631. Nya tadi pesan madah ngeta sulit ngau muain terbalu kenia ngau berawang anak yampi. Lemai pagi 25/7/2026 hari 6 telah ya ba rumah sidampu ianya ba rumah empati ulu jih kenawit ya. Okeynya ke sekedar hari pesan berat ke diterima hari peninggal kita ke lemai itu. Jadi pukul 7 lemai kita dekat mendiang ke program Mara Mansang. Udah kita mendiang ke lagu hari Lucy M tu ya, Badu Kiro.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Bala Peninga buat program Arah Mansang. Siti program yang kena keluarkan hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku Lee Hendrik ke Alai minggu itu. Aku dikamai kita dengan kerandau aku dengan sikok usahawan kebisik ngadu projek dan ampun sawit. Dia kena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai Ari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Berkini diorang tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh kedirik menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bala ya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya laban ya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kitai nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
0: Luan tu tadi kira di Perancang kari bala.
1: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa ikan nyebut. Orang bukai yang tadi laban. Sidak bisa ngajar ke laban. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat asil yang ada kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
0: Ya ko urka ga nanya nak ke data ulian nuan ga madah ngagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan enam pun sawit tu ke meran ba projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya mesti 100 hater 200 hater kena

0: nya terubah nya coba dihamat meli leka benar ngi gak leka mamanya nya leka nya bisi 3 ringgit sekusin coba aku meli sige mamanya nya bisi 700 sige ga leka nya apa pedih na mamanya nya ngi gak leka mamanya nya coba ternak kumpu bisi kira ka setahun men tanam ku ga baru aku nanam ya kenyak ke ya tiap tahun aku bekenyak belama aku sige meli leka belama-lama coba yang ke dia tahu tadi lepas kenyong bisik bisik duit menya bisik sian menya yang ngira ngena kubi ke dia tahu makanya aku ngerja ke tanah aku yang ngena kubi lalu ngira meli pawong ya meko
1: nyade ya nya chat ya beka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawen nuan ke bisik di tanah nuan tetap. Jadi aku tadi saya kumayuh atau awak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawi atau. Jadi tadi ulian nuan madah ngaji bala peninga atau pengawak ke bisa dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawi atau.
0: Jadi mayuh apa awak terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti ingat nak tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak ngusinya udah kebaya ah. Kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang ngebaiknya nak lah ke siku udah tembok semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepatnya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembok sukat tadi baru nanam ya kita cara kita nanam tadi kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dulu mainnya
1: dulu main
0: ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanya-tanya anak sawit kita ini. Udahnya baru kita nyok harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita ini tanya naik ke kumbang yang tadi inutai yang makai pucuk sawit kita ini tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini masih racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanya-tanya aneh sawit kita ini tahu di tekarung kita ini nggak butuh kini nggak ke dembat ciat deh ya lagi mietnya segi ke 4 ciat ya sisi dua lah nak emayuh nanti utai dia nantu tanya-tanya rupa sespiak ya
1: tempoh tadi kita nganti mbak projek nuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
0: kira ke 3 tahun lah kita yang nanti hasil nanti ya kayak berbuah dari silapan suat hasil ya pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu gak kita yang muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buai kita yang dan kemati-mati nya hari tangkai ke bisi buah dari 2-3 kini tinggal ke kita ya ane muai habis dan nya deh kayaknya ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh kayak ngagai pun dia pun sawitnya deh ngagai kayak lagi nyetengah kayak lagi deh nantu maneh ada racun belama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
1: diperhati ya
0: kan perhati kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyembre ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun dua tahun kayaknya mesti kangkat di dannya kita ini labannya naik kena racun deh daunnya deh kenyak mencara ya lagi kok aku sih kenyak mencara kena ngibun ya lagi miat lah sampai ya ke nyoba buah 3 tahun tadi.
1: Jadi tadi Maya ke Bajai tadi ini berapa penyampa kanuan mereka ngeke pun sawit nuan tuh dalam sebulan
0: baja tu ya sebulan sekali lah kita meri ya nama lah ya baru nama tadi baru berbuah tu kira sekilo cukup hanya bisa ya 2-4 tahun 5 tahun punya bu kita meri ya 2 kilo lah kira kayaknya lebih hari 5 tahun yang tadi baru kita setahun beri 3 kali lah kena nyak mencara ya nyudah matang di deh nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kenyak nih aneh mah yang gak beri ya kira ke bisa

0: Skuang kene, skuang skuang sardin kita nyok meh. Kira bapa nyok 400 500 gram kene.
1: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngame buah sawen tadi hari puan tadi berapa lama ya kalau kak buah baru?
0: Bapa ni 3 bulan kene punya pokok.
1: Oh, saya neh.
0: Iya nyok buah baru. Meri baca kita baca naik ya bisi bacanya namanya. Nang asuh ya buahnya berduri deh. Oh. Yang mesti ke diberi kita ya baja batu kene. Oh. Dulu mainnya.
1: Dulu main.
0: Ngai ke masam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanah ni.
1: Ya. Yeah,
0: setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu mainnya. Oh. Si diberi aku. Beri yeah. Setahun sekali lah.
1: Ya.
0: Baja dulu main.
1: Jadi encik dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian nuan fungsi madah ngi balap ninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tu
0: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit ko tu hari 2011 lah. Kelabak kulit 500,000 kelabak aku. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku. Ngerja kena. Nampak kita nemu ke kubi tu sejam berapa? Sejam 130 lah. Kira buka aku baru nyong bisi 10 ikal. Bisi 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30,000
1: muka tanya clearing
0: clearing semuanya nak maya mesti 400,000 nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
1: 300 guni maguni banyak ke berat
0: 50 kilo lah 20
1: agak ya
0: ibu buah mentau
1: sebuah buah tadi ya
0: sebuah buah nanti sawitnya tuai gitu tadi bisi 12 umur tadi 12 tahun lah bisi 4 kilo 5 kilo kenyak ya kebiak ke mimit gitu dia 3 kilo 2 kilo kenyak ke cara majaan tadi leban sawit pekengkunya tanam ku nak sebakar deh kita ukai orang company jadi company buka air sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam ku peringkat kenyak ini bisiknya tinggi bisiknya ke muda lagi bar namanya tinggi lagi ke tuai lagi kenyak-kenyak
1: banyak nama lagi bisik kepada tuan kena ukai ke kos ke bisik beli barang ke pengkar ke bisik beli tuan kena berjalan ke bulu tu gaji pekerja tadi dah
0: gaji pekerjaannya orang ke numbuak buat ngambil besawit tadi ke numbuak kena sabit tadi kira 100 akum ngaji sida ya ya ke ngangkut tadi beri ku mimin gaji 80 akhirnya ke ngumpulkan tadi kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sih dah ya berkumpul lekanya orang yang nauknya kumpul lekanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
1: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kita duluan dalam kandang kumpulan
0: anggaran ya banyak lebuah ya tanya entar lebuah sawit entar lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik 35 tan kadang bisik dia yang sampai 40 50 tan ya bisik maya ya musim yang nadai dia yang pengabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
1: kalau sebulan ya
0: sebulan nanti emangnya bisa sampai 50 tan ke?
1: Ini tadi Encik Adaya kan nanya Nuan muka ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek bertanam Nuan tu?
0: Aku kau nyual besawit tu. Wah. Rim lah.
1: Oh.
0: Rim jalan kejadi dia. Oh. Laki E-nya. Dia dia belama kau nyual ya.
1: Oh.
0: Sege dia belama kau nganjuang besawit kau tu asia kau tu.
1: Oh.
0: Nadai kau bukai. Nak kelang kin jauh nak kena uliah kin teh. Nyong ngira mulai lori nyasa nya tadi ke. Yeah. Nyamai kin. Semak ni tu kan nganjuang. Ni tak rim sesemak. Minyak nanti ya luri kita ya nyong kilang besar dia lagi nyong ira ungku seberapa nyong lagi minyak semua tu panjit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
1: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi nuan tau tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau.
0: Bantu hari tanya sobat hari pertanian bisa ke mulai baja mayanya baja sawit lah.
1: Oh. Kemaya kita
0: 2022 mayanya.
1: Oh, 2022. Hmm.
0: Oh. Sida bisa mere.
1: Sekali mere nah.
0: Oh, sekali sida mere.
1: Oh, sekali mere. Mayanya.
0: Oh.
1: Tanya nama ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa di bulan wan.
0: Bisa mere. Namanya semua jalai ke sida ya bisa beri ku batu semua aduh ke jalai ku
1: oh.
0: Beri sida batu ke mayanya suba
1: oh.
0: Bisi apa satu kilo lah
1: oh.
0: Beri sida bisi satu kilometer beri sida mayanya suba 22 mayanya suba
1: ah oh, 22
0: saya tanya oh. Mayanya saya cukup
1: ah
0: oh. Oh, bisi enggak oh. Tanya aku minta namanya tadi mana bantuan
1: aja anak benih ataupun kena racun rumput
0: eh? Racun racun serangga meh bisa beri
1: sebab
0: oh,
1: beri sudah sebab ya
0: ah oh. Kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri kusuba meri tahun 2025 tahu meh bisa meri tahun siti kemari bisa meri ke sida ya bantuan.
1: Ya. Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi madah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai merek nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
0: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabu kebaca nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
1: tahun kemayanya
0: tahun 2025
1: 2025 tahun yang kemarin
0: tahun kemarin
1: tahun yang kemarin oh ya bisa berapa lamanya tadi
0: ya sarinya
1: sari oh.
0: Mayanya kita yang mudah penemu penemu segi mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ke nyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh gig ke boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka kau
1: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan cik Adia
0: bisa ikut sobat saya kau tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB sobat-sobat peladang dia saya sepik kau peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun keninya cara sila madah dan suba bisa juga saya sepeku
1: jadi yang tadi Encik Arya nama Julati Nuan Harila dikena kemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi jemari lah
0: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
1: ok
0: sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu Jadi nak menengkak ke sawit tu deh. Sebagai sebagai kak mansang bakau orang deh.
1: Akhirnya jula tin orang kena kak kerja tu kak kang ramai kak nama lagi pun sawit tuan.
0: Kira kenyamnya nambah kenyamnya. Kira kenyamnya aku sih kak namanya nambah kenyamnya pun.
1: Selesai dalam tahun tu
0: yakin. Kira ke tahun tu nih. Sih kak nambah
1: kenyamnya. Jadi yang terencar ya. Kena ngujung ke jako randau tua aku ke nuan merek jako perangsang ngagi balap tinggal kita ya ke benuang atau ke bisa juluati dekat berengkah atau ke bepun diriknya di usahawan tadi berkanuan
0: perangsang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh enggak nanam sawit. Laban sawit tu merik penatai pemisi kita. Laban ya tiap-tiap bulan ya sikit merik hasil ngagai kita deh. Lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah. Nak mayuah. Tanya me nak bakal ada. Nanti lada nyanyi jemuk ya kita. Sawit tu nyamai lalu ditumbuk kita lalu dijual kita deh. Yang mengharap ke demiak baru dia tahu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane ngasuh tanah kita tebiam eh mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai meh ane kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisi kita lah belanja kita lagi ke satu mega anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngakai sida ya nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah kita ke muang sisi tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nyak memang penemu aku.
1: Jaga perasaan ini orang terdengar dia. Agak balak peningat kita ke bisik. Bisik jual hati terdekat berpun. Jadi usahawan tadi bukan orang tadi ya. Anang sal ke peluang nanti buka bisik aneh. Kita ke bisik namanya bisik penemu. Tahu bahagia atau peringkat atau berpun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi tanam sawit tadi yang cari ya contoh itu
0: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ini yang meninggal kediri ini yang termedak orang aja kita
1: ya ya cukup mana yang kau pelansa hari ini adia tu tadi nubi pengungsi kau balap meninggal kita unit radio Indo UPS Bertanam Tupik Sarawak mereka besar terima kasih yang genuan cik adia anak bungai lapan mereka awak atau kau meluangkan masa pengungsi ke penemu kau balap meninggal buat program arah mansang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat main balap meninggal meninggal kerandau yang kebukai kena kita pengungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi warna bertanam bertupik tengah bumai. Terima kasih ya.

0: Pegulan Sejalan.
1: Okeynya, tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Araman Sang ke Lemai Tau. Jadi bakal selama pukul 7:30 lemai itu lagi. Kita boleh mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM. Kita mendiang ke lagu hari Ricky Anderson. Bedau kita mendiang ke berita lemai.

0: hari. Turun tengah, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Selamat lemai peningah, dia tu menabur ke berita lemai. Keterubah tu batang berita. Rakyat ke berpenemu serta BC Integriti pugok pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patutnya diketuai tinyawap niri ke menua tu jemah hilang. Vendor OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak oleh Besmekih. Boleh kontrak dibungkus 49 bilion ringgit kenyau ritawan 2014.

Jadi itu isi berita. Pemansang sebengkah sesebengkah menua tau ke wilayahnya ukai semina diperhati kari sukut pemansang infrastruktur moden ngau ekonomi di macak ngerembai laban kualiti ke di kemuan rakyat nyadi ke pengukur ke benar. Ba jaku pesan berserimai ngawari Sarawak tuai pemakai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tun Ko Jafar madah ke perkara tu ulih diperhati kari rakyat ti sama berpenemu bisi integriti bergempung hati berbasa ke pangan diri serta sedia kawak ketegal dekat ke menua tu boleh penglantang. Yang megangan sejak semua rakyat ngambil ke semampai nyaka penyerakum serta bersawam niri ke Sarawak ti lebih mansang serta lantang. Semangat segala sejarah maka patut digagak nyadi ke peransang dikenal tentu ke nadai komuniti ke tinggal ari pemansang. Yang megak sampai ke tanah kenyalang tu dekat semampai mansang, lantang, lalu rakyat di menua tu megak dekat sama berbasa ke pangan diri. Ingat ke utai tinyadi dulu subak, ngerami perkara-perkara ke nyadi kemayar itu serta nguliah ke penglantang ke semua orang. Berbak menyak nebia rebak baru patut nyadi ketuai tinempak cara mutar ke penanggul, ngiga peluang baru serta nyawup niri ke menua tu ke jemaah hilak. Tuai pemakai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke budaya rindu nguliah ke penemu ngau nyerungkai bidang sains, teknologi, engineering, pemintar tiru AI, ekonomi digital ngau innovation nyak patut bendar diternak ke dalam raban biak. Yang megah madah ke diri ngarap ke mayu hakin biak rim nua tu dekat ngambil peluang ngisi pengawak ba industri kengguna teknologi tinggi, ekonomi hijau, kuasa kemeruan serta ngambil badi apa bidang pemansia ngau pemansang R&D. Yang madah ke sawup terdiberi raban biak ba bidang strategiknya dan cukup guna laban industrinya benua palak benar mansang batikas global lalu lih ngangkat ke Sarawak ngagai tikas ke tinggi aki. Pengawal pemandang jerita lama tahu ke sejarah Sarawak 2026 dekatnya di pelasar ti cukup berguna dikenal negap ke identiti ngangkat ke penyayawati ke menua serta ngirik pemertiati ngagai rakyat pasal identiti menua tau. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke pengawak pemandangnya oleh mai pala temuai merati ke sejarah menua tu kenyawari jeman menua tu ke dipegai Sultan Brunei nyentuk ke 22 bulan 7 tahun 1963 lebuh rakyat Sarawak ke diberi kuasa merintah menua tu Kediri. Dokumen tiba kawal ngau penumbuh serakuk Malaysia megak bisi dipandang ke Nur nerang ke Malaysia tau sama ditumbuh ke Sarawak begulai ngau Malaya Singapura ngau Borneo Utara. Ia megak ngarap ke fakta sejarah tingkeman oleh dipasuk ke dalam sukat pelajar ngambil ke balan biar repak paru oleh merti ke cerita lama tau ke sejarah Sarawak ngau sejarah penumbuh serakuk Malaysia. Dato' Sri Lee Kim Shin mansut ke jakonya ngagai pengarah berita bak pengerami nur ngelancar ke pengawak pemandang hari Sarawak ngau pengerami berjual barang di Sibu. Pengawak pemandang tiga harinya diatur hari kemari nyentuk ke pegila. Vendor tinyedia ke servis serta kerban minyak ngau gas OGSE Sarawak udah ngayan ke sidak oleh bersemekih, sepengudah sidak ke boleh kontrak dibungkus RM49 bilion kenyawari tahun 2014 nyentuk ke bulan 3 tahun tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke kira 60% hari penyampau kontraknya di pejalai ke di Sarawak serta nyawup negap ke industri di menua tu. Dalam tempoh suku tahun ke terubah tahun tu aja, 267 vendor Sarawak sudah boleh kontrak dibungkus RM1.57 bilion berduduk hari kerjasama ke ditanggam antara perintah menua ngau Petronas. Ia maksud ke jakonya bahawa pengerami Nur Merik Basa ngagai vendor OGSE Sarawak 2026 di Kuching.
Kita dia tu mendung mendiang ke berita lemai hari YFM. Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Sarawak dan Semampai Nyukung pengawal ngatur pengerami tulis merik penguntung ngakai industri dagang temuai ngau ekonomi menua tau. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Pengau Seni Pemerindang Datuk Snowden Lawan madah ke pengawal tingambik bala artis ngau raban muzik ke Tebilang nama datai ke Sarawak nya ukai semina oleh ngericah kaki industri pemerindang temuka oleh narit pala temuai datai. Ia madah ke penatai bala peminat ari menua luar disadang oleh ngangkat ke penatai pemisi sektor hotel, palandor pemalam serta sektor pemakai ngau air irup. Datuk Snowden mansut ke jakunya bak gempuruk pengarang berita Rock in the City 2026 di Kuching. Berbahagunya, Raban Muzik Rock ke Tebilang Menua Indonesia Peter Pan dekat merindang Mesia Mayuh bak pengerami Rock in the City kena 29 ngau 30 hari bulan 8 tu ila. Pengeraminya mega sama dekat dipasu Raban Muzik Rock hari Brunei ngau Malaysia nyeng kaum Raban hari Sarawak empu. Berbangunnya tuai pengatur pengerami itu Sunil Muhammad Fauzan madah ke Rock in the City ukai semuti konsert pemerindang pihak ngapa dan mereka nyadi ke pelasar dikenal ngelati ke dagang temuai muzik ngau industri kreatif Sarawak. Ia madah ke pengerami itu ianya pengawal ke dikenal nampung konsert Rock in the Jungle di sebedau itu diatur bak kampung budaya Sarawak. Tajap pihak ke sekali itu konsepnya diubah dikenal mai music rock ngakai puak menggeri Kuching. Raban pengatur ngadang pengerami dua harinya ialah dekat diguluk lebih 3,000 ikut peminat. Rock in the City 2026 disadang dekatnya di sebengkah hari pengerami music ke Madu Besai di Sarawak dalam tahun tu. Tulis negap kagi penduduk menua tu nyadi hub dagang temuai. Berpelasar ke pengerami muzik bak genturung menua adab kita. Radio Television Malaysia RTM Kuching dekat nyadi palan dor 20 ikut finalis program ikon siarawan Poli Sisi 2026 nguji ke pengelandia sidak bak bidang penabur. Pemesai bidang pelajar tinggi Politeknik Kuching, Bibi Nio, madah ke RTM, sudah dipilih nyadi kekaban kerjasama, dikenal ngirik penemu agi sidak tu pasal dunia penabur kebenar. Ya madah ke program tu diatur, kena ngikap pala nembia ari Politeknik, ngau College Community ke Bisip Melandia nyadi pengacara. Kena kerjasama tu bala nembiaknya dekat diasuh nembuk kedua itik pengawal, ianya maca berita TV serta merik lansak berita terus ari Siti Siti Palan. Bibi Dio mansut ke jakonya ngakai RTM di Kuching. Rengat ke penudi benar, program ikon siarawan Poli Sisi 2026 tu dekat diatur bak Kampung Budaya Sarawak Pegila, kalai pengawal tiga penudi benar, bicara perdana dekat dipasu 5 eco finalis. Polis Padawan sudah ngerampas 25 kilogram dadah tidak pelabak ke metapetamin bak operasi meresang nyit ke diatur sidak bak palan nur ngengkah ke kereta MJC Batu Kawah Kuching kena 15 hari bulan 7 tu tadi. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikut lelaki rakyat Nua Tumpu ke umur 63 tahun mega sudah ditahan ke lebuh ya ke agi dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas dituk dipelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Pansiak polis ngayan ke lelaki tu nyadi rana sindiket nyual dadah. Pansiak mega ngayan ke lelaki tu bisa rekod ngerja penyalah jenayah kengelanggar Seksyen 5 Bracket 1 Ordinan Pemerindang 2000 ngau Akta Palan Judi Terbuka 1953. Tajak pihak, perasai kemik ngayan ke lelaki itu ndak berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuk ke hari 4 tu. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 39P
Akta Dadah Berbahaya 1952. Kena ngujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Rakyat ke berpenemu serta BC Integriti pugu pemansang menua Sarawak. Nembiak rebak baru patut nyadi ketuai ti nyawup niri ke menua Tok Jemah Hilak. Venda OGSE Sarawak udah ngayan ke sida ulih bersemekih, boleh kontrak tibungkus RM49 bilion kenyari tahun 2014. Berita lemah itu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Kiri. Lama-lama, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 21.7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penemu RPA mujur mutar ke penanggul Nur Gawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedak di nguruga urusan kargo ngau kontena. Projeknya lawan temu kenyau berengga digaga bak tahun 1982 lalu menjuang ke pejalan logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kenandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu, Dudi Ariela. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kibarkan jalur gemilang.
4: Rang woman ichi huanying di 55周年 guoqingzhi.
5: Fly the jalur gemilang.
6: Julah, kibar jalur gemilang.
7: Balai, apa tak lagi ditunggu tu? Kibarkan jalur gemilang.
8: Sama-sama kita ninter jalur gemilang.
9: Jangan ya, kibar jalur gemilang.
10: Gantung jalur gemilang.
11: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
12: Metuk belirat jalur gemilang.
13: Ngibari jalur gemilang.
14: Ngibar jalur gemilang.
15: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Janji ditepati.

jeluk milang tau ke bendera Malaysia bisi empat iti curo enyok curo biru, mirah, kuning gobura. Curo tu bisi mayerti bako curo biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawa nak ngira ari semua raban bangsa. Curo mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curo burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: maagi. Dekat di temu kita, ni bagi 12 intik lagu. Dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 intik lagu. Sebina 12 intik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu, Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesney Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9. kena 1 hari bulan 8 2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Begulai Sejalan.
1: Okey, terima kasih Hagib. Awak sadar lemai kita di YFM ke malam tau peninggal. Jadi bunyi ke di padah aku walaupun program tadi pukul 8 malam tu ya, kita sama mendiang ke Perutusan Khas Hari Sarawak 2026, Hari Tuai Pemakai Menua Sarawak ya.

Hari ini kita mampu menikmati kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kestabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bidayuh, Orang Ulu, Lanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kerana kekayaan sumber aslinya, malah kerana keunikan struktur sosial yang terdiri daripada lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman, damai dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus komited sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta

nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru, marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati, mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global manakala infrastruktur fizikal terus berkembang
ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, Kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraikan bagi memastikan setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gulai sejalai.
1: Perancang ke sedap kena biar. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, nak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dia tandang, nak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, nak je ku iban. Ibu banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, ngan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu, disebut dia, nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, ngai ke buyan nurun, ngelaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja, dak ke lelaki mesti nurun. Ya, like, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar, berjalai, remawa, negung, tucung, bukit, bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekong rengau, nyawa, kangau-kangau, kak ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kenya. Nyalai, tu mana benar.
2: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
3: Agi hidup, agi bersawup.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pangan diri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi pandai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyamai.
1: Ini kanang anak langkau Panglima Warna Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

Okey, hari Hivans pengingat Bujang Berani. Jadi pukul 8.30 malam tu lagi peningah. Kita dekat mendiang ke Main Asal Ramban. Dah kita mendiang ke lagu hari The Crew ngau pilih sempekat pengerindu.

0: Okey, sampai kata pengerindu ya. Hari The Crew ngau pilih mai jam kita pukul 8:30 malam. Dia tu kita sama mendiang ke main asal Ramban. Orang ke Ramban tu ianya candi yang nak beji tanggung ane agung ngau meka itan ane queen.
1: Baru cendek asa ya cendek

api rasao dawan mage api ya ngayen gabi pusian mangat nga bunga abi kapila timaka tulang mage gaja laju mage udu ami mage nantu si epawang lang mage bunga mansa mencurai mencagai ujuang mage arba ali kalabi arari tanggal mage apa baya mage ngilana mutah gadake darah buruang mage abingak labuh gadake tanah pansa sinuar kapal gasari munah tepan gadame nantu merengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah ya ngame etukan tangga gamge panya dia ya laju udu mansa ae mabo tau milepo tuntuan apa mansa ae dalam tau ting lam tuntuan nadila dia ya amangat gamge bunga mansa nga pasir de kampe ka ngao atana tao nga lulo labania bunga nga lulo kake lembu.

si el tap de sega mage anuara kapal gamage asap ade gata pan atajang de sega lo meang amingat kabe garani aman pasang gamage laju umang gamage ancara me ancakai zurai gada me remap ali galabi rari tanggal gamage pusat baya gadenge alana ameh gadabe darat buruang abingak bete kuak mutah gana adapat pansa gadase anuar kapal gamage asap masang gadake gang age galumang bebelat mansa gatanyuang anyuruang mutai ga ade adilat tabiang ga mage aniniang mutai ga ade apansap laju ga mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ga dape aruru ase ga napang akilat kilap ajampat kilap ya kilap nepat salikap tadi.

Nyen ga da me anya de Nyen ga ame anua Maga ga de ne pare Tade ga inai arubuang mi pau

Ini aku tuilah tunabutang tanganal kuang kabang oni mang bini singai.

Kaya nanto ase kapawang lang magiabangap ate garangka ada pulau ga magiasalat bakari kampat.

kade singae nadae gandor mana kungale kade singae dansa inae de amae angana ranyana daa

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Immigration. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan immigration. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan pas serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hal itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi menerpasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem

0: FEE Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
1: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
2: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
3: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata, pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
4: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran. Dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Datuk Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik.

Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tolun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Aki Cakenya.
5: Kok Lok Menanam.
0: Oku Nya'a Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
4: Wo Si Huaren.
6: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul kau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung Dingi ke diri, surat tangira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu hari YFM.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak.
9: Saritu 21 Rebulan 7 dalam tahun 1988. Siti Agi Sejarah di tempat Tungak ke Zon Tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan ke Digaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedat di ngeruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengga digaga bak tahun 1982 lalu menjuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelandur ngelinginya di pelabak dekat ngerembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang mensia mayuh di Sibu Dudi Ariela. Perintah megak merambu, ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis, lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke pangsir.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
10: Beradak nyawa, merdeka, trayus nyawa, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
11: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
12: Berterima kasih kita ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, nyimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
13: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempetan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga rakyat jelata.
14: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku keredak nyawa, ngena penyumbuang panggung pengelawang.
11: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai besawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya, ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut enggau raban semut.
12: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemain penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang mangwa, perak ke bereta, semesainya.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
14: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut, ati papas ensiang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingkiang jok segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
11: Tudah kejai anang dikemelik, tudah kebagu anang dikemeluk, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
12: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
14: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
11: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
12: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran besri, merik pengangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita desat.
14: Kijab bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
11: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
12: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
12: pak menua,
3: penanda bangsa.
11: Merdeka,
12: merdeka,
2: merdeka.
12: Pelandai merdeka, di Tegebang, Ajar Janang Sirih.

0: Ay, sebrai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Di by Anderson dan ngalai ke malam tu peningan wan salah lantak lagu kena ngepun ke pemerintah malam kita malam hari 2 hari tu 21 hari bulan 7 tahun 2026 ngalai selamat malam ngakai semua bala peningan kita ke bisi mendiang ke YFM segulas jalai ngau kami buat pemerintah malam kita malam tu jadi ke malam tu gulai ngau aku Melati Badi hari pukul 9 pagi 9 malam kebenaran nyentuk ngakai okay. Pukul 12 malam tu lagi nyalai aku harap ke semua bala peninggal kita ke malam tu ngemuan berita ke mana ngarap ke mega semua tu pengawak ke bisa dipercayai ke kita sehari tu tadi panda sama udah tulih ke pemujur magang ya pergilah 22 hari bulan 7 2026 hari diau ungkup bala kita ke diau di Sarawak di tu nyalai tempat lagi bala kita ke nak gawak pergilah malam tu yang ke ngambil awak lawan tinduk gini lepas pergilah nak gawak mayu ha, macam itibiti atau kata pengawak ke bisik di kerja kita sehari tu ni nemu berserumpuk dengan bala baki ya, kini bala kapal pelayan kini nama-nama pan kita ngarap ke kita yang tadi ngembuan nanti ke gagah lantang likun buat semua tu pengawak ke dia perjalai ke kita jadi buat tusun program kita bawa pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam kita ingat ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 11 malam tu lagi ingat ke tanduk program galeri artis nyatusun program kita diungkup ke bawa pemerintah malam kita 9 malam ngagai 12 tengah malam ya. Jadi tu lagu kedua di pilih aku merindang kita buat pemerindang malam kita situ lagu ke di baik liri silas gau lagu subak nuan lawa-lawa.

0: Pandang Malam YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tingrino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: YFM. Sibu 87.6.

ke di Bai Linda malam tu berdinga cukup nak aku dah hanya dengar lagu yang ujung ke jam kita 19 minit lagi. Dekat pukul 10 malam, jadi 10 malam nur kami nabur ke berita malam hari YFM. Jadi tu kenang operasi ke bisa dipercayai ke api yang dah lama tu kemarin bah, kucing di tu berdinga. Kalai polis pedawan udah ngerampas 25 kilogram dadah ia ke di pelabak ke metapitamin bah operasi meresang ngenyit ke diatur sedak tu bah pala nungkah ke kereta MJC Batu Kawah Kucing kena 15 hari bulan 7 tu kemarin ya. Jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke sikuk lelaki rakyat menua tempu ke berumur 63 tahun megak udah ditan ke lebuh ia ke agit dalam sebuah kereta SUV. Dadah ke dirampas itu di pelabak ke bungkus 1.25 juta ringgit. Jadi ponsi polis ngayan ke lelaki itu jadi runner sindiket nyual dadah. Jadi ponsi megak ngayan ke lelaki itu bisik rekod ngereja penyalah jenayah ke ngelanggar seksyen 5 bracket 1 ordinan pemerintah 2000 ngau akta palan judi terbuka 1953. Tajak pihak prestai kemi ngayan ke lelaki itu nadai berkena ke dadah lalu ditan ke 7 hari nyentuk ke hari 4 tu ya. Jadi kes tu dipansi kena seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi nyasi teri berita ke bisik di keluar ke bak berita RTM lemah itu tadi. Nyalah nyasi teri berita megak ke di baik aku perhati ke bala peninggal kita lebih lagi dengan bala kita ke bisik bergulai dengan kami bak pemerindang malam kita malam tu. Ya, jadi tu lagu ke dipilih aku merindang kita. Ha, Siti lagu ke di by Lin Nuan Nyukat Taku Enggau Pemaji. Lagu kena merindang kita bawa pemerindang malam.

Domestik Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak Aki Ngirau Kati Untuk sitip ngingat tip guna ngaki semua kita itip tengah ke Jalalun Kebuah penusah Bapadi nyari Arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun Ngenak telipun lebuh teriba Boleh melimpang kerunding lalu ngasuh Bapadi Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun Seliah kediri hari ngenak telipun bincin Tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Hashtag Nemi

0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
1: Hashtag #nempiaaktif.
2: But YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita, niat ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Hai, aku Irene Nyambong. Kita Datuk Benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
2: Hey yo, DJ, stop the music!
3: Station, Bagulai Sejalai. YFM.

Selamat malam, begulai hingga waku Melati Badi, bawa berita malam YFM, malam hari 2, hari itu 21, hari bulan 7, 2026. 22 hari bulan 7 atau Kesmina hari Nur kena ingat ke sejarah menua tan nyadi ke kelai semangat rakyat Sarawak di seruran segulai sejalai sama berbahasa ngau bergempur ngemansang ke menua tu. Tegaknya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Dopeng mai rakyat begulai sama ngenang pejalai Sarawak numbuh ke menua Jemahilak tiba pelasar ke penyerakup penegap ngau pengelantan. Ia maksud ke Jakut Tok buat Jakut pesan berserimbai gawari Sarawak buat Facebook Sarawakku. Ia madah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua Tok jadi sebuah kanan menua tim maju serta besai penatai pemisik di disukung ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang muda mensia ngau tabi urus di sikar. Ia bisa benar pengharap ngau kerjasama ke semua orang Sarawak dekat majak nampak pemujur nyadi sebuah kanan menua temaju meruan ngau besai penatai pemisik. Penyerakup rakyat ngau pengawak ngetan ke hak Sarawak berdalam sempekat Malaysia 1963 MA63 patut majak ditegap ke kena tentu ke tungak kuyang menua Tok Jemahilak ditentu ke rakyat Sarawak empu. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Sugambas madah ke hari Sarawak ukai seminat dikenang ingat ke sejarah menua dan dikenang ingat ke alai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negeri ke menua Sarawak temaju agik lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bin Tulu hari penyangkai kapal Perintah Besai ngagai penyangkai kapal negeri nyasiti hari pemujur tiap guna benar buat pengawak negap ke kuasa ngau hak Sarawak. Kelimpah harinya Sarawak diatuk bajalai titegap ngada kemayuh macam pemujur yang kaum diakuk nyadi kanan menua tibesai penatai pemisik hari Bank Dunia ngau hasil menua tibetambah hasil dari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia maksud ke Jakut Tok buat Jakut pesan berserimbai ngau nyambut hari Sarawak 2026. Ngintu hari Sarawaknya ke tanda penyerakup serta ngingat ke pengawak tindak ngetu lebih negap ke pemansang ngau niri negeri ke menua tu. Sapit Premier Dato' Amal Profesor Dr. Sim Kuihian madah ke hari Sarawak patut disambut semua rakyat Sarawak tindak ngira alai yang kaum sidak di menua luar ke tanda identiti diri ngau begulai sama nyadi rakyat Sarawak. Buat pesan ia berserimbai ngau hari Sarawak 2026, ia megak maik semua rakyat sama gericah ke pengeraminya lalu kai seminak meda ajak tang cakah ngau ngambil bagi. Ia madah ke 22 hari bulan 7 hari tim guna benar, kena berarti ke pemujur ngau merambu Sarawak ke Jemahilak, tinuju ngagai menua tim mansang agik serta inklusif. Enam unit lot kedai dua tingkat buat jalai Kuping Long Sibu angus tengah hari tadi. Bila operasi PGO Bomba Sarawak madah kesida nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 1.29 minit tengah hari. Penusah tu nyadi buat enam unit lot kedai dibagi ngagai 28 lot mit dalam sebuah bangunan dua tingkat. Tajak pihak nadai orang berbadi nyawa tau kebakal buat penusah tu. Nakak pukul 5 lemai, pengawak madam kapi ngau meresa tisili agik di pejalai ke, lalu pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agik di pansir. Sikun biar lelaki kediriput ke leman serta dipelabak ke ditangkap bayar buat sungai Seterap Pantau. Riput tumu hari bilik operasi PGO Bomba Sarawak madah ke mansa tu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Nembiat tu antara 8 dikut orang ke depan 4 buah perahu laban terdekat berikan bak sungainya. Nembiat tu diriput ke nyelam dan ngulih ke pukat terkait tang udahnya enak pansut hari air. Direk sebilik nembiat tu melabak ke ia udah ditangkap bayar laban bisa mendak ikut bayar nak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 12.35 minit tengah hari. Tiga ikut bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Seri Aman bergulai ngau polis, APM serta peranak menuanya ngigak nembiat tu buat palan ke penudi ia dipedak.
Jadikan berita kita ke malam tu peninggal beritanya tadi ditusun Muhammad Halhadi Syamsawi lalu disalin Elinda Suwil hari bilik berita RTM di Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Akik Cha Kenyah.
5: Kok Lok Melanau.
0: Oku Nyaa Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
4: Wo Si Huaren.
6: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah di

0: Sai ke Kitai, ari dolok menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai, sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, ari YFM.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 21.7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak, lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA Tembuk Digaga. Bangunan ke Digaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan lun berdedat di nguruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan tembuk kenyau berengga Digaga bak tahun 1982 lalu ngujuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak Rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kenandur ngelinginya di pelabak dekang rembai derasagi hari sukut ekonomi ngapun penatai pemisi. Pemansang tu nang uleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuh di Sibu Dudi Ariela. Perintah megak merambu ngagak penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pangsia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Pemelangi YFM 1.3

0: Why seberai?
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I Y-F-M.
3: Tu men 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuk.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: YFM 101.3.

Ya, lagu Bungai Hatiku, Siti lagu ke Di Baik Rudi Peter malam tu pertandingannya. Siti lagu megak ke udah mujur masuk renggat semifinal ACSJ ke-9 ya. Jadi jam kita baru 32 minit lepas pukul 10 malam. Nyalai sama malam dengan kita ke get terus mendiang ke YFM jam ke dia tu nak ngira. Dini kita jam ke dia tu peningat sekali ke benuang gari-gari yang berumah kini berdau ke tindu seraya mendiang ke YFM. Lalu pihak pengkat kita ke nyangka benuang perantau jalai bisik pemindah kita malam tu harap ke kita yang tadi terperindah megak ngau lagu-lagu ke bisik di tebah aku bak pemerindang malam kita malam tu. Jadi sebelah malam lagi kita ningat ke tanduk program galeri artis. Jadi ke malam tu lagi terus merindang kita sebelum kita berkongsi ke atau pengawak tahu ke aktiviti ia ke bisa dekat diatur bak menua kita. Jadi tu lagu ke Di Baik Rawing Syarish ke malam tu peningat ngau lagu Sulu Kunci Rusuah.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa kesidak di berkuasa, rengkah jalai ke pansiap di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat beri penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Ngagai penghidup Nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi Nuan bisik nyebut jako lengkau de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyari pastor.
2: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Sobat sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajah laku ditu pilih bakih tik betul. Serta manah bakih tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak Nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti Nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 6.35 Belasar dua bejurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hashtag lebih aktif dia tu. I'm a boss. I'm a crew savage. I'm a boss. Ini dia kita Ninteng hari 2
6: malam Minggu peluang berkelukur
5: 4 lemai YFM Boleh sejalai 24 jam sehari.
7: Hai.
8: Hai.
7: Hai.
8: Anang nak ingat, dengarkah.
7: Hashtag Nubia Aktif.
9: Hai Monica.
10: Mari orang nanya, bekendi macam berita dia sebenar ada bisik prompter ke?
7: Hello Harry.
11: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliat.
7: Hai Larry. Muji.

0: Yo, si nak dua tali nang sigi kain kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
1: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
1: Hashtag Nempia Aktif.
3: But why FM?

0: Pagi Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jarang aku menda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang berbasuh cepat cepat lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu tem masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh kalah dah itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyah hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi nak laki rebut ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nah, ya,
0: aku selalu di kaya kota semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa yang bunga kerja pagi tu? Isi pinggai radio kata ya? Pinggai radio. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9
5: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Meteo Mabuk Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole Dara Helena lagu Perahu Mit Lekang Ngau Tiun Monica Allen
6: Watrof lagu Terabai Lekang Ngau Tiun Frankie Man Donnie Lam lagu Nda Mudah Aku Lengkap Lekang Ngau Tiun Donnie Lam Winnie Albert lagu Aku Ukai Lulung Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat
5: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kemijan Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertampung Leka Ngau Tiwen Frankie Man Ramles Walter lagu Di Rantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter
6: Fazil Lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks Ika Lagu Nadai Agi Pemerindu Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia Lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngau Tiun Dixon Boss
5: Nicholas Frederick lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin Masterpiece lagu Menyadik Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece Rudy Peter lagu Bungai Atiko Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman
6: Richard Lee lagu Lelak Leka Konselor Sangin, Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun, PB Ngau Den Aladin. Johannes John Yaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes John Yaman.
5: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Membara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesni Jabu Ngau Matthews Mambang Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datai Mekah. Yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Inyaka, Galeri Artis, Mimpi Hari 2, pukul 11 malam. WiFi sebulan sejalan.
1: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Okey. Ya, bertemu baru dengan aku Raja Smoking tak ke DJ RB ke malam tu. Okey, bahas sejam ke penudi program pemerintah malam kita. Okey. Jadi munyi kau dah di semaya aku tadi berandau dengan aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis bisik siko penanyi. Ya, dia tu diau di Bintulu. Dan nanti ba arus telefon kita ke malam tu jadi ngambil ke nama sejam aku nguji ngangau penanyi kita ke benda nganti ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam DJ Rajin. Ya,
1: selamat malam. Tu sada nyawa ya. Nama berita nuan.
2: Mana DJ?
1: Mana ne? Okey. Ya, jadi munyi ke daripada aku tadi aku madah yang sidak ya. Nuan tu dia di Bintulu. Ne, betul ne?
2: Ya, betul. Betul.
1: Okey, aku benar ya sengaja tu ngan nyebut nama nuan laban aku kat nuan pun nyebut nama di rimpu madah ke dini kata kenya pendatai asal nuan. Okey. Jadi ngonya okay. Minta nuan madah ke penerang diri meto au.
2: Okey, boleh ya. Okey, selamat malam peninggal. Okey, nama aku Eric Ampang. Jadi aku dia tu sigi menetap Pak Bintulu atau kerja Pak Bintulu. Okey, nanti asal ke dia tu sigi family semua dia bak tak tahulah.
1: Oh, okey.
2: Tapi nanti asal usul ya sigi nanti aku madah di tu memang kena kenyebutnya memang jakor putih jakor ibai complicated.
1: Complicated ne.
2: Okay, so nanti ni teh kari sepi abakku sehingga sari nanga, sorry ya, apakku sehingga berasa hari pasai bon sibu nanti makku asari temalat suang so nanga temalat suang lah jadi jadi kami tu tadi berpindah ke Bintulu dia obat atau di to taban sehingga berpindah lah menetap lalu terus menetap itu lama dah.
1: Ya, okey, ya, nyedinya ya, tu aku ke sekali itu nya Eric Abang tau ke di kangau kita Eric mana?
2: Iya betul. Eric kangau ke Eric aja. Ya.
1: Okey, Eric aja. Okey, jadi terubah tu terima kasih Eric laban uleh ngelimpang ke diri meri awak nuan ke malam tu tajapannya jauh malam tu neh enti ya. Nadai program tu tentu ya nuan udah tindu awak neh.
2: Selalu ialah.
1: Temu tidak.
2: Nanti nak agak pengawal bukai saja
1: tidur. Oh. Okey, oh. Jadi menyingkiran tadi mereka nuan tahu disebut nang segi asal ribin dulu ditatau dia meh menyingkiran laban kita segi udah dia dia neh Eric.
2: Ya betul.
1: Oh. Okey Eric, jadi nyameh sebenarnya aku bisi meda ba sistem kabin itu meda ni bagi lagu nuan daripada aku mas ya maknanya direk ya lagu bisi dalam sistem kami lagi aku meda ngau nebah ni sekitar hari lagu ke bisi dalam sistem kami ke malam tu tanya juga ya aku ke minta nuan nusi ngage bala peninya tu Eric ke benda ninya randau tua ke malam tu minta nuan nyerita meh pejalai penghidup nuan hari subak nyentuk ke nuan dia tu sudah bergelar penanyi atau ke artis tu. Minta tuan berkongsi ke bala peninya ke benda ninya ke program Galeri Artis kita ke malam tu Eric. Okey.
2: Okey. Begini ni aku kak madah ngetik hari segi kini jemputnya dari segi career kini aku tahu jadi penyanyi lah reti ya nak
1: betul ni okay. Maya nuan ke kira ke tahu disebut kita serius tahu ke ni maya nuan ke terubah ngerikut lagu atau start harinya meh
2: okey nanti selalu ya lah nanti orang nanya aku berkeni aku tahu lah berlagu nanti orang nanya selalunya aku sejak madah aku sejak aktif berlagu hari ni aku start berlagu hari umur aku 7 tahun. Hari tahun 1 kena sigi udah start berlagu, selalu dianjuang, selalu ngau balak, selalu dianjuang-anjuang orang bertanding. Lalu selalu nitiah ke abak aku gak, laban abak aku sigi orang artis berlagu, cuma yo kan artis sajalah. Okey. So kira pemerindang orang di pentas, ke panggau kenyalah selalu selalu nyari hari umur aku min. Udahnya nganti kak nanya aku adakah aku betul-betul serius nanti lagi ni coba aku nitiah ke Tegal aku medak apa aku.
1: Oh, ne.
2: Aku nitiah aku ke Tegal medak apa aku. Jadi utainya tadi jadi kebiasaan lalu jadi minat.
1: Oh.
2: Selalu danjong bala cigo bertanding sampai aku belalai danjong bala cetok bisik kisah lucu mimik lah.
1: Oh.
2: Sampai nama tu dianjong bala cigo bertanding yang ditemu orang kena anu kenyalah kisah tadi laban kita game ni deh kita kita game segi orang kak kita fokus belajar.
1: Kira-kira ngadai minta pemendar hari apa indai ne?
2: Apa indai ya selalu ya dianjong bala cigu tu belalai. Kan, selalu belalai lah. Tapi paling aku nak boleh lupa mayanya aku skuba Brunei. Minta ke mayanya nama aku skuba Brunei. Laban apa aku kerja bak Brunei.
1: Mm-hmm.
2: Okay, udahnya.

0: Nerik.
1: Ya, jadi peringat manis.
0: Oh.
1: Bila aku ingat balik manis, lucu semua bisik.
0: Ya.
1: Adanya.
0: Artinya nuan tu tadi Erik nang ya udah aktif hari mayat ne hari umur 7 tahun menyuruhan tadi dalam pengawak belagu tu suah ngorbo pekian ne Erik.
1: Ya betul.
0: Okey, Al Erik.
1: Udahnya laban ke kita yuk semakin dewasa menyuruhan semakin kita tu wai tadi kan minatnya yang berubah arah lah reti ya tadi berubah arah tapi nak bermaksud aku ngetu belagu.
0: Ya.
1: Sampai aku study ke luar daripada Sarawak. Masanya aku sudah habis sekolah menengah. Aku study ke luar Sarawak ke Semenanjung. Kan aku study di UITM. Pulai kuari UITM-nya tadi. Minatnya makin, kini nyebutnya ni, yang membara. Muncul barulah. Teringin lagi. Medak bala, masanya bala-bala kawan, aktif dengan orang bertanding belagu semua pasal. Aku nguji barulah bertanding belagu, kulu kilik dengan orang bertanding belagu until boleh. Masanya, aku bertanding belagu bak sigit surat khabar tenyak lah.
0: Surat khabar. Pekit lah.
1: Ya pekit, sikit pekitnya bintang utusan Sarawak masanya tahun 2014-2015 kena. Masanya pekit, udahnya menang. Masanya aku menang, lalu kebetulan masanya sikit syarikat Irama, sikit syarikat recording company yang bernama syarikat Irama Pampang Kuci yang layaknya. Sige benong ngiga artis. Sige ngiga artis. So uji bakat lah. Uji bakat. Lalu udah uji bakat. Mayanya bapa ikut artis lah bisik. Nama tu di uji bakat sama. Aku dengan bisik siku lagi artis Eric. Chris Ben Poller. Dengan bisik Jacob Rasa. So kami tu tadi belak di uji bakat. So first artis baru syarikat Irama Pampang Kucing adalah kami tiga. Kebukai semuanya adalah Pampang Sibu masanya. Mayanya lah ianya di bermula daripadanya. Aku tahu jadi recording artist company Diatok. Sampai ke Diatok lah.
0: Kira-kira perjalanan nuan remit nyentuk ke Diatok nuan udah bergelar jadi recording artist mengikutkan tadi Nerik.
1: Ya betul.
0: Jadi nyak meh arimit nang yang udah mayuh pemujur di oleh kenuan selalu menang bak pekit pengawak belagu tu neh Erik.
1: Ya. Okay. Ya bisik menang bisik ke kadang-kadang kita boleh nombor pun betul. Bisik gak lama dah ya.
0: Segi ada bertanding punya kurang ya.
1: Betul.
0: Okey Al, agi dikingat kenuan Erik laban nuan madah ke nuan tu ketikanya di recording artist mulai nyo sida syarikat Irama disebut nuan tadi bisik ngerekod lagu nuan kau sida mainnya.
1: Bisik. Masanya okey. Nanti nita ke betul-betul single debut punya kurang madanya. Single keterubah aku ngerakam ke lagu. Enyak lagu dikena aku uji bakat. Lagu gagak aku mpu.
0: Oh ne.
1: Ya, tu pun bisa lucu ya mimik ya. Masanya aku ngerikot. Dan masanya aku ngerikot. Masanya bisa udah bisa WhatsApp. Bisa WhatsApp berketok. Aku belagu agi kawan aku. Dan kawan aku tu tadi ninga lagunya. Kau ya? Lagu sapanya? Lagu gagak aku mpu. orang tu tadi lah alu terus forward lagunya tadi alu ngagik kan orangnya pun mencungkil bakat ngasuh ku uji bakat first lagu kena ku uji bakat dalam lagu kumpung tajuk lagunya ianya Nuan Seputku
0: Nuan ke uji bakatnya udah bisit katanya music lagunya digagak Nuan begini
1: Nadai okay, aku menyanyi ke akapela aja begini depannya ya. Toke syarikat yang ramah maksudnya anak ya. Terus madah sesuatu yang baru kaya madah sesuatu yang barunya di uji bakat boleh nyak dah lagu nanti nikah lagu debut pertama aku adalah Nuan Seputku nyalah lagunya dulu direkod udah lagu Nuan Seputku adanya sikit-sikit lagu digagak aku mpuga ke Tegal Nuan Sulu lagu di Tengkebang kumpu ke Tegal Nuan Sulu nyak aku mpuga ngadu udahnya sikit-sikit lagu Pengerinduk Berkaban. Pengerinduk Berkaban tu di Tengkebang sebenarnya ia adalah dikompos oleh anak Peter Ting, masanya namanya Lucas Ting.

0: Anak kepada syarikat toke syarikat iramanya yang meri aku melodi yang ada cuba dek ingat tu cuba dek menyanyikan lagu tu masanya lagu pengerindu berkabarnya ia meri aku demo bahasa Cina tau betul tak perlu lucu bahasa Cina nam aku nanya ayah toke nama lagu tu nak nemu ku nama
1: lagu Cina
0: lagu Cina ia ia menyanyikan lagunya lagu Cina udahnya ia ngasuh aku nama tu nulis kediri lirik
1: ngaleh leka ya ne
0: leka ya ya kekaknya tadi aku mada aku nak nemu nanti aku betul-betul translate ubah suai nitih ke apa yang deka aku rasa aku mungkin nak ulih aku ngano uji dan mereka aku jalan cerita aja nama deka bak lagu tu yang mada ada tu kisah percintaan lah tadi antara siko lelaki ngagi seorang kawan. Ya, tapi nyalah tadi aku try nguji nengkebang lagunya tadi. Aku pun nak jangka uliah gak diterima orang lah masanya. Betul-betul uliah diterima orang sampai pun tercalon ba tahun 2016 ya tercalon ba nama tu anugerah agama masanya.
1: Okey Eric, rindu kuningnya pejalai penghidup Nuan hari subak nyentuk ke Nuan udah bergelar recording artis teke penyanyi dia tu ne. Okey Eric, tu ngetun lama tau ninya ke lagu. Lagu ke bisik daripada aku buat sistem kami tu lagu Bulak Enggai tu. Boleh main lagu tu?
0: Boleh.
1: Lagi nak cerita pasal lagu tu.
0: Ya lagu pas lagu rancak ke boleh.
1: Okey namanya aku main ya laban lagu rancak kira ke lagu keterubah malam tu.
0: Ya betul.
1: Okey Eric kau dengar ke lagu tu dulu au. Okey jadi dengar terus dengar ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Terima kasih Ninya, laban lagi terus Ninya ke program Galeri Artis Bergulanggau Eric Abang ke malam tu. Benda nganti bah arus lipun kita ke malam tu. Okey Eric.
1: Hai, hello.
0: Udah Ninya lagu kati tajuk tadi Bula Enggai.
1: Bula Enggai, ya.
0: Jadi nama cerita dalam lagu tu ni, nama lagu tu laban Ari Pemayuh lagu Nuan atau Siti Ari lagu rancak Nuan ni, Eric.
1: Ya betul, ya, kira ke lagu ke pertama lah lagu rancak. Selalunya orang sih yang lalu aku lagu slow, lagu belada, tapi itu adalah lagu rancak. Aku yang pertama, nama kisah lagu tu sebenarnya yang wujud wujud hari ia bakal kenikam adanya. Masanya aku suka ninga cerita si Koto pasal nama to hubungan dengan si Koto. Aku main kawan.
0: Yeah.
1: So masanya dalam kelompok kawan kutuk kan kami mayu jenis lelaki lah. Selalu ya si dak ya adalah jenis-jenis yang confident level yang terlalu tinggi. jegak
0: yeah.
1: So mostly kawan-kawan aku jenis-jenis yang jegak. So aku ambil sikuk-sikuk-sikuk empu perangai tu tadi.
0: Yeah.
1: Aku try to susun lalu uji masuk dalam karakter sikuk-sikuk-sikuk berkeni jadi seorang yang cekak. That's why lagu tu kan nanti didengar mamai reti lagu tu nanti yang macam bisi jegak ni minta puji minit ya. Confident level ya bala nama tu ya rasa semua indo nama tu suka ngoya.
0: Kira
1: ke bekenyak lah ya.
0: Ya cerita dalam lagu Bulang Jai tu tadi ni. Okay Rick. Nyangka lagi ingat kini berapa itik lagu dah direkod Nuhan dia tu ni Eric. Lagi ingat kini Eric.
1: Aku jujur kumada. Aku ganti aku ngira ya aku rasa lebih daripada 10 ke 11 bekerja lah.
0: Lebih dari 10.
1: Mata ganti yang tulak lah termasuk lagu gawai kok aku tu. Laban aku pun bisa lagu gawai. Ya bisa lagu gawai. Asal aku dalam 10-11 sigit kena. Aku pun kadang-kadang nak ingat ke lagu kumpu kemaya tajuk air nama. Ya betul. Laban aku cuma lagu ke betul-betul ingat aku lagu yang meraih aku satu impak menyikur Ramadhan tadi kan. Satu impak perasaan yang ulah ngasuh hatiku rasa terkesan apabila pala peninga yang meraih feedbacknya tadi kan di lagu berketuk-berketuk deep. Nemu menceritakan to lagu-lagu yang aku gagak apabila peminat yang beri feedback yang patnya aku akan senang ingat tajuk lagu yang ngau yang pun lirik ingatlah selalu
0: Laban Nuan Kianusi hari tadi pemayuh lagu Nuan tu mayuhnya digagak Nuan pu tu ne bekeni nakak kada tu sigin ada yang nana ketika khidmat orang bukanya di komposer jadi orang ke nulis ke lagu tu bekeni lagu Nuan kada tu aku
1: so far bisa dua lagu digagak komposer yang boleh dikatakan bukan boleh dikatakan nanti dalam kita yang pun industri dua nama tok memang sigit ngagak lagu-lagu bisa ngagak lagu-lagu yang kalah pansut by SCSJ.
0: Siapa kini?
1: Ke satu lagu bertajuk Nuan.
0: Nuan?
1: Lagu tajuk air Nuan yang digagak Monica Allen. Aku sangat admire dengan Monica Allen po penulisan laban aku jenis yang suka benda yang puitis. Puitis jako Melayu, jako Iban nama jako Iban eh. Puitisnya tadi puitis mi ana. Udahnya. Udahnya kedua sikit-sikit lagu tajuk ya Misha Natasha ataupun lagu rancak.
0: Lagu rancak.
1: Lagu rancak tu digagak Cegu Mbak Lala. One of the composer yang sikit dah dikelala orang badala industri pun bisa masuk ke pasal aku bisa dua tiga gig lagu yang udah kalah pansu by CSC yang udah di nama tu dibayar balik artis ya. Tapi aku nak salah lah perkiraannya. So bisa orang buka yang agak.
0: Okay, Eric, laban tadi Nomadah, laban aku bisa nanya tadi ingat kena Nuan semua lagu Nomadah. Nak ke Nomadah diringat tang lagu-lagu ke bunyi Nuan tadi ya ke ketika meri kesan atau selalu terima feedback ke mana hari peninggal atau nyak ke selalu lagi dikingat ke Nuan ne. Ni bagi lagunya deh Eric, aku kan nemu gak lagu ke dikingat ke Nuan nyentuk ke sar itu nya.
1: Bisa beberapa itik tapi lagu yang aku rasa betul-betul meri satu impak yang nama tu kuat dalam hidup aku tadi ya, tajuk ya Ayas.
0: Ayas, ya.
1: Yeah. Ayas tu yang betul-betul true story, cerita betul, cerita sebenar yang memang terjadi dengan aku. Yeah. Dan yang kedua, Pengerindu Berkaban dengan Ketegangan Sulu. These three song kan, kini-kini aku berjalan, tak ke kini-kini aku nemuai ke rumah orang. Memang orang Madak, aku kak nolong ngamai lagu tu, nolong ngamai lagu tu, nolong kami belagu lagu tu. I minta, aku perform that lagu ya, selalunya lah, tiga lagu tu.
0: Okay, aku pun kalah ninya lagu Ayas tu. Kira ke Siti Ari hasil kerja nuan ke cukup dikerinduk ke orang Mayu tu. Lagu Ayas tu nuan pun agak ke berkeni tu ne?
1: Okay, lagu Ayas tu ya memang totally sebenarnya kan yang dikompos di tengkebang aku, tapi aku bisik gak minta sikok lagi nama tu masanya penulis lirik kebenar namanya dalam Madam Cijoni lah. Aku minta yang nolong aku cek dari segi penulisan aku kak ya puitis berkeni menceritakan sentang tok berkeni kak. Dataikan lagi feel tok sentang tok ya bisa ubah serta tak masuk ke tarik lirik yang lebih iban, lebih engkeman laban aku kak ya pakai puisi aku Ayas tok ya mau tu rintihan tok ke rintihan dalam puisi ya banyak lah. So aku refer ya so ya bisa mereka aku mimik so that's aku pun letak nama yang dalam penulisan liriknya lah baik bisa membantu aku untuk lagu Ayas tu lah.
0: Okay. Laban nuan kenusi berkawan ke lagu Ayas tu. Nyokan ingat ke lagu Ayas nyak ke aku tu. Okay, Rick. Tuan ingat ke dulu lagu Ayas tau. Lagi tu berandau. Okay. Sila lagi berkawan ke lagu Ayas tu. Nama cerita dalam lagu tu. Kita ingat ke dulu. Lagu Ayas kena by Eric Abang. Okay, terus ingat ke kami Galeri Artis.

0: Galeri Artis YFM lagi bergulanggau. Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okey Eric, kita
1: Hai,
0: dah dengar
1: hello.
0: Ke lagu lagu Ayas. Okey, minta doan cerita tu, nama cerita dalam lagu Ayas tu kebenarnya tu Eric ne.
1: Okey, ba munyi ke kemana tadi kan lagu Ayas tu ya memang kisah benar berkaitan dengan kumpul kehidupan. Masa after aku pulai hari ya betul aku after aku dah beberapa tahun debut as an artist pada dalam Sarawak tu aku kehilangan seorang menyadik seorang menyadik yang aku rasa boleh dikatakan boleh dikatakan sigit rapat dengan aku lawan orang yang paling rapat dengan aku nu aku bercerita, nu aku bersadu, orang ke paling mayuh support aku bak dalam industri masanya, yang mayuh nganjung aku uji bakat kita, uji bakat kian sampai ke semenanjung kian nganjung uji bakat. Kami dua ya kelalu mayuh kenangan manis, madik kumpulah masanya. Ya bisik perkara terjadi masuk ke tadi after ya masanya ya nanti nasila aku masanya ya baru umur 19 tahun lah. Ya bisa accident berlaku ya macam terjatuh lalu bisa pendarahan bak palap. So ya nadai. So ya betul-betul meri kesan ngagi kami satu family sampai adikku yang paling kecil sekali masanya umur baru aku nak sila umur ya 8 tahun ke 7 tahun kenya adikku yang paling kecil sekali di pun bisa dipadah orang kemurungan gara-gara kehilangan adikku tu tadi.
0: Apa ni?
1: Yes, betul.
0: Kira ke nuan ngambil ceritanya meh digagak nuan ke lagu Ayas tu ne. Okey, jadi nyak meh lagu Ayas tu kira ke nang ya lagu kebising ngait dalam penghidup nuan tu ne Rick. Okey, jadi nanti kita ngenang berkaung lagu-lagu kebuka itu kira ke nak cukup jam tu lawan lagu nuan pen mayuh. Jadi kita ngui yang agak tanya kebuka itu Rick ne
1: ha. Okey, boleh ada masalah.
0: Okey, nanya nuan tu Rick. Nuan tu bekeni tu nuan tu full time jadi penyanyi pemerintang atau ke begini ya? Atau ke nanti nadai berlagu nuan bisi pengawal bukan kerja nuan minta nuan bisi atau ke nerang berkawal ngonyak tu Eric
1: Al. Okay Ali, soalan yang paling mayuh orang nanya okay mayuh orang kan nemu okay aku nak full time menyanyi lah sebenarnya. Aku bisi pengawal tetap aku aku bekerja ba siti nama tu kedai ataupun company yang bisa berkaitan dengan kesihatan mata lah yang macam ngecek mata. Aku as a manager optician masa tadi yang memang medak masalah mata, masalah rambut. Kira begini lah aku pengawal hakiki atau pengawal tetap. Nanti berlagu tu ia ndak ndak kemadah ndak tetap. Aku nak aku takut aku madah ndak tetap tiba-tiba ialah aku yung tetap berlagu.
0: Betul.
1: Tapi lagu tu aku still berlagu, agit berlagu tapi normally selalunya invite kena invite pak dalam show-show VIP berkenyak lah. Kadang-kadang apakah bisik event tu berlagu berito, event tu berlagu berito bisik lah berlagu mimik-mimik tapi bukan full time.
0: Nanti bisik jemputan berlagu kan eh?
1: Berlagu ya betul.
0: Betul-betul. Nyak minta dek laban menyukuruan tadi nuan bisik pengawal tetap nuan pu pengawal hakiki nuan pu kira ke nyameh disebut kitanya kira ke ukai full time part time ya ne part time
1: ya part time ya betul part time.
0: Okay jadi nyameh Rick tanya aku ke sekali itu aku kan nemu ke nuan tu bisi penanyi tidak kerindu atau ke idola nuan bab pengawal berlagu tu tentu nuan bisi ngambi orang yang jadi inspirasi nuan tu minta nuan kongsi sekali kini penyanyi kita di Sarawak itu penyanyi kita di Malaysia atau ke di benua luar antarabangsa minta nuan nusi kau ngenyak tu Eric.
1: Okay boleh. Okay, aku mengidolakan mayor artis sebenarnya. Tapi nanti dalam Sarawak itu aku sangat mengidolakan nanti artis kita Sarawak itu artis kita Iban aku sangat mengidolakan dua ikut ianya ni yang Jeffrey Nyaloi engkau Maxwell Franklin Saran because bak penemu aku aku adore diorang sedua yang mampu nama tu penulisan liriknya seni bak dalam siti-siti lagu tu aku sangat suka dan sangat nama tu adore lah minat dengan sedua ya betul nanti bak luar daripada Sarawak, Malaysia, of course aku memang minat Dato' Siti. Semua artis nombor satu Malaysia. Hel Husaini, Dayang. memang aku minat. Ya, memang hari subah-subah sampai dia tu memang sikit ninga. Pantang ninga lagu baru sedua ya sikit ninga. Sikit ninga. Betul.
0: Teater bangsa sih?
1: Nanti antara bangsa, okay. Nanti luar daripada Malaysia, nanti artis seberai kita, aku minat, atau aku obses gila-gila lah sampai dia tu. Fabio Asher dengan Judika. Nanti artis seribai, yes, artis seribai aku... Hari Mid, sigi udah biasa dengan lagu Sida Celine Dion, Mariah Carey, ngau sikok artis yang aku idolakan sampai detok, laban yang pu clean image munyi korang ada. Hari atas sampai baru keterampilan yang sangat clean. Aku suka Michael Bublé. Nemu Michael Bublé kan?
0: Ya, nemu.
1: Okey,
0: ya hanya dia nyak meh pedangi tiri kerinduk ke nuan tu. Okey, kan hanya nuan megak tu, Eric. Tajak pan munyi ke nuan tadi, nuan tu ukai full time jadi pendangi. Begini nuan tu, bisik kalak ngorang katanya kelas vokal atau kebaik ni, dikenal kita kira ke ngemanah kaget me kita yang pun vokal ke atau ke bisik kalak ngorang kelas ngadu lekal lagu kini begini, bisik kalak kini, Eric.
1: Nanti kelas ngadu leka lagu, jujur kumada aku nadai diajar secara profesional loh nadai. Tapi aku suba suka adik saya kumada tadi aku sangat mengidolakan niang Jeffrey Nyaloi itu tadi. Laban bil setiap kali aku menulis ngagak penulisan lirik sebenarnya nadai suba aku suka share ngoya ya suka madang aku ya aku nak boleh lupa yang niang Jeffrey Nyaloi kalau madang aku. Setiap bait lagu adalah bisik penceritaannya. Setiap liriknya tadi penceritaannya bisik jakut lalai, jakut silup. Udahnya dalam jakut silupnya ya bisik penceritaannya. Okay. Anang kalau direct menceritakan lirik lagunya, ia bisik itu yang ajar aku lah masanya. Ukai aja formal lah, tapi kami dua yang suka bercerita masanya.
0: Randau seruai lah.
1: Ya, agi biak. Betul-betul agi biak aku masanya. Dalam umur aku 20-21 kenya, ya sikit tengah famous dengan lagu Api Kulak Malang, something like that. Udahnya, nanti, nama tu, kelas vokal, bisik.
0: Bisik
1: ni. Memang bisik diajar secara profesional bisik. Sikit bisik ngambil, sikit bisik diajar. Nyentuk dia tu nanti aku sebelum aku masuk recording pun aku akan belajar dulu ataupun kadang-kadang kita sikit ngigak tenaga pengajar yang ke Betauliah untuk ngajar dek vokal untuk menyampaikan dek empu lagunya tadi supaya dek nemu bekeni setiap liriknya tadi patutnya disampaikan ke bekeni keni corak lagunya tadi lah.
0: Betul.
1: Sangat penting bagi aku kelas vokal tu bagi aku sangat penting ya.
0: Okey, nanti dikira, ditambah, didarat, dibahagi. Oh, kira ke berapa tahun Nuan sudah berkecimpung dalam industri muzik Teban tu, ne, Rick? Asasai Nuan, ne?
1: Berapa tahun, ne?
0: Bisa 10, 12?
1: Lebih, ya.
0: Lebih,
1: 10 tahun kok. Lebih, lebih dari 10 tahun. Sentiasa dipedak orang bakal artis baru, tapi sebenarnya sudah tuai badala industri. Tapi munyi kaku mada, aku nak suka pronounce atau kemadah ke diri empu tu udah otai dan nyak aku nak suka aku sentiasa madah ke diri aku budak baru belajar aku setiap kali bertemu dengan senior-senior ke orang baru aku madah aku budak baru belajar begini ni aku suka bertanya
0: betul. Okey, jadi nyak meh leban nuan untuk punya kerana tu atai ukai gak dikumai kita baru laban nuan tu kira lagu pun udah mayu atau nerik jadi minta nuan komen ni miat neh senentang industri muzik Iban jam gitu begini nuan muda industri muzik Iban kita ke dia tu Eric out.
1: Okay, tu kan di peda aku ngau mata aku diasai daripada peredaran zaman banding yang suba ngau dia tu adalah dari segi teknologi. Okey, nanti suba kan dari segi teknologi angka terhadlah sumber rujukannya terhad.
0: Betul.
1: Adanya nama tu suba lah zaman-zaman suba, zaman-zaman bakal sidak zaman-zaman penyanyi-penyanyi lama suba ke sidak Anderson Ngalai, bakal sidak Stella Philip, bakal sidak Roslina, Liam Michael Jemat. Zaman-zaman suba sidak ibu panggai kepada bakat diri empu. So dia bisik bakat untuk menyanyi boleh melakukan nama tu satu-satu lagunya dia boleh mujur bak dalam industri. Lalu suba kan zaman suba kita mayuh komposer-komposer ke legend.
0: Okay,
1: legend bakal tidak yang bakal jemat yang Jepri Nyaloi tadi yang Ganing Hassan yang sedia menyumbang karya seni ngagi balang-balang artis. So sidak-sidak tu tadi adalah bagi aku komposer-komposer tu tadi kan sidak yang memang puitis, memang nemu reti Jakob Iban yang engkeman berkenih cara menceritakan satu-satu lagunya atau meluahkan ekspresi dalam satu-satu lagu tu tadi. That's why zaman subak kan zaman-zaman puitis. Betul-betul zaman puitis. Beza yang kau dia tu, zaman dia tu bala penyanyi yang baru-baru dia tu sidak yang venture ke diri, ngigak ke diri, belajar ke diri, berkenih cara agak sigit-sigit lagu, belajar tu kompos lagu ke diri, struggle ke diri. Berkarya ngangkat lagu nitih ke nitih ke pendiang yang ke diterima orang zaman dia tok lah. Dari segi vokal sidak dia tok boleh merujuk guru-guru vokal mayuh media sosial nak belajar. Maka sidak YouTube, sidak TikTok dia tok melobo-lobo keni cara dia belajar ngangkat lagu vokal. Maksudnya tadi tempat merujuknya tadi kan terbuka, senang kat diga.
0: Ujung dari makin luas nah.
1: Yes, betul, betul. Nyak pendapat aku lah.
0: Kira ke nyak meh, kira ke munyi kenuan tadi ketikanya beka dia tu teknologinya pan kira ke kira ke meri impak positif meh. Kira ke makin betul, makin mantu meh.
1: Makin membantu. Cuma aku rasa this is satu yang benda yang aku sangat sayau untuk generasi dia tu. This is my own pendapat nama kubah kumada sayau. Zaman detok sebenarnya kan mayuh orang berbakat ngadu tiun lagu. Berbakat ngadu tiun lagu, berbakat tu kompos lagu, laban sidak yang suka berlagu dan suka dengan lagu. So bisi apps bakal AI kena sidak ngadu lagu. Cuma aku rasa a bit terkilan pasal AI tu tadi kan. Sedangkan kan sidak yang kepandai-pandai ngadu lagu tu, bahkan aku medak sidak yang post buat YouTube atau mayuh view tadi. Nama kubah lagunya tadi tak diberi ngagi artis-artis yang sedia ada
0: bak betul, kita. Betul.
1: Betul kan tak diberi sedia ada. Kita mayu artis.
0: Kadang kita dinya lagunya mana nyelpan mana dinya lagunya mana jemput batu diri. Saya lagu tu nak disadar ke penyanyi mama-mama kita.
1: Kan, betul. Nuan pun setuju dengan aku kan. Sepatutnya lagu yang digagak sedang oleh AI tu digagak sedang ke diri, dikompos dah lelak-lelak dan kebang kenyak tadi ngau lirik, ngau tiun semua apanya tadi. Tapi dinyanyikan oleh robot. Robot lah bagi aku tadi. Nada perasaan dalam lagunya. Sedangkan nanti lagunya, contoh nanti lagunya dibawa oleh ataupun dibawa sikut-sikut artis yang sigit boleh menyanyikan lagunya dengan betul ngau engkeman ge sebutan yang engkeman ukai munyi orang putih lagunya tadi bulak madah kita impu industri itu nak berkembang lagi setanding orang luar.
0: Betul.
1: Lapan yang kena apps bah. Kita dia tok cuma memanusiakan lagu, ukai lagu, ukai AI memanusiakan lagu. Kita dia tok manusia yang memanusiakan lagu. Mereka feel bah dalam lagunya. Nyak pendapat aku.
0: Betul-betul. Boleh ya kita kena teknologi. Tanganang sampai teknologinya ketika menguasai kita. Ketika kita mega anang sampai baka AI itu ya nyong ngelimit kita empu kreativiti.
1: Betul, setuju.
0: Betul. Tu angena utanya ngecara ke mana mana Erik.
1: Betul.
0: Okey Erik, gibisi jam tang tajak pihak tua ngetun lama ninya ke lagu asaiku ke mainon ninya lagu nuan seputku. Tu lagu nama tu lagu terubah tadi? Tukai.
1: Lagu debut pertama. Aku rasa suara aku dia pun lagi betul-betul budak-budak.
0: Dah gak mak. Kita ninya kira ke mulai pengingat nih Erik.
1: Iya.
0: Okey Erik, kita ninya ke lagu ke bertajuk Nuan Seputku. Okey, terus ninya ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okay, Galeri Artis YFM, lagi bergulenggau Eric Abang, ba arus tipun kita ke malam tu. Okay, Eric.
1: Hai, hello.
0: Okay, Eric, bisi orang komen ba Facebook tu, Eric. Madah ke, bisi terundian ke ngagak lagu Melayu, kau sidak ya, agak.
1: Terundian ke ngagak mana? Lagu. Nanti bisi rezeki, nada salah. Lagu Melayu pun, nama tu, ni nemu bisa rezeki kan. Ha. Yeah. Nak lagu Melayu uliah mujur ke kitempo industri.
0: Betul.
1: Uliah.
0: Kira nyari ke kita bansai ban men eh.
1: Ya betul, uliah.
0: Oh, okey. Ya jadi nyokat datai ba pengunjung randau tu tu Eric lebat jam tu nyok tinggal lebih kurang 10 minit lagi tu. Okey jadi kira kenyak meh kira ke nama pengharap atinuan dalam industri muzik te bantu Eric out.
1: Pengharap ati aku seperti artis-artis Bak Sarawak kebukai, okay? Semua artis-artis yang berkarya bak dalam industri Sarawak tu mesti di satu tujuan yang sama, yaknya dekat mempertabatkan industri kita Iban jauh lagi ke depan. Udahnya selain daripadanya tu memang hari subak sampai dia tu berdau jadi kenyataan, berdau bisa rezeki lah reti tadi. Harapan aku berharap amai-amai one day aku bisa rezeki. Nama tu uliah berdiri pak atas pentas SCSJ.
0: Wow.
1: Sama ngau artis-artis bukai, yeah, artis-artis baru, artis-artis lama. Ni bah bertanding lah. Belagu sebagai artis jemputan pun sama. Ya betul-betul
0: kira-kira
1: impian aku.
0: Kira-kira tercapai ya, ni.
1: Ya betul-betul impian ku mama. selalu aku ngau kawan-kawan ku ada, oh uji aku kan belagu bak pentas SCSJ. Yeah. Tahun lepas mada orang belagu SCSJ. Mm-hmm. Aduh one day aku kak bekenya.
0: Yeah.
1: Soalnya adalah impian lah muni ku ramada. Kita manusia tu mesti bisa impian.
0: Betul betul betul betul. Okay. Ngarap ke nyame bisi peluang udah tu ilah
1: ni. Ya bisi. Ya bisi rezeki kan.
0: Betul. Okay.
1: Doakan aja lah amin.
0: Betul amin. jadi nyame Herik minta nuan ninggal ke tanya tu kira ke jaku pesan mengagi bala kelebih agi bala nembia tu sidak ke bisi pengrindu bak pengob lagu tu tang nyame tadi agi malu-malu bedawati ke ngerekod lagu kini tak kau bedaw bisi nemu kini tungak ku yang sidak tu ka ngerekod lagu kini ka ngagak lekat lagu kini yang kan doan bisi jaku pesan dekat ditinggal ke ngagi sidak tu Eric.
1: Okey. Pesan aku ngagi kita adik-adik baluadin ke okay, bala-bala budak bala-bala aneh uncle kita tok kat bejaku dulu. Okey. Okey. Nanti kita bisi nama tu minat, okay? Perjuangkan, nama tu teruskan. Tapi my advice ataupun nasihat bagi kita, tolong jaga kini maksudnya tadi kita tempo kualiti musiknya tadi kan. Udahnya dia tu mayo sumber, kita mayo rujukan. Bekeni cara kaknya, nama tu nulis lagu, bekeni cara kaknya ada ke lagu, bekeni cara nama tu mengeluarkan suara ngau betul, vokal yang betul. Nanti dia rasa dia minat, teruskan udahnya gain experience ngau orang bertanding atau betul. Yeah. Aku setuju ngau seten guru vokal Semenanjung di pemayu bercakap maya kami selalu cicat ah.
0: Yeah.
1: Ngau guru-guru vokal aku bisik ngelala dua tiga ko guru vokal Semenanjung sidak ya selalu bercicat ngau aku betul. Experience daripada dia bertandingnya kan betul-betul akan melatih dia empu vokal dan pengalaman dia berdiri atas pentas menyanyi ngau confident. Anang takut nanti dia rasa dia minat, teruskan asal niat kita betul je cukup.
0: Yeah,
1: anang peduli kerja ke orang.
0: Ya
1: betul.
0: Okay. Jadi ke peduli benar tu kira ke meri peluangin wan tu meri jakuk terima kasih ya jakuk penghargaan. Okey, jaku penghargaan ngagai orang ke mayu nyukung minat nuan bab pengap lagu tu Eric.
1: Okey, aku nak kala lupa peminat-peminat aku. Kadang-kadang ukai lupa, kadang-kadang you nak ingat, kadang-kadang terlalu busy gawak, you nak ngalah muka masa-masa. Tapi nanti aku ingat balik, aku akan recall balik, aku akan ngigak Facebook, sidak kadang-kadang ngigak. Oh, Nuan tadi ke sana minta sorry sama mamai ku, you nak ingat, ingat tu wai merti ya, aku nganok sidak ya. So, minta ampun sama mamai, nanti bakal aku nak ingat ke kita, you kadang-kadang ada jauh kita senyum ke aku, nak ngelala, aku kadang-kadang aku terabun bah. Yang salah kita bisa rabun untuk pedis mimit.
0: Betul.
1: Okay. Minta ampun sama mamai tapi sekali lagi kita madah lagi kita semua aku dah support aku terima kasih nak kalah lejuk support aku selalu nanya kamu ayah kapan sok lagu baru Eric sabar. Yeah. Oke, okay, bisik di lagu baru Kak Pansuat, sabarilah aku madah baru, oke. Okay? Terima kasih aja kita semua kau udah support aku, terutamanya DJ-DJ radio. Kadang-kadang kayak Yuna, aku ningat sekali aku muka radio, lagu aku.
0: Kali si lagu ne.
1: Ya, terima kasih ya ke DJ-DJ radio kenal lucu nebeh lagu-lagu aku. Yeah. So, terima kasih aja kita semua.
0: Ya. Oke, kira-kira ngawak ke bisik tu. Kira-kira nyak meh ni bagi nuan pun media sosial kita di-follow bala peringat bala peminat tu, Eric.
1: Oke, okay. Untuk media sosial aku buat Facebook, aku bisik 3, tapi yang duanya sebenarnya untuk personal aja, tapi nanti kalau follow tahun ada masalah, aku bisik 3 buat Facebook. Satu, Eric Abang, CGG yang aku aktif dia tu adalah Eric Agustin Abang, no 2G. Sikit lagi Eric Abang no 2G. Tapi aku aktif buat sikit Facebook je lah dia tu. Eric Agustin Abang. Bolehnya nanti Instagram aku, Eric Abang. Nanya aku bisa track gak megak pun Eric Abang. Mama mendak gama aku nyak segi aku. TikTok pun Eric Abang.
0: Okay. Ya, okay Eric, kita nyeratai buat pengujung randau galeri artis. Jadi cuma sing kenuan Eric laban uleh.
1: Okay, terima kasih DJ laban sudi nyemput aku randau kenuan malam tu.
0: Sama-sama. Okay. Ya, jadi lagu kemudian itu kira ke lagu baru tang tu lagu duet Stuai Chris Burn tu.
1: Lagu duet.
0: Lagu terlihat ne.
1: Ya, lagu terlihat.
0: Okay. Ya, jadi terima kasih Eric. Semalam.
1: Sama-sama.
0: Okay. Ya, jadi nyapdinya. Tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis YFM ke sekali itu. Nanti kita ke bertemu baru bah program Galeri Artis nangkan ketulah. Okay. Bye-bye semua.

0: sejalai dengan kami Pak YFM. 24 jam YFM segulai sejalai dengan kita. Merina kita dengan lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita.
1: 12 tengah malam.

0: sejalai.
1: Kuching
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
2: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, sama pagi ni bala kita ya ke Benum Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau ni.
2: Oh, sekian makna tuan. Oh, jadi tu nyumayu macam gelar ya nih. Kira ke kena merangsang kita ya ge, mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ikan uruan na tuan.
1: Oh, lepas munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu naik Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: sajalah.
1: Kabar di Merinang kita, Ninja Lari.
2: Cus, berbulai kau kami.
3: YFM 101.3

0: peserta yang di penerbangan biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbangan kami 18 jam sehari, bas barang 2.7. Menu kita ke sehari itu pagi, program minu, ngelah tengah hari, rentak ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulah ngelah kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantuan kita ucap.
2: Dia akan tak banyak banyak pinta, dia nak utai kerenah orang, nak mutem pakai tayu, nak indah biluan, nak atau ya anak.

Kadang-kadang bilik kita laki bini, nak tentu visi cermin panjang gagau kita. Sebab kita boleh mendak magang dah. Kadang-kadang kalau sudah bini sudah hadang, mendak, oh, dah gemuk, perutnya sudah besar, diet kita makan. Kalau laki berkenyak ke, nama perut dah buruk kurang deh, diet kita. Bukan dah mana buruknya, mana tang. Kadang-kadang kita penyakit kok nak agak kita. Kalau sudah induk, nama dah gemuk, menjalan dah boleh laju. Nak baju pan, dah gap. Nanti nama kita visi cermin buat bilik. Sekali-sekala kita mendak, uliah kita ngintu ke tubuh kita. Awak ke sentiasa slim, kurang dia tu, ya. Laban nama kita slim, nama kita ndak gemuk, penyakit kurang lagi ngagai kita. Tang anang kalau kurus, nya tulang dibungkus oleh kulit ndak gagap.

0: at dengarkan
1: Hashtag Media Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mayu orang nanya berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

Jadi nang kerjaan kita itu nang cukup manah lah, laban udah ngatur ayuh macam program dari segi kesehatan untuk meri ataupun jaga kita di benua itu, jaga penggerai diri. Jadi mayo nang segi mayo program, salah satunya ialah flying doctor service ataupun doktor terbaik untuk kita ya. Doktor terbaik tu nang segi udah lama di pejalai ke jabatan kesihatan. Tidak silap aku dari pun tahun 1970-an. Untuk dia tu pun doktor terbaiknya lagi pejalai. Jadi program doktor terbaik tu nang segi cukup mana laban ya mai doktor sida MA sida nurse nya ngagai ulu-ulu ti nang dai uliah datai klinik sida aktual ke jadi sida terbaik lah ngena helikopter. Dr. Jeffrey, pegawai kesihatan bahagian dari

0: Pagi Rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi saya mengumin kau ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stresnya nyau ga sem. Engkau kita ke Belanda hanya deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke bersamu kalau muda sudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung, gulung, gulung perut.
2: Engkau
1: begau kini.
2: Kau
1: makan yang terlihat dalam perut dia ni sudah lunduang sedanya ni.
2: Kebawa masam.
1: Ah, sudah kunyah kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa ke yang stres.
2: Yeah.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu tu malatnya.
0: Bah, yo, mama dikenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Pagi Rewind.
1: Pamai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 di praktikan nane mayo kes histerian dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sida bat tadi ke ya ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sida tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar magang mah. Terlebak di pedak sida magang. Asmina kelasnya tadi ke ngasuh histerian mimet enti histerian.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti besi leh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tingrino kati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumbak perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu bengkah hari jam kecerubah nyentuh ngagai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana lagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke Roni yang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ajau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: layak puasa itu. Ketika
1: nama de mai urat bukannya
0: nama itu Konstin. Nama tai.
1: Anang mai urat bukannya. Dan orang kita.
0: Nama hal teh ke orang saya meda. Nama aku peduli.
1: Anang gak mampu mampu kenya. Nadai pura meda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa temu pengawa. Nyaga pemesi rampak nuan kita. Nuan. Nanti nuan berkata. Pura bukain una.
0: Biar ya.
1: Ya biar. Ya. Kau.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berperasa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
3: Pagi Rewind. Pemain lepas berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian biar jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak bak terika yang kesama lupa mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru bak sidak ya.
4: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kak ngasuh histeria mimit nanti histeria.
3: Mimit aja nama yang mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang bisi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang dibaik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti bisi leh.
4: Kedua nyaba aku nyaba.
3: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
1: Ananda mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerah Pagi YFM.

0: Selamat pagi, lalu bergulai secara baru kita bawa penggerak pagi YFM Ba Aria 3 kita sehari tu kena 22 hari bulan 7 hari ya ke cukup besar reti ba kita ya perana menua Sarawak atau lepas sehari tu meh kita itu tadi yang ngintu Aria Sarawak Aria Nur kita diau ngelai ke menua kita Sarawak atau tadi udah numbuh ke menua di Rimpu. Okey, jadi sekali lagi selamat pagi. Ngaga ya peningat dia selampu orang menua hati menua yang gawa penggerak pagi. Lalu pagi tu segulai segalai ngau aku Uncle Stone ba jam yati aku terubah penggerak pagi. Lalu dalam kadang 6 jam sebedau tu tadi dia tindua malam kita udah ditimang kami di asuh jenak lagi ba awak timang kerba tawas nur hangulu tindu malam kita jadi ngarap ke boleh kenyap ya ke mana meh dalam mimpi de malam jadi dia tahu agreement kita tentu ya udah berbali sebedau manu engkuku dia kami di bagi ban YFM dulu engkuku ngergas ke mata kita ba awak penggerak pagi YFM lalu sebedau kita ya nyingkang ke muagi lebih lagi berkongsi ke sekedar info berkawal ngau utai ya kereka diatur bak semanjai hari ya tiga kita ke Sarito hari endor kita ngintu hari Sarawak menah dulu kita itu tadi ya, bersampi dalam hati ya diri dulu kalian beri terima kasih gagai petara hati udah nampuang seput kita badunya yang jauh tu sari kagi lalu pihak megak ya minta berkat bak pengawal ya kedekat diatur kita sepanjang hari itu lagi lalu pihak megak beri terima kasih laban Sarawak agi terus mansang maju likun dalam Malaysia jadi pagi tahu harap kita sama dia jenuh dalam mabla kita bersampi dalam mati diri bugulai ngau raban Christian Ariah Gereja Anglika bak sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 22 hari bulan 7 keterubah tu aku dulu dekat merik selamat pagi ngagai semua malam peningau Kutu Bishop Nelson ugas bulang hari Gereja Anglika. Ku kemai kita sama semiang waku di nindur kita jamaya tu. Awak kita yang ngepun ke pengawak kita sehari tu ngau semiang. Kita patut beri terima kasih ngagai Tuhan ke pemanah ya. Kudah ngitu kita malam ke udah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengawak patut beri terima kasih ke semua berkat ya. Kudah sambut kita ngelamak ketuk. Bersampi kita Rasa Lord madu kuasa setengah buan pengasih. Kami ada berdosa ngelaban wan dalam pikir jaku ngau pengawak. Kami ada nak rindu kenuan ngau penghabis hati kami. Kami udah nadai mandang ke pengerindu ngau orang bukai. Maka Tuhan Jesus kudah rindu kami. Kami cukup nasalati Tuhan ke semua penyalah kudah gagak kami. Oleh pengasih nuan ampun penyalah kami. Tolong kami ngagai jalai kebetul. Ngambil kami tak boleh nitih ke penekok Nuan. Sampai itu disebut kami nama anak Nuan Yesus Kristus di Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. John bagi 20 berengkah dibaca buat ayat 1. Injil St. John bagi 20 berengkah dibaca buat ayat 1. Tumu pagi hari Minggu, lebuh hari lagi petang, Maria Magdalene mansang lagi kubur. Lembedok batunya endang udah dibaring ke rimu kuburnya. Ya lu belandok mansang lagi saman pito, ngagai siku murid ke dekerinduk Jesus. Lemadah ngagai sedua ya. Sida udah ngambil Tuhan dari kubur. Lu kami indok nemu. Ndua ralai sida udah ngengkah ke ya. Pito ngamuridnya mupuak lemansang ke kubur. Setua ia sama belandok, tamurid disikunya laju agi ripito. Udulu agi datai buk kubur. Yang kedua, lu nilik ke dalam kubur, terpedok ke kain linen, terkena mungkus Jesus, tayan dok tamok. Udanya pito ke datai dudi ria, tamok ke dalam kuburnya, lu terpedok ke kain liniannya dia. Nau kain ti udah dikena mungkus palok Jesus. Kainnya digulung ke kediri, ndak digulung ke sama ngau kain linen. Sudahnya murid tesikonya kedulu agi datai bukubornya megak tamo ia medak lalu harap laban nyentuk ngagamayanya seduaya pian merti kebub kudus timadah ke Jesus na tau na angkat are mati sudahnya murid kedua ikonya lalu pulai tu jaku Tuhan terima kasih kalah salah sampai kita Allah Ta'ala di marub kuasa mulia anak tunggal Tuhan Yesus Kristus nulang Allah ke mati lumukok kami pintu ngai penghidup di meruan tolong kami awak kari pengasih Tuhan tinggiri yang kami nolong isi hati kami ngau niat di mana serta megau hari tolong Tuhan kami boleh ngagak kerja di badas oleh Yesus Kristus Tuhan tu dah angkat hidup baru hari mati saya hidup lembagai perintah ngau Tuhan lalu penyerakup Roh Kudus na Allah Ta'ala siku aja dia tu datai ke belamo lamo ya amin sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama Tuhan datai me perintah Tuhan jadi me penekok Tuhan bakal dalam surga kenyamuk dalam dunia beri kami penghidup tiap hari ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai, kerana nanti mempunyai perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhanlah merekat kita, lu ngintu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih kita. Tuhan nerang kati kita, lu meri selamat ke kita. Kami itu datai ke belamo, lamo ya.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita Dayak. Bulan tu megak dukumai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Aku dekat melagu dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Usai kemadang ramai campur ngau resam. Lebas ke anak kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan munuh ke madang bulu.

0: สวะระทิตเตยะอัตตารุบามวยอุตันตุกนาคาจกูดิงาอดีกันบาดุกะกูนูบาจกูเงานวันสลามัดกะวาติกัตมันตับกิบาคนันมบัสกะอุดาบาดูรันตังไงกาอิกัน
1: Jakub Balsang Kesarito. Pengurai tubuh ngau sengat kitai. Pengurai tubuh ndang utai tiamat berga betiap iku kitai. Na milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengurai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena dai utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat mega. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyeng hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapeindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuhi USA, pasal jolok hati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bising nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke jolok hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bising 29% madah kesira dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balat lau dah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penyidik tindak berai. Belajar meh hari kita itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kaki kita. Pilih nak berai. Pakai notai timai berai, anda melawang ke exercise, 20 minit sehari cukup untuk nak kita masuk ke luar. Kerja notai timai, untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh berai kita, lengkap kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulih gigau, selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja, tang purai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempaya, mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut Jakub kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam Jakub Iban, pengayuh ti benar ianya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerimuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum maya. Nggak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus semua utai bau dunia yang nyauta. Ia semina tinjau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang kedua tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya tidak terletak kalah tak lama. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngepengerai kai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anak leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup berpurai dari barang siapa merti ke sida. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Activity Y.
1: Aku Rabia Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Enggau program Kanibal Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7.2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serabaguna Selangau. 7 program Kanibal Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar negara di kandang menopo pesisir boleh menerang nampung pelajar, bantu pelajar, pengawal

Sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngegak peluang gawa. Sidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang itu juga kali batuk diatur, ngambil ke ngemil, ngemberi penerang, ngegara bandamia setenang tangkus, engok peluang gawa kulit ditanggup sidak cemah hilang. Ngambil ke sidak, nak salah.

So, balang nabiya maya niya. This day ka nga gabalang nabiya kratay ngulo po kento. Kanang ikot nabiya na nira panatay academy, endor taga status ekonomi, patut diberi awak nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengelandir tetap.

Terbaik lagu dari zaman Masterpiece ke pagi tu ngarap ke kita udah terperansang lalu pihak megang sama mutus hati mai nama Sarawak kita tu terus terbaik tinggi lalu ngebab ke sayap ngambil ke serata dunia nemu pemujur menua kita lalu bersebut berkawal engkau menua kita Sarawak ditutup kena kejaku tadi keluar ke Premier Menua Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengeriang Menua Sarawak tu ianya tadi bak pupu rapan bangsa hati segulai sejalai ok jadi ku yang madah ke pengeriang benua kelebih lagi bak toleransi antara pengejalai pengharap ngopi mengharapan bangsa nya Siti Arya Teras Nur Sarawak atau nyari menua ia ke maju pihak mega stabil lalu tau nyari ke contoh ngagai menabukai ia ke majak lama nyau majak pambahar ngau pihak mega mai jalai ke dirimpu laban ku yang madah di Sarawak leban yang madah tadi pengamat berakup di Sarawak tu ukainya ada ketegal kita itu tadi sepakah tang mega kita itu tadi ada leban kita bisi ngembuan bahasa lalu pihak mega bahasa bak bida ya kebisi dalam kita itu hidup bergulai lalu ko ya Sarawak tu nam menua yati ngembuan maiwah pupur ban bangsa nak ngira dari Arya Jalai Pengharap ngopi yang berdaya hidup tang siapa maiwah tinggungan menua tu nang ya hidup ba environment ya ke cukup apa bahasa ngagai pangan diri lalu pihak mega bertoleransi dalam penghidup hari-hari lalu ya mereka nanti diperhati kebab menua kebukai maiwah penyarut nyadi lalu ngujuang ke nyau majak pecah tang tajak pihak Sarawak ulih ngasuh mata menua bukai encela laban tajak pan kita itu tadi ndak sama ndak sebaka tangnya ukai ya pengelmi tangnya pengeriang ya kepatut dijaga semangat anitia ke pengarap ngau pihak mega ngau bebasa ke pangan diri inya Siti Formula Sarawak ti dekat terus dikeriang ke ngambil ke jadi keteras dalam negeri itu kelebih lagi bak menua dia tahu nyawa mayo macam ubah ya kenyadi baka bak pemintar tiru transformasi digital lalu premier beri lalau madah ke pemansang mesti kak setipak ngau nilai moral mesia kelebih lagi etika ngau sama belak menggunakan akal aleng mansang ke diri lalu beri penguntung ngagai mensia mayu lalu teks saja ke itu dia kena tai ke Sapir Premier Menua Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuyan bahawa pengawal majlis makai selamat pengarap bukai nyerumba Aris Sarawak 2026 ti diatur dia menua sibu lalu bahawa pengrami atau mega dia sudah diungkup ke belanja penyampau ya 680 juta ringgit ngagai unit hal ehwal agak-agak mahal stok uniform yang kawa mengungkus 565 juta ringgit Nur Miki tahu kenyari ngadu baru rumah sembiang pengarap bukai lalu pemega 120 juta ringgit Nur Mantu Sekolah Mission School lalu batau itu aja dia uniform kira udah nerima belanja 120 juta yang kaum 20 juta diungkup ke ngagai Mission School ngau pemega 10 juta ngagai Inisiatif Sains Teknologi ngau Engineering serta Matematik STEM okey nyarinya mencari pemenah kita di Menua Sarawak ti patut dinan ke kita semua laba nanti nak salah aku sebenarnya menua kita Sarawak aja bisi ditumbuh ke Siti Upias tak ke Nur ungkup ngagai orang ya ke megai pengarap bukai di Malaysia di itu okey jadi nyak meh ngarap ke kita itu terakhir ulah terus ngenan ke sakop kita ngau pangan diri lalu anang kalau mai hati ya ke besaya hati ya ke bingkiang bugulai syalai laban kita yang udah wah mendah contoh dia menua bukai ini punya buat aku ya kesal semang kita itu kita berarti ke bangsa tu narinu ke bangsa tu nantu kak mendak bangsa tu nyah utai ke ngai kita yang ujung ke dunia carut bukannya main di dunia carut wah bukan mulut kita ke bejaku tu okey jadi ha nyopan jaya kan kali cahat tu okey jadi ada tu lagi dekat datai ke pesan berat ya ke BC dikirim peninga semua ngagai email kami yang nyaba yfm@gmail.com ngaklimparnya ba nombor
WhatsApp account Intang. Sebenarnya pagi tu lagi terus mic kita semua berpendang segulai sejalai bawa penggerak pagi YFM. Dan kita tengok lagu kedepan Mr. Anthony Usan kita pagi tu terus segulai sejalai dengan kami bawa FM 89.5 tentu ya frekuensi FM kami bawa Bandar Benah Malaysia Semanggang Pasar.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama ini?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Patut Bisik Padah Kemaya Orang Mati Ngetas Ulit Lur Nyenggai Tau Ke Ngetas Ulit Orang Kemati Tau Ke Diketas Ulit Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati Nombonan?
1: Oh, betulnya Bah, bagaimana kau kan nganjung yang udah nyok dah? Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nombonan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan apa mati ke mesti dikirim peninggal ngaga email ngopiam ngaga WhatsApp konti YFM pagi tau lalu keterubah tu ianya pesan mati ke dikirim Nomi anak Miki lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia di Miri Kucing Serikai PM Gabala ke dia bak Seduku Lingga Banti yang meludam Beladian kamar belayan ke dia bak Empelanjau Jungkuang Tanya Bijat Sleman Sabu ngau semua ia kena Allah di rintai ke dia tau tinggalah Julia Rachel anak Joshua si pesan madah ke Julia Rachel anak Joshua Julia Rachel anak Joshua dan ada ayah kemari ianya kenal hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang Julia Rachel anak Joshua niang Julia Rachel anak Joshua tu dekat di intu balam ayuah kena malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 ba rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat Selingga sebenar ke di Anjuang Pegila pagi hari 4-23 hari bulan 7 ke Pendam Bukit Sekirau Tanyu Bijat. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan penusaha batu. Tahu bertanya ngagai Nomi Tempu menombor 014-577-4269. Ada baru pesan pemati ke dikirim Nomi anak Miki ke pagi tu. Pesan merahkan nak ya. Ianya Julia Rachel anak Joshua. Julia Rachel anak Joshua. Udah nadai kemari area 2-21 hari bulan 7 lalu niang Julia Rachel anak Joshua niang Julia Rachel anak Joshua terdekat di intu Balamayuah malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 bak rumah James Batang Bakuang Ulu Tanjung Bijat Lingga sebedau ke di Anjuang pagi pergila pagi area 4-23 hari bulan 7 ke Pendam Sekirau Tanjung Bijat kita akan nemu hasil lagi berkawal dengan pusara batu tahu bertanya dengan Nomi Tempu bernumber kusuang 14577-4269 pesan ia ti kedua hanya semoga pesan mati ke dikirim minggu anak anjum ke pagi tu lalu pesan tu menuju kabar belayan ke dia badijia selangau ulu muka Bukit Dindiang Pemga Bala Kediau Bapak Sai Siwang Lemana Luan Tu Sleman Sibu Miri Bintulu Ngau Ia Kenalah Di Rintai Kedito Tinglala Anyap Dua Beli Nama Anjap Anak Jilan Jadi pesan tadi Madah ke Anyap Tau ke Dua Beli Nama Anjap Anak Jilan Tau ke Inai Manai Udah Nadai Kemari Hari 2-21 Hari Bulan 7 Lalu Niang Anjap Tau ke yang tadi Anyap anak Jilan Leka dintau balam mayuh malam tu lagi Malam hari 3-22 hari bulan 7 Sebedau ke di Anjuang Pagila Pagi hari 4-23 hari bulan 7 Kemudian ia ke di pesan Di pencar data yang ngesah penusah Rabatau Gagai rumah jele anak labang Munggu sabun jalai di Jia Selangau Lalu nanti kak nemu sila lagi Kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai minggu anak anjum manumbur kusuang 19-85-71-461 tahu ke ngagai pandang anak nyawa manumbur kusuang 11-12-63-92 kusuang 3 nada baru isi pesan pemati ke dikirim minggu anak anjum ke pagi tu pesan medaki naya inya tadi anyap anak jilan Anyap tau ke dua beli nama Anjap anak Jilan tau ke tadi Inai Manai udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang Anyap anak Jilan niang Anyap anak Jilan tu dekat di intu balam ayuh malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 4 23 hari bulan 7 kamu belayan ke di pesan beratai ngesah penusah rabatu Ngagai rumah jelai anak labang Munggu sabun hajalai dijah Selangau Sila lagi oleh terus bertanya ngagai minggu anak anjum tempuh penombor 0985-7-1-4-6-1 tau ke ngagai pandang anak nyawa penombor 0111-2-6-2-9-2-0-3 lalu nangkan kanya setiap pesan pemati ke di kirum medan nuno ngau piam ga ipui lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ke diau bas manjai batang layar batang sepak batang tayah batang kemaliah batang tabai ngau piam ga bala ke diau bas manjai batang sekerang batang pua ngau piam ga kaban ke diau menengah ijit limbang ngau yakna lah di harintai ke ditu ti ngelala jegera anak jimbat. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke jegera anak jimbat. Jegera anak jimbat udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat, niang jegera anak jimbat tu deka rintu malam mayuah, malam pegila, malam hari 4-23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang. Kena pagi hari 5 tawila 24 hari bulan 7 kabar belayan ke ngelala toko dipesan dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngegaya rumah Radian Wilson penebak ulu layar nano baru isi pesan pemati kira-kira Mahmedan nuno ngapi mga ipui ke pagi tu nyari pesan medah kini sidak ianya tadi jegera anak jimbat, jegera anak jimbat udah nadaya kemari hari 21 bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat, niang jegera anak jimbat tu adakah di itu balam mayuah malam pergila malam hari 4-23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 5 tu ila ianya 24 hari bulan 7 kemelayan ia ke dipesan di mencadatai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Nguyang ngagai pesan ia ke situ semoga pesan mati ke adi kirum peninga kita ianya tadi datai Arya Sudin anak kanyang lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia bas manjai batang tabai batang tayah batang julau batang bawah batang kakup ngopi muka bala ke dia bajalaya pakan kamup ulu julau jambu kerampa penebak batang dayu ngopi muka bala ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kume anak busang pesan tu madah ke kume anak busang, kume anak busang tau ke indai buah udah nadai kemari hari 21 hari bulan 7 lalu niang kume anak busang, niang kume anak busang deka dintu bala mayuah barumah awar tekaluang ulu entayah malam pergila malam hari 4 23 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila 24 hari bulan 7 minta balai kripsan datai ngesah penusah rabatu lalu ka nombor sili lagi kita tahu bertanya ngegai senau bernombor 0135685442 tahu ke ngegai nduah bernombor 0128458658 dan baru pesan pemati ke dikirum Sudin anak kanyang ke hapa gitu nyari pesan madah ke binia ianya kumai anak busang, kumai anak busang tahu ke ini buah udah nadai kemari hari 21 bulan 7 lalu niang kume anak busang, niang kume anak busang tau dekau dintu balam mayuh berumah awar tekaluang ulu entayah malam pergila malam hari 4-23 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 tu lah 24 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan diminta sampal data yang ngesah penusara batu lalu kan mua sili lagi kita tahu bertanya ngagai senau bahan nombor 0135685442 tahu ke gendua bahan nombor 0128458658 lalu pesan ya kelima setiap pesan pemati ke dikirim Jacqueline selaku mawar nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bak kerangan pinggai paku matu tanjung lama ngepim gabalau ke dia bak tanjung baru Pelanda wak setambak ulu semuluang ulu bala bas muluang ilai lingga munggu sawak munggu ubah ngawi ke diau ba paku layar betuang gerana lingga banti yang siaman kucing bintulu miri ngau kenalah dirintai ke ditu magang jadi pesan madah ke Anthony Adungau anak sinjal Anthony Adungau anak sinjal udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 hospital miri lalu niang Anthony Adungau anak sinjal niang Anthony Adungau anak sinjal tu dekau dintu balam mayuah malam hari 4 yang malam pergila 23 hari bulan 7 ba Lot 893 Jalai Berbang 5 Pujut 7B Miri sebelah ke di Anjung Pagi hari 5 Tuila 24 Arban 7 ke Penam Anglika Lambir. Jadi kita akan nemu sila lagi kawal dengan pusara batu tahu bertanya ngagai Trina Mayang bernombor kusuang 138 kusuang 8519 dan baru pesan pemati ke dikirum Jacqueline selaka mawar ke pagi tu pesan merah lelaki ya ianya Anthony Adungau anak sinjal Anthony Adungau anak sinjal dan nadai kemari hari 2-21-27 hospital besai miri lalu niang Anthony Adungau anak sinjal niang Anthony Adungau anak sinjal tu dekadin tu balam mayuah kena malam pergila malam hari 4-23-27 balut 8-9-3 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri sebedau ke di Anjung pagi hari 5 tuila 24 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Lambir. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang ba nombor kusung 138 kusung 8519. Lalu pesan kita ya ke enam pesan pemati ke dikirum DNA 26 Mei anak kalung jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ba buku kandis danau pemga bala ke dia ba kumpang pawah kumpang langir merakai nang kumpang kelampuk sermat rasau sayat bala ke dia ba bukit tungku san panjai bintulu miri ngau pemga basi ya kalung lio ijo kabrayan ke dia ba pedalai tanjuang tawai empat berumah pak langkang ulu langkang ili ngau ya kenalah di harintai ke ditu ting lala Dayun Anak Keleman. Pesan madah ke Dayun Anak Keleman. Dayun Anak Keleman. Tahu kenyal tadi bini sawi yang anak insu. Udah nadai hospital Steman. Kena kemari ianya hari 2-21 hari bulan 7. Lalu niang Dayun Anak Keleman. Niang Dayun Anak Keleman tu dikadi ya senggai Balamayu Barumah Kunsi Jalai Brayun Seriaman malam tu lagi malam bertiga 22 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 23 hari bulan 7 ke Pendam Christian St. Laurent Sabu Seriaman sila lagi kawal ngau penusah Rabatau kita tahu bertanya ngagi Mei Banumber Kusung 11-257-20814 tau ke ngagai sawi yang ba nombor 0193914015 nanda baru pesan pemati ke datai area Diana tau ke double nama me anak kalung jadi pesan atau tadi madah kindaya ianya Dayun Anak Keleman Dayun Anak Keleman tau punya tadi ya bini sawi yang anak insu dan ada iba hospital Sleman kemari hari 2-21-7 lalu niang Dayun Anak Keleman niang Dayun Anak Keleman atau deka disengai balam mayuah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 7 baru mah kunci Jalan Prayun Sleman sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4-23 hari bulan 7 ke Penang Christian St. Laurent Sabu Seriaman. Okey, kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Mei bernombor 011-257-20814 tahu kengai sawi yang bernombor 019-391-4015. Jadi pesan kita ya ke tujuh pagi tu pesan ke dikiru muka anak tutung lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke Diau Bas Balang Indonesia ngopi muka kabar belayan ke Diau Ba Jauang Sungai Tebelian Serubah Antulang Bara Sepangki Pandak piam ga bala ke Diau Ba Batu Bini Atas ke Batu Bini Barwa Suah Nyemungan Bintuang Sayat Nangga Kumpang Rasa Ustaz kabar belayan ya ke Diau Di Menua Luban tu ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala apa anak kuta tau ke 25 jamping anak mujab jadi pesan tu tadi madah ke apa anak kuta tau ke 25 jamping anak mujab jamping anak mujab tau ke apa yang langgar udah nadai kena hari satu atau tadi 20 hari bulan 7 lalu niang apa anak kuta niang apa anak kuta tau ke 25 jamping anak mujab tau ke apa yang langgar tu dekat di itu balam mayuh malam tu lagi malam hari 3 22 hari bulan 7 baru rumah idi sepangki panjai luban tu sebelah ke di anjung pegila ianya tadi pagi hari 4 23 hari bulan 7 kabar belayan ia akan dipesan diminta sampalah data yang ngesah perusahaan rabatu nanti baru isi pesan pemati ia ke dikiruh muka anak tutuang ke pagi tu pesan madah ke laki ya ianya apa anak kuta tau ke 26 tadi jampi yang anak mujab tau ke apa yang langgar udah nadai kena hari satu tu tadi ianya kena 20 hari bulan 7 lalu niang apa anak kuta niang apa anak kuta tau ke 26 jampi yang anak mujab tau ke apa yang langgar atau dekat dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 rumah hidi sepanggi panjai luban tu sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4-23 hari bulan 7 minta kabar belayan ya kelala datai sampal ngesah penusah rabat tu pesan ya ke 8 hanya pesan pemati ti di kirum Robert Anak Limbang tau ke Ido yang dia pesan tu mesan kabar belayan ya ke dia batang uya batang tamien ngopi enggak bala ke dia ba siwang gau ya kenalah di harintai ke ditu ti anglala Dayang Anak Belalang tau ke Indai Ido yang dia pesan madah ke Dayang Anak Belalang tau ke Indai Ido tu udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang Dayang Anak Belalang niang Dayang Anak Belalang tokin Ido tega dia sengai malam tu lagi malam hari 3-22 hari bulan 7 ngam malam pagilo malam hari 4-23 hari bulan 7 ba nombor 4 hash lorong Kemuyang Timur 5E2 Taman Kenari Kemuyang Sibu sebelah ke di Anjuang pagi area 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke Pendam Cukan Sibu kabelayan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu nando baru pesan mati ke datai hari Robert Anak Limbang tau ke Ido ke pagi tu yang dipesan madah ke Indaya ianya Dayang Anak Belalang Dayang Anak Belalang tau ke Indai Ido udah nadai kemari hari 2-21 hari bulan 7 lalu niang Dayang Anak Belalang niang Dayang Anak Belalang tau ke Indai Ido tu dekat di sengai 2 malam yang malam tu ngau malam pagila 22 ngau 23 hari bulan 7 ba nombor 4 hes lorong Kemuyang Timur 5 I2 Taman Kenari Kemuyang Sibu sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 atau ila 24 hari bulan 7 ke Pendam Cukan Sibu minta bala kabar belayan ia ke ngelala datai sampal ngau ngesah penusah rabatu lalu ke situ pesan ngetah sulit ngau ngupas antebalu ke datai area Dayang Anak Kiai yang dipesan tu nuju bala ke Diau ba rumah linggu ngau rumah hemperi pakut sebuti rumah lani bagiang mamut sebuti bala ke Diau ba rumah misen nanga salu rumah apian rumah timai ngau piam ga rumah lani bujang dia sungai kuap sebuti bala ba rumah nyuai ngau rumah belang Baklitang sebuti rumah tecuai rumah numi rumah cika rumah William ngau rumah Genatan di pidak sebuti kabar belayan kerja babaka sebuti telajian ngau pemga ulutru ngau kabar belayan kerja di Miriania berkenu suai bintulu ngau kenalah di harintai ke ditau jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit kenal sub inspektor besar Albert Mian anak Siam sub inspektor besar Albert Mian anak Siam setengah upas terbalu dekat dia tu kena hari 6 tolak 25 hari bulan 7 jam 9 pagi jadi malam sebedawanya malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit kabar belayan ia ke dipesan tak ngelalat bicara tai ngulu pengawal tu kira-kira tuar balot 6709 lorong 2F-1B Desa Muni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Sili lagi kita tahu bertanya ngegai Josephine Sian tahu kemit Bandung berkusung 13-5697-371 tahu ke ngegai Jason Juntai double nama boy ba nombor 13-5632-902 nanda baru isi pesan ke datai Arya Dayang anak kiai ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawang ngetas ulit keniang SI besara Albert Mian anak Siam niang subinspektor besara Albert Mian anak Siam setanggup pas debalu dekat diatur kenari 6 tilak 25 area bulan 7 ianya kena hari 6 jam 9 pagi jadi malam sebedau malam hari 5 24 dan 7 pengumuman ulit luka bablayan ia ke ngelola di bicara tayang yang ngulu pengumuman tu ia ke dekat dia tuar lot 6709 lorong 2F-1B Desa Muni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Sila kip kawal ngap ngawak tu tak bertanya ngegay Josephine Sian nah tu boleh nama miat ban nombor 013-5697-371 tau ke ngegay Jason Juntai tu boleh nama boy ban nombor 013-5632-902 lalu kesti tu pesan ngetas uliat kedatai hari segan anaju yang tau ke apa ju siap lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nang jaga kenawiat nang ngunguan rantau lugai ngopi muka kebelayan ke dia di lubang tu sibu bintulu miri kucing.

Tahukan Jessica Joni ba nombor 0192700825 nando baru siap sangat tahu lihat ke dikirim segan ana juga atau ke apa yo siap ke pagi tahu nya di pesan merah ke pengata sulit ke yang anak ya hanya yang kosmas anak segan yang kosmas anak segan tahu ke double nama bedum deka diatur kalai kena malam renam 25 hari bulan 7 pengawal angguman uliat lalu uliat adakah di kertas pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 balai kepesan dan data yang uluk mamato balorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching lalu silek lagi tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tahu ngagai miskin dan sengan bernombor 013-484-3880 tak mengagai Jessica Joni bernombor 0192700825 lalu pesan ya ke 11 bagi tahu inya pesan ke dikirim Simba anak bana lalu pesan tu nuju kabar belayan ke diau bas maya batang IG ya pada aituah bawan mapai puis koya skuau uya pakuah Bunau berkikia sebilang lambir pemegabala kediabar malading mah rumah Moses rantau pita rumah lau rantau pita rumah tesanaman sungai menyan gawe kenalah dia rintai ke ditau jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu main terbalu ke niang berawang anak yampi niang berawang anak yampi deka diatur kalai malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat di kertas pagi hari 6 tuilah 25 hari bulan 7 kapal belayan ke dipesan pada taing ulu pengawal tu ia kena diatur baru mempati ulu jih kenawiat sekali lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak bana bernumber 010-97-857-98 gawa pihak megak bertanya ngagai jali anak bana bernumber 019-674-5631 nando baru pesan ya ke dikirim siba anak bana ke pagi tu madah ke pengawal ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang indaya dan niang berawang anak yampi deka diatur kalai kena malam hari 5 tu lah 24 hari bulan 7 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari 6 25 hari bulan 7 yang dikabelayan ke dipesan tak melalui dimana data yang ngulu pengawal tu baru rumah empati ulu jih kenawit lalu kanemu silih lagi kita tahu bertanya ngegai sebuah mana bernumber 010-978-5798 tahu ngegai jali anak bana bernumber 019-674-5631 jadi ianya aja pesan ia kesempat dibaca bahawa pengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: kenalah di hari saya itu berbagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi guys. Wenta imai nanti ko ya. Ya sikit nak percaya ke influencer tim mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemayoran spiritual life tu tadi. Labah ti amai temunya lapan minta nombor jepot pansot pergi lah.
4: Amai 6 juta. Kau
3: kenyebut kejap. Bisi cerita di aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu ke ya. Namun ini pengamai kalau abang apa ceritanya Maya hanya benung Maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya apa tahu. Ia tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh. Bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergilah ini mana masalah orang tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asal di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Jadi kan dulu ni.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3, 22 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Premier minta rakyat mereti ke semangat hari Sarawak. Borneo boleh menguasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak majak ditanke. Nyata di batang berita, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita.

22 hari bulan 7 Ukai Semina hari Ndur kena ngingat ke sejarah menua. Tang jadi ke kelai semangat rakyat Sarawak ti seruran segulai sejalai. Sama berbahasa ngau bergempung gemansang ke benua tu. Ketegalnya Premier Dato' Pah Tinggi Tan Suri Abang Johari Tun Openg baik rakyat sama ngenang pejalai Sarawak lumuh ke menua jemahila tiba pelasar ke penyerakup penegap ngau pengelantang. Ia mansuit ke jaku tu ba jaku pesan berserimai ngau hari Sarawak di Facebook Sarawakku. Ia madah ke perintah Sarawak keras dekat ngubah menua tu jadi sebuah kanang menua ti maju serta besai penatai pemisik. Ia kemegadi sokong ekonomi digital, green energy, inovasi, pemansang modal mensia ngau tabir urus ti sikar. Ia bisi benar pengarap ngau kerjasama semua orang, Sarawak dekat majak nempak pemujur jadi sebuah kanang menua ti maju, meruan ngau besai penatai pemisik. Borneo boleh jadi hub besai market halal serantau dengan kerjasama rat antara Malaysia, Indonesia dan Brunei. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke market menua sepiak TBC potensi besai. Patut dulu lagi diperhati nanti dibanding dengan juluati dekat kuasa semua market dunia. Pengguna tik nyau kat 1/3 ris penyampau orang di serata dunia, rantau Asia dan kaum ASEAN, China dan India. Menyediakan marketing realistik serta strategik agi alai di kerandang. Anti menua di Borneo oleh numbuh ke ekosistem halal di mana agi. Nya ukai semina oleh rembus sebagai market menua Islam. Tak megang sebagai menua ukai Islam. Ia mansud ke Jakarta maya menjadi Borneo International Halal Showcase Bihas di Kuching lemai kemari. Bab pengerami itu, ia kedengulu kira 500 siku orang hari menua itu gau menua luar. Ia mengabisi ngelancar ke buah pelanggur pemansang industri halal Sarawak 2026 nyentuk ke tahun 2030. Penyerakup rakyat ngau pengawak ngetan ke hak Sarawak berdalam sepekat Malaysia 1963 MA63. Patut maja ditegap ke kena tentu ke tunggak ku yang menua tu jemahila ditentu ke rakyat Sarawak empu. Usapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zugah Mas, madahkan hari Sarawak ukai semina kena ngingat ke sejarah benua. Tang kena ngingat kalai tiap rebak bisik tangkup pengawak niri negi ke menua Sarawak maju lagi, lantang serta berserakup. Pemujur nukar status penyangkai kapal Bintulu hari penyangkai kapal perintah besai kagai penyangkai kapal negeri. Nya siti hari pemujur tiap berguna benar bak pengawak negap kekuasa ngau hak Sarawak. Kelimpah harinya Sarawak diatuk bak jalai tiap tegap, ngada kemayuh macam pemujur nyeng kaum diakuk nyadi kanan menua tim sai penetai pemisik hari bank dunia ngau hasil menua tim tambah hasil dari pengawak negap kemayuh macam industri. Ia mansud ke Jakarta buat Jakub San berserimai ngau nyambut hari Sarawak 2026. Ngintu hari Sarawaknya ke tanda penyerakup serta ngingat ke pengawak ti nak ngetu lebih negap ke pemansang ngau diri negi ke menua tu. Sapit Premier Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, manakah hari Sarawak patut disambut semua rakyat Sarawak nak gira alai yang kaum sidak di benua luar. Ketanda identiti ngau begulai sama jadi rakyat Sarawak. Dengan pesan ia berserimai ngau hari Sarawak 2026, ia menggap mait semua rakyat sama belak sama ngericah pengeraminya lalu ukai semina benda aja tang cakah ngau ngambil bagi. Ia madah ke 22 hari bulan 7 hari tiap guna benar kena berhati ke pemujur ngau merabu Sarawak jemahila nuju ngai menua tiap mansang lagi serta inklusif. Kita dah tahu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. 10 hari 14 unit lot kedai dua ringkat ngimai jalai Ku Peng Long di Sibu angus tengah hari kemari. Pilih operasi PGO Bomba Sarawak madah kesidan terima kangau pasal penusah tu urung pukul 1.29 minit ngali hari. Tajap pihak nadai orang berbadi nyawa tau kebakal bat menusah tu. 49 iku orang bisik ngau berjalai ke operasi madam ke api. Premis ke angus tu nyeng kaum kedai makai, kedai spare part kereta, perengkah kena berikan ngau kedai hardware. Nakak pukul 7 lemai kemari, bomba agik madam ke api. Lalu pengawak meresa tika menudi agik dipejalai ke. Pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengerugi agik dipansir. Sikut demiak lelaki kebumur 3 tahun ditemu lemas bak penusah perahu karam bak sungai Sprut Beram kemari. Tajap pihak tiga ikut orang besai tuai ianya dua lelaki ngau sikut induk bedau ditemu orang. Bila operasi bomba Sarawak, manakah penusah perahu karam tu nyadi kena hari satu tu tadi.
Tang sidat seminar rima report pasal penusah tu urung pukul 12.30 hari kemari. Pegudah mangsa ndak pulai serta ndak ulih digiga. Bariko mangsa asal dari kampung Long Selatuang tu dipelabak ke depan perautnya laban dekat ke klinik pengerai Long San. Peranak menuanya kenemu nebiak tumaga bisi nemu perau tadi pelabak di depan mangsa maya penusah tu nyadi. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR tadi pejalai ke belabuh hari Sarito dipasuk raban hari balai bomba ngau penyelamat merudik ngau kerjasama polis diraja Malaysia. Raban penyelamat di pelabak ngambil masa kira 5 jam ngena jalai balak datai bakpalan penusah tu. Siko demi lelaki direport kelemas serta di pelabak ditangkap bayar bak sungai Strap pantuk kemari. Report tumu hari bilik operasi PGO Bomba Sarawak badai kemangsa tu bernama Taufik Izani Abdullah berumur 15 tahun. Demi tu antara 8 ikut orang ke depan 4 buah perahu laban tidak berikan bak sungainya. Mangsa direport kenyelam nur ngulih ke pukat tit kait tang udahnya nak pansut ari-ari. Dari sebilik nembiak tu melabak ke yau dah ditangkap bayar, laban bisi mendak ikut bayar nak jauh hari palan penusah tu kenyadi. PGO nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 12.35 minit tengah hari. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR kemari dijalai ke dalam kandang 4 km. Berini hari mangsa kebedau temu ba operasi kemari. Operasi SAR tu ditampung baru sehari tu. Berbang kaunya di Sematan, Raban Penjaga Pengelikuan Orang Periman Malaysia APM Sematan berjalan ke pengawak matau pengudah nerima report pasal sikuk bayar bak kandang Tasik Sematan pagi kemari. Bilik operasi pilih menua PKOD Sematan nerima kangau pasal penusah tu hari Mensia Mayuh urung pukul 10.10 minit pagi. Madah kejelunya bisa dipedak bak tebing Tasik di Sematan. Berindik hari reportnya, Raban APM Sematan diasuh ngagai palantuk nur mersa ngau matau pengelikun. Lebuh kedatai bat nurnya, bayarnya udah tamak ke air baru serta ndak ngerugak pengelikun Mensia Mayuh nakak ke dia tu. Ketegalnya Mensia Mayuh ke dia bak kanang tebiang Tasik Sematan dilalau ngambik berjaga serta nemu gaya kenyadi ngelingit sida. Berini hari bisik nemu bayar ke ayan. Kena gujung ke berita pagi tu, tu batang berita baru. Premier minta rakyat merti ke semangat Ari Sarawak. Borneo ulih guasa market halal serantau. Penyakai kapal Bintulu, bukti hak Sarawak majak ditanke. Tudahkah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil, hari bilik berita RTM Kuching.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melaka sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kesabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Melanau dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hala tuju ini, Sarawak terus committed sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar Semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasi setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nemu kita menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu mirakati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita